0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

Jangan lupa kita pula bersama di Beranda sesi kedua. Kali ini saya kutipkan berkaitan dengan tari olang-olang, merupakan tari khas daripada suku Sakai di Provinsi Riau sendiri, terutama di Kabupaten Bengkalis dan Siak, di mana suku Sakai memiliki dua tarian tradisional utama yang sakral dan penuh makna budaya, yaitu tari poang dan tari olang-olang. Kedua tarian ini berakar dari ritual adat, pengobatan, serta pertahanan dari nenek moyang. Tari olang-olang berasal dari kata olang yang berarti burung elang dalam bahasa Sakai, lahir dari ritual pengobatan tradisional Badike dan oleh seorang bomoh atau dukun atau tabib. Gerakannya menirukan elang terbang berputar untuk memanggil roh leluhur guna mengusir penyakit dan roh jahat. Seni ini juga ditampilkan sebagai bentuk seni hiburan dari pelestarian budaya dalam acara adat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sebentar, Bang, kita lanjutkan lagi info di program Merenda Budaya kita pagi hari ini tentang tari olang-olang. Tari olang-olang, tarian menggambarkan simbol komunikasi magis antara tabib adat atau dukun yang disebut Bomo dengan roh nenek moyang oleh suku Sakai yang ada di Riau. Fungsinya sarana ritual pengobatan tradisional masyarakat pedalaman suku Sakai, merupakan simbol komunikasi antara Bomo dan roh leluhur yang mereka sebut Soli. Juga merupakan cermin identitas budaya dan warisan leluhur yang mereka lakukan dan dijaga. Untuk gerakan dan pertunjukan, gerakan penari menirukan gerak-gerik burung elang sesuai dengan nama tarinya, yaitu tari olang atau elang yang sedang terbang atau memantau mangsa.

0: Jiwa semangat kemerdekaan Indonesia diraih lewat darah, air mata, dan pengorbanan para pahlawan. Menjiwai semangat kemerdekaan adalah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan mereka. Bukan hanya lewat seremoni, tapi dengan meneruskan semangat juangnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena cinta tanah air harus diwujudkan, bukan hanya dikatakan. Semangat kemerdekaan membangkitkan nasionalisme dan cinta tanah air. Tanpa semangat itu, kita mudah apatis, mudah terpecah, dan lupa bahwa negeri ini milik bersama yang harus dijaga dan dibangun. Karena kita masih harus berjuang di masa kini. Perjuangan kita hari ini adalah melawan kemiskinan, menjaga persatuan di tengah perbedaan, memberantas korupsi, dan membangun bangsa lewat pendidikan, budaya, dan kerja keras. Semangat kemerdekaan menumbuhkan tanggung jawab moral dan sosial untuk terus memperbaiki diri dan lingkungan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80.
1: Aduh, mata saya, ada apa ini? Bang, maaf, abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh iya, Mbak. Makasih ya, udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Lanjut rombongan pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti dulu info cuaca hari ini.
1: Soalnya kan kita ikuti informasi perakhiran cuaca hari ini di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mbak Dita. Halo Mbak Dita, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pada pagi hari ini, udara kabur hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Pelawan, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Malam hingga dini hari cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Pekanbaru. Suhu udara diperkirakan 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 98%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB. Total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 602 titik, di mana Riau sendiri terpantau adanya 70.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
2: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya betul, kenapa ya Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
5: Kita nampuan anggota DPR RI Komisi 7, Henry Munif, mengajak masyarakat menjadikan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 sebagai dorongan untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM agar mampu bersaing hingga pasar internasional. Henry Munif mengatakan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai elemen bangsa. Semangat perjuangan tersebut menurutnya perlu terus diwariskan dan diwujudkan dalam pembangunan berbagai bidang. Ini menjadi momentum yang sangat luar biasa. Proses menuju kemerdekaan merupakan perjuangan yang panjang, dimulai dari semangat para pemuda melalui Sumpah Pemuda hingga akhirnya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita ingin UMKM merdeka dan berdaya, usaha mikro bisa naik menjadi usaha kecil menjadi usaha menengah, dan target akhirnya usaha menengah mampu menjadi eksportir yang menembus pasar mancanegara. Henry juga mengajak masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru, untuk terus mendukung pelaku UMKM dengan membeli dan menggunakan produk lokal. Ia berharap pelaku usaha semakin memiliki kemampuan, kapasitas, dan daya saing sehingga mampu berkembang di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai pelaku UMKM, salah seorang warga turut mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan berharap semangat kemerdekaan dapat terus mendorong masyarakat untuk berkarya serta meningkatkan perekonomian. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya atau info lainnya, jadwal nampuan dapat baca di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya teman-teman, realisasi investasi di Provinsi Riau menunjukkan performa kuat dengan pencapaian sebesar 20 triliun lebih pada triwulan 2. Menjadikan salah satu yang tertinggi di Pulau Sumatera. Di balik angka positif ini, iklim penanaman modal di Riau menyimpan berbagai harapan strategis sekaligus tantangan nyata yang harus dikelola pemerintah dan pelaku usaha. Pusat pertumbuhan regional Riau konsisten berada di jajaran atas nasional berkat kekayaan sumber daya alam seperti kelapa sawit, minyak bumi, dan gas. Sedangkan penguatan UMKM lokal, pemerintah mendorong kemitraan strategis antara usaha besar dan UMKM lokal agar masuk dalam rantai pasok industri.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan

Hai generasi muda Indonesia, kemerdekaan hari ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk belajar lebih banyak, berkarya lebih luas, berprestasi lebih tinggi, dan tetap mencintai negeri sendiri. Jangan cuma jadi penonton perubahan, jadilah bagian dari perubahan. Mulai dari hal sederhana, menjaga lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Karena Indonesia butuh generasi yang bukan cuma pintar bicara, tapi berani berkarya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: atuh tas Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
6: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

kan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.

Jenderal bersama kami program Ampara Republik Indonesia Pekan Baru pada frekuensi FM 95,9 MHz. Jenderal Puan, tantangan investasi di Riau, pemerataan antar daerah di mana realisasi investasi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Kota Pekanbaru, Kampar, dan Pelalawan. Sementara kepulauan atau pinggiran seperti Meranti masih tertinggal dan inhu. Keberlanjutan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang masif menuntut keseimbangan agar tidak merusak ekosistem hutan dan lahan gambut, termasuk sungai di mana penambangan emas ilegal atau peti. Kualitas infrastruktur dan konektivitas akses logistik antar wilayah dari pinggiran atau pedalaman menuju pesisir Selat Melaka memerlukan perbaikan berkelanjutan.

0: Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Citorang Puan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah bersama istri Nyonya Yuni Pratiwi Sari Ardi mengunjungi Panti Asuhan Ansor As-Sunnah di Air Tiris Minggu 16 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia sekaligus bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kampar terhadap anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kunjungannya itu, Sekda Kampar bersama rombongan menyerahkan santunan kepada anak-anak panti. Kehadiran jajan Pemkab Kampar disambut hangat pengurus yayasan dan para penghuni panti asuhan. Disebutkan, onjang sana dan pemberian santunan merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah sekaligus upaya memberikan dukungan kepada anak-anak untuk terus mengembangkan potensi mereka. Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, kita melaksanakan onjang sana dan memberikan santunan kepada panti asuhan di Kabupaten Kampar. Panti Asuhan Ansor As-Sunnah. Ia berpesan kepada anak-anak agar terus belajar dengan sungguh-sungguh sehingga dapat meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi daerah, ungkapnya. Sementara itu, Pembina Yayasan Ansor As-Sunnah, Masri Ma'ahu, mengapresiasi perhatian yang diberikan pemerintah Kampar. Berharap kunjungan dan santunan tersebut dapat menjadi motivasi bagi anak-anak panti untuk semakin giat belajar dan meraih prestasi. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya pula kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman dan puan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Itu minjam satu, Pang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Umak, pokoknya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya?
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia.
2: Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

Encik Tuan dan Puan, pukul 9.28 menit waktu Indonesia Barat, kita pulang bersama di Info Komunitas. Kali ini saya mengutip bagaimana pentingnya komunitas cinta lingkungan di tengah masyarakat menjadi motor penggerak aksi nyata sebagai pusat edukasi masyarakat dan wadah kolaborasi untuk mengatasi kerusakan alam serta krisis iklim secara kolektif. Di mana komunitas aksi atau komunitas pencinta lingkungan bisa melakukan aksi nyata mengadakan kegiatan bersih sampah, penanaman pohon, dan daur ulang. Melakukan edukasi kepada masyarakat, menyebarkan kesadaran tentang bahaya perubahan iklim dan pentingnya ekosistem menjaga alam dan mengurangi eksploitasi terhadap hutan, sungai, dan lainnya. Menjadi pendorong kebijakan di mana menjadi suara bersama untuk bisa perlindungan alam yang lebih masif. Komunitas juga berperan sebagai wadah kolaborasi, menyatukan individu dengan visi yang sama agar dampaknya lebih luas dan bermakna.

Jutaan perempuan komunitas bisa menjadi kekuatan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga alam, menciptakan budaya peduli lingkungan yang akan berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak dalam komunitas, pelestarian lingkungan dapat menjadi sebuah gerakan yang kuat dan berdampak jangka panjang. Komunitas lingkungan dengan tujuan menghasilkan area yang berkepanjangan dicoba dibuat kebaikan era depan negeri. Komunitas menolong membagikan data atau bimbingan buat warga dan pembagian partisipasi pembuatan ketetapan oleh pemerintah daerah. Kampanye komunitas dalam skedul pengamanan tindakan perihal pengamanan tidaklah perihal yang gampang, diperlukan durasi yang tidak sesaat buat pengaruhi serta menghasilkan kepribadian warga yang peduli akan area. Kampanye tidak dapat cuma dicoba sekali atau dua kali, tetapi wajib selalu dengan cara berulang-ulang. Untuk warga yang belum teredukasi, butuh pendekatan menghasilkan kerutinan warga yang peduli akan lingkungan.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali, Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
3: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
4: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
3: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
4: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
3: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
4: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
3: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga pada negeriku.

Cinta Rompuan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pencinta lingkungan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Oleh karena itu perlu terus-menerus mendukung dan mengembangkan peran komunitas dalam pelestarian lingkungan. Di antara fungsi komunitas peduli lingkungan, yang pertama sebagai Green Warrior, komunitas anak peduli lingkungan menjadi pejuang lingkungan yang siap bertindak untuk menjaga kelestarian alam. Sebagai inspirator memotivasi teman-teman sebaya untuk peduli dan aktif kontribusi dalam menjaga lingkungan. Eco Educator berperan sebagai guru lingkungan, berbagi pengetahuan melalui kegiatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran tentang keberlanjutan. Agent of Change menjadi agen perubahan dengan mengubah pola pikir masyarakat terkait perlunya merawat bumi. Menyuarakan pesan lingkungan melalui karya seni, musik, dan konten kreatif menjadi pengaruh positif di kalangan masyarakat. Membangun solidaritas antara anggota komunitas dan mengajak lebih banyak orang untuk ikut serta dalam menjaga kelestarian alam. Serta aktif menggali dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung upaya pelestarian alam.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil kejap besar.
1: Eh, kenapa jadi macam tu?
0: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
1: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
0: Yalah, mana aku tahu nak jadi.
1: Pilih sangat.
0: Bercinta pula dengan si hati.
1: Tak nak komen apa-apa.
0: Hari ni aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
1: Tak tahu.
0: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
1: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
0: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
1: Yang hidup.
0: Oh, yang hidup. Ha. Ais.

0: Jawa mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Ha-ha. Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Eh, okeylah tu.
0: Apa okey, ber?
1: Ila nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apa pula Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: keputusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Cinta Nomor bersama kami, program 4 di Info Pendidikan dan Kesehatan. Kali ini saya kutipkan berkaitan dengan kesehatan ya. Hal yang dianggap sederhana, murah, biasa, yaitu air putih. Tetapi jangan salah, sangat signifikan bagi kesehatan kita. Kurang minum air putih, apa saja tanda yang bisa dirasakan tubuh? Air putih merupakan salah satu komponen penting dalam tubuh kita. Hampir setiap bagian tubuh membutuhkan air agar dapat berfungsi dengan baik. Air membantu mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, mendukung pencernaan, serta pula membantu tubuh membuang zat sisa melalui urin dan keringat. Meski begitu, aktivitas yang padat terkadang membuat kita lalai untuk minum, apalagi ketika sedang bekerja, bepergian, atau terlalu fokus menggunakan gawai. Padahal kekurangan cairan dapat membuat tubuh memberikan sejumlah tanda yang sebaiknya tidak diabaikan.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Penyembahan perempuan, hal apa saja yang dilakukan, maksudnya yang dirasakan tubuh jika mendapatkan kekurangan asupan cairan atau kurang air minum. Dikutip dari laman alodokter.com, ciri-ciri yang dirasakan ketika kurang minum air putih antara lain sering merasa haus. Rasa haus merupakan salah satu sinyal yang paling mudah dikenal ketika tubuh membutuhkan cairan. Ketika tubuh kehilangan cairan lebih banyak daripada yang masuk, mekanisme pengaturan cairan akan memicu rasa haus. Namun, jangan selalu menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda dan dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, kondisi tubuh, serta makanan yang dikonsumsi. Membiasakan diri minum secara teratur sepanjang hari dapat membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, urin berwarna lebih gelap. Warna urin juga dapat menjadi salah satu petunjuk mengenai kondisi hidrasi tubuh. Ketika tubuh kekurangan cairan, urin biasanya menjadi lebih pekat sehingga warnanya dapat terlihat lebih kuning atau gelap. Sebaliknya, urin yang berwarna kuning pucat umumnya menunjukkan kondisi hidrasi yang lebih baik. Meskipun demikian, warna urin juga dapat dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, vitamin, dan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, warna urin sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya indikator.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya.

Ketentuan berikutnya, jika tubuh kekurangan air, bukan hanya mulut dan bibir terasa kering serta mudah terasa haus, cirilannya itu urin berwarna lebih kental dan atau gelap. Kemudian tubuh terasa lelah dan kurang bertenaga. Kurang minum juga dapat membuat seorang merasa lebih mudah lelah atau kurang berenergi. Ketika tubuh kehilangan cairan volume dan darah dapat menurun sehingga sistem peredaran darah perlu bekerja lebih keras untuk menjaga fungsi tubuh. Akibatnya seseorang dapat merasa tidak segar, lemas, atau kurang bersemangat melakukan aktivitas. Jika merasa lelah tanpa alasan yang jelas, jangan hanya mengandalkan kopi atau minum berkafein. Pastikan kebutuhan cairan juga memang terpenuhi.

0: Ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum. Aku pikir ribet, nak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
0: Masa sih?
1: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas. Karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang.

0: asapnya makin tebal sih. Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
1: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
0: Memangnya gimana caranya ya?
1: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
0: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
1: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
0: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
1: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
2: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan Lestari, masa

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha?
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cidang Puan Anda bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dan bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cidang Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital pukul 11.33 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala kegiatan aktivitas Anda siang menjelang istirahat ini? Tetap semangat ya, mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan dari pagi hingga saat ini bisa terlaksana dengan baik dengan hasil yang seperti diharapkan tentunya. Lebih ada kemajuan dari hari-hari sebelumnya. Baik, sembari Anda menunggu jam istirahat siang hari ini, rangkaian lagu-lagu pop nusantara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kami akan sampaikan kabar berita. Baik, bersama saya Ari Mansur yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat hari ini. Edisi siaran Selasa tanggal 18 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ini mungkin masuk kota apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina!
4: Ya, Tante?
1: Sini! Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Encik Tuan dan Puan, di mana Wali Kota Haji Agung Nugroho memimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI di Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memimpin langsung prosesi upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Pekanbaru di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya. Senin kemarin, upacara berlangsung hikmat dan diikuti Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markus Anwar, Kemudian Sekretaris Daerah Sekdatul Hemi Arifin, para asisten kepala organisasi perangkat daerah serta pejabat forum koordinasi pimpinan daerah. Suasana upacara semakin semarak dengan kehadiran para tamu undangan yang mengenakan pakaian adat Nusantara dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman busana tersebut turut mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman yang menjadi bagian penting dari peringatan kemerdekaan. Usai memimpin prosesi penurunan bendera, Wali Kota Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian acara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Pekanbaru dapat berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Suasana terasa makin hangat dengan berwarna saat melihat seluruh jajaran mengenakan busana adat.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Yan Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi boso Jowo, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan Ramfaham, di mana realisasi PAD Pekanbaru tumbuh positif. Banyak pajak reklame mendominasi. Hal ini di mana realisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD Kota Pekanbaru menunjukkan tren positif hingga Juli 2026. Sejumlah sektor pajak perkotaan mencatat pertumbuhan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah BPD Kota Pekanbaru, Deni Maharpan, mengatakan capaian penerimaan daerah secara keseluruhan terus bergerak positif sepanjang Januari hingga Juli 2026. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat pada sejumlah sektor pajak yang menjadi sumber penerima PAD Kota Pekanbaru. Salah satu sektor dengan pertumbuhan cukup signifikan, yaitu pajak makanan dan minuman. Dan yang paling tinggi penerima pajak makanan dan minuman tumbuh 30% disandingkan dengan periode yang sama tahun 2025. Yang mengatakan total penerimaan yang berhasil dihimpun dari sektor pajak makanan dan minuman selama Januari hingga Juli 2026 mencapai Rp105 miliar. Selain pajak makanan dan minum, sektor pajak air tanah juga mencatat pencapaian yang cukup tinggi. Hingga Juli 2026, penerimaan dari sektor tersebut mencapai Rp16 miliar dengan pertumbuhan mencapai 143% dari target. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

cingkrang dibuat dari dua batang kayu atau bambu yang panjangnya masing-masing sekitar 2 meter. Kemudian sekitar 50 cm dari alas bambu atau kayu tersebut dilubangi. Lalu dimasukkan bambu dengan ukuran 20 sampai dengan 30 cm atau dipakukan kayu yang berfungsi sebagai pijakan kaki. Permainan ini membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjatuh.

Pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Jadi Tuan dan Puan, sembarangan bersama keluarga ataupun di kantor ya, saat ini jam istirahat. Nah, pada pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat, kami kembangkan nanti seruan azan tanda masuk yang waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengan yang hari ini Selasa 18 Agustus 2026.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik
3: keluarga
2: Indonesia.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 12.22 menit waktu Indonesia Barat, Cidang Puan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya. Bahasanya kami kemandangkan suruhan azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa 18 Agustus 2026.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri.
4: Wah.
3: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
4: Terima kasih Cidohan Buanan bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara berisi FM 95,9 MHz atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 13.03 menit waktu Indonesia Barat, baik ke Cik dan Puan. Selanjutnya kita ikuti siaran berjangka nasional Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang pendengar Perompat dimanapun Anda berada di hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joritiah dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan Perompat Makassar ya. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 merdeka ya. Kemarin kita udah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa merasakan juga ya perjuangan-perjuangan para pahlawan pendulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita ya, pendengar Perompat ya. Di hari ini ya sudah tersambung juga dengan teman-teman di Perompat Makassar nih, Abang Pop pendengar Perompat ya. Bersama ada Bang Ahmad Kafi di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ahmad.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Selamat iya, siang juga. Selamat siang. Ini agak delay ya Bang ya. Kini kita dengarnya. Ya. Halo.
2: Halo, ya Bang Jo.
1: Iya, Bang, ini kayaknya kita agak delay ya.
2: Tadi delay, Bang.
1: Ada tadi delay, iya. Mohon maaf. Siap ya. Enggak apa-apa, mungkin karena kita jarak jauh, Jakarta Makassar ya.
2: Iya, betul. Apalagi kan ini kita di dipisahkan oleh lautan kan.
1: Ya Allah, disatukan oleh RRI.
2: Iya dong.
1: Siap, Bang. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa ya?
2: Jadi hari ini kita akan bahas tema mengenai tenun nih. Jadi temanya menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Dan narasumbernya hari ini
1: via online ya?
2: Via Zoom.
1: Siap ya, bersama dengan Bapak Dr. Sumarlin ya.
2: Iya, Dr. Sumarlin Rengko, HR, SSMHUM, Akademisi Budaya, dan merupakan dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Oke, Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
2: Halo, iya. Assalamualaikum.
1: Iya, kayaknya masih di mute ya mic-nya ya.
3: Oke, selamat siang. Selamat
1: iya. Merdeka. Merdeka, Bapak. Siap, dah. Oke, nanti iya, ini pendengar Perompat, jadi nanti bisa berinteraksi di nomornya Perompat Jakarta dan juga nomor Perompat Makassar ya. Nomornya Perompat Makassar berapa ya, Bang, kalau boleh disebutin ya?
2: 0811-400-9250.
1: Oke, siap. Nanti bisa menghubungi Perompat Makassar atau Perompat Jakarta ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja Bang Ahmad Kafi dan juga Bapak Dr. Sumarlin Rengko untuk pembahasan tema kita di hari ini, yaitu menenun di layar zaman dalam kearifan warisan rajutan merdeka. Monggo, silakan Bang Ahmad.
2: Siap. Nah, apa kabar Pak Sumarlin hari ini?
3: Derengko. Iya, sehat-sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
3: Tentunya terima kasih kepada RRI Jakarta, Perompat Jakarta, RRI Makassar yang senantiasa memberikan peluang budaya kepada masyarakat seluruh Indonesia atau dimanapun kita berada.
2: Nah, mengawali perbincangan kita nih, Derengko. Saya mau tahu sedikit sih mengenai tenun hakikatnya. Nah, Denrengko, bagaimana sih sebenarnya menenun tentu bukan sekedar proses membuat kain atau baju semata. Menurut Denrengko sendiri, apa makna mendalam dan hakikat filosofis di balik tradisi menenun itu sendiri?
3: Iya. Makna filosofis ya menenun. Ini terkait dengan pertama tentunya dalam menenun itu ada berlembar-lembar benang, artinya ibaratnya Indonesia adalah kain tenun. Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai corak, terdiri dari warna, terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari bahasa. Jadi ibaratnya Indonesia ini selembar kain sutra khas Sulawesi Selatan, baik khas Bugis, khas Makassar, dan Toraja itu sendiri. Jadi kalau kita mengibaratkan Indonesia ini selembar sarung yang tentunya berbeda macam motifnya, berbeda macam warnanya, berbeda macam polanya, mungkin juga berbeda ukurannya.
2: Betul.
3: Seperti itu.
2: Nah, untuk Rajutan Merdeka sendiri nih menyambut HUT RI ke-81. Bagaimana Dayeng Rengko memaknai tradisi menenun sebagai simbol kearifan lokal dalam memperkuat Rajutan Kemerdekaan dan Persatuan Bangsa?
3: Iya, sebelum kita tanggal 17 Agustus kan kita turut berduka ya dengan bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Yeah. Begitu pula informasi dari misalnya dari Aceh, isu-isu perbedaan pendapat, mungkin juga di daerah-daerah lain. Jadi keragaman budaya ini adalah modal kita maju untuk mengisi kemerdekaan tentunya dengan giat pada bidang kita masing-masing. Kita tidak bisa kita tidak bisa kuat ketika kita masih tercerai-berai. Kita kuat ketika kita saling menyatu ibarat selembar benang. Ayo kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini, keindahan ini, kemajuan bangsa ini dengan tentunya hal-hal yang positif. Seperti yang disampaikan atau yang diberikan oleh RRI Prom 4 Jakarta dan Pro 4 Makassar, bagaimana kita kita tidak bisa, kita wajar itu berbeda, perbedaan itu adalah wajar, lumrah. Kita berbeda, kita beragam, tetapi Indonesia itu adalah satu. Saya pikir seperti itu.
2: Nah, bisa dijelaskan ini sedikit, Dan Rengko. Sutra Bugis Makassar terkenal akan keindahan motif dan warnanya. Bisa dijelaskan ini sedikit, apa makna filosofis yang tersirat dari tenun sutra Lipa Sabbe ini, baik dari susunan motif maupun pilihan warnanya?
3: Iya, dari berbagai motif yang ada di Lipa atau sarung sutra Bugis Makassar dan Trade itu, yang pertama harga diri. Jadi Indonesia juga ibaratnya bang, harga diri kita. Jadi sebenarnya kain untuk menutup badan kita, menutup hal-hal, kalau dalam budaya kita menutup hal-hal yang tidak penting dilihat orang lain, menutup privasi kita. Kalau dalam berbangsa dan bernegara, bagaimana kita menjaga Indonesia? Tentunya dengan menghargai perbedaan itu, menghargai keragaman itu, dan memakai sarung juga itu memakai ada macam-macam motifnya, misalnya motif tentang yang terkait dengan alam, terkait dengan simbol-simbol warna, itu kan masing-masing ada tatanannya. Misalnya simbol untuk masyarakat yang bangsawan berbeda dengan masyarakat biasa. Motif yang dipakai ketika pernikahan adat berbeda dengan motif yang dipakai ketika hari-hari biasa, seperti itu. Jadi ada menempatkan kita pada capaian yang berbeda-beda ya. Misalnya hari ini kita, tapi sebenarnya kita sudah bergeser juga ini, bahwa sarung sutra hari ini pun tenun sutra juga banyak corak yang tentu jadi pengaruh sama budaya-budaya lain.
2: Gitu. Nah, kalau untuk Lipa Sabbe sendiri, apakah coraknya berubah atau masih dipertahankan hingga saat ini?
3: Ada yang berubah. Dalam budaya apapun ada yang bertahan dan ada yang bergeser. Yang bertahan itu adalah motifnya tetap ada, misalnya dalam bahasa Makassar dikenal itu curat lakba atau curat cakdi. Itu masih ada sampai hari ini. Tetapi untuk mesin-mesin tenun itu tidak ada lagi buatan tangan. Bukan tidak ada, ya, mohon maaf. Tidak banyak lagi penenun atau perempuan-perempuan yang menenun hari ini. Tidak banyak, saya pikir sudah tidak banyak. Tentunya sekarang dengan mesin-mesin yang sudah canggih, ya, sudah modern.
2: Nah, di era digital saat ini, Derengko, yang serba cepat, apakah tradisi menenun masih bisa dikatakan relevan? Dan mungkin Derengko bisa menjelaskan bagaimana cara untuk menjaga agar warisan budaya ini tetap berdaya pikat bagi generasi muda?
3: Yang namanya seni itu mengalami mengikuti perkembangan zaman ya. Lipa Sabbe adalah seni, karya budaya. Budaya itu adalah ruangnya kita hidup. Lipa Sabbe tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat. Setiap hari kita menemukan pesta pernikahan. Setiap hari kita menemukan ritual-ritual tertentu, ritual-ritual masyarakat. Dan ritual-ritual itu memakai Lipa Sabbe, Lipa. Memang tidak bisa digantikan di dalam tradisi itu. Karena itu adalah, kemarin tadi Lipa Sabbe itu adalah harga dirinya masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat suku Makassar, masyarakat suku Bugis, masyarakat suku Toraja. Bahkan di daerah lain juga, misalnya dengan ulos, kain ulos, di budaya Nusa Tenggara Timur juga ada sarungnya juga. Di di apa namanya di Minangkabau juga terkenal dengan sarungnya, ada sarung songket dan lain-lain. Jadi pada dasarnya Lipa itu tidak bisa dipandang sebelah mata bahwa Lipa itu akan hilang, tidak seperti itu. Saya kira akan bertahan. Bagaimana mempertahankannya? Saya kira pemerintah sudah ada Kementerian Pariwisata, Kementerian yang membidani ekonomi kreatif ya, saya kira sudah ada. Kemudian kegiatan-kegiatan Kementerian Kebudayaan juga sangat banyak yang revitalisasi kain-kain Nusantara seperti itu.
2: Nah, sejauh ini terkait program dari Kementerian Pariwisata sendiri, mungkin juga dari Kementerian Budaya, apakah program-programnya ini sudah apa ya, sudah tepat sasaran menurut Den Rengko dalam mempertahankan agar warisan budaya ini tetap ada dan bisa menarik minat Gen Z sekarang?
3: Oh ya, khusus di Selatan, tepat sasaran karena di setiap Sulawesi Selatan tahun 2026 ya, itu jadi tuan rumah pelaksanaan itu terkait Dekanasda ya, kita tuan rumah di Selatan. Indikatornya sudah masih sangat relevan seperti itu. Anak muda, saya kira ada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada prodi-prodi yang khusus mengkaji terkait kain. Terlepas dari itu juga, itu ada kan prodi-prodi misalnya tata busana, mode. Saya kira itu pemilihan Ratu Kecantikan Sajadah juga memperkenalkan kain Nusantara kita ya. Saya kira kemajuan zaman ini tetap relevan ya, dengan kondisi secara global.
2: Namun sejauh ini sebagai akademisi Den Rengko, apa yang terjadi saat ini untuk para penenun? Maksudnya tantangan yang terjadi saat ini bagi para penenun di Sulawesi Selatan khususnya.
3: Menurut saya tantangannya ini kan hampir semua kegiatan-kegiatan kita, ranah hidup kita itu dikerjakan dengan digital, dikerjakan dengan robot. Sementara kain sutra pada dasarnya dikerjakan dengan handmade, buatan tangan. Itu apa pertanyaan ketika ada orang bertanya, apakah sarung sutra bisa dikerjakan dengan mesin? Tentunya iya, tetapi berbeda mutunya antara sarung buatan tangan dengan
2: mesin.
3: Mesin berbeda, ya berbeda. Kualitasnya juga berbeda. Nah, dan memang mahal, buatan tangan itu mahal dibandingkan dengan buatan mesin. Tantangannya itu, karena semua kegiatan kita, aktivitas kita itu dekat dengan teknologi. Ketika kita sandingkan dengan sarung buatan tangan itu, jelaslah mesin bisa mencetak beratus-ratus lembar sehari, sementara buatan tangan belum tentu selesai dalam satu bulan, apalagi satu minggu, seperti itu tantangannya.
2: Iya, makanya harganya Lipa Sabe ini agak-agak lumayan ya, Den Rengko?
3: Ya, karena kan saya pikir lumayan, karena kan masyarakat Indonesia itu masyarakat yang menghargai seni, paham bahwa seni itu tercipta tidak serta-merta bahwa kita tatap langsung jadi karya. Seni itu memang tercipta dengan kasih sayang, tercipta dengan keindahan. Makanya keindahan itu mahal, tapi maka tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan mata uang apapun kalau terkait karya seni itu nilainya, hakikatnya di situ. Itu adalah karya, itu tidak bisa disandingkan misalnya karya mobil ini harganya 300 juta, tidak bisa dikatakan itu mobil lebih mahal dari Lipa Sabe. Lipa Sabe bisa saja satu kotak Lipa Sabe itu tidak ternilai gitu.
2: Ini saya penasaran Den Rengko sebenarnya mengenai penenunnya. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya Den Rengko sebagai akademisi dan juga budayawan pernah mengunjungi tempat-tempat penenun. Nah, untuk di Sulawesi Selatan bagaimana Den Rengko? Ada di mana saja ini penenun-penenun yang masih tradisional?
3: Di Kabupaten Goa itu dikenal ada 3 daerah. Saya mengikuti kegiatannya tahun sebelum pandemi, maaf saya lupa tahunnya. Satu di Kecamatan Bontomaranu, satu di Kecamatan Palangga di Satain. Itu terkenal memang dengan karya seninya. Terselain karya besi atau senjata tradisionalnya, Yang terakhir itu di Bontonongko, Kabupaten Goa. Kalau di Sulawesi Selatan, tingkat Sulawesi Selatan itu yang terkenal itu kan Sarustra Sengkang, tetapi di daerah daerah juga ada kain. Di Bulukumba juga dengan kain kajang juga ada, sampai saat ini masih dikembangkan, masih dipakai oleh masyarakat kajang dan pemilik budaya di sana. Termasuk sarung toraja juga masih ada, seperti itu. Jadi di Sulawesi Selatan ini pada dasarnya setiap daerah memiliki kain. Cuma tadi itu pertanyaannya tadi Pak, bahwa bagaimana diturunkan keterampilan ini ke generasi selanjutnya itu sangat berat, sangat berat. Ibarat dalam budaya bahasa daerah saja belum tentu anak kita bisa berbahasa Makassar, belum tentu anak kita bisa berbahasa Bugis, belum tentu anak kita bisa berbahasa Toraja. Tapi bagaimana kita mempertahankan sikap bahasa daerah kita ada di rumah minimal seperti itu.
2: Baik, baik. Bagaimana Bang Jo? Kita putar lagu dulu nih atau kita buka line telepon nih?
1: Kita istirahat dulu aja nanti. Itu udah sekilas ya sebagian ya pertanyaan dari pembahasan kita di hari ini ya. Pendengar Perompat ya nanti bisa berinteraksi ke nomornya Perompat Makassar atau Perompat Jakarta. Mungkin ada yang mau ditanya nih sama narasumber kita. Boleh ya Bang ya nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti kita jeda dulu satu lagu ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: masing-masing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siang hari ini di siaran berjaringan kita di Perempat Network bersama Perempat Makassar. Bang Ahmad Kafi, sudah ada telepon ke di sana?
3: Belum ada telepon sih, belum Bang ada. Jo, cuma ada pesan nih ya, yang dari Jogja.
2: Boleh.
3: Dari Mas Haris Prasetya
2: Effendi. Oh, dua-duanya ya, dia kirim ke Jakarta juga ya. Oh, boleh dilangsung ke intinya aja, soal panjang kayaknya ya.
3: Panjang banget.
2: Langsung ke intinya aja mungkin.
3: Gimana sih perbedaan sistem menenun tradisional antara masyarakat adat Bugis, Toraja, dan masyarakat adat lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan?
2: Okay.
3: Bagaimana itu? Mungkin Dan Rengko bisa menjawab ini pertanyaannya Mas Haris nih dari Yogyakarta.
4: Iya. Iya, mulai dari Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Kajang ya, yang terkenal dengan suku, sebenarnya bukan suku Kajang, pada dasarnya bukan suku Kajang, masih suku Makassar. Karena bahasanya itu masih bahasa Makassar. Itu dia salah satu ciri khas itu warna hitam, tetapi sebenarnya warna putih tua ya, sama dengan bajunya Bang Jo. Soalnya tidak hitam ya, itu yang terkenal. Ya, hitam seperti bajunya Bang Jo, warna biru tua. Itu caranya, dia hanya satu warna tanpa motif. Satu warna. Caranya menenun pada dasarnya sama, buatan tangan semua, tapi yang membedakan itu motif berbeda-beda dan variasi-variasi
2: motifnya khasnya. Ya.
4: Kalau di Lipas Sabe, masyarakat Gowa itu yang terkenal itu Lipas Sabe curak lakba. Curak itu motif, lakba itu lebar. Jadi pada dasarnya curak lakba itu ada di Makassar, itu di Kabupaten Gowa, itu masih ada sampai sekarang. Cuman tinggal tiga data tahun sebelum pandemi, saya lupa tahun berapa saya punya kegiatan di Sungguh Binasa Kabupaten Gowa. Tinggal tiga pengrajinnya dari catatan dinas dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerja pada saat itu tinggal tiga.
2: Berarti sedikit sekali ya, Dayeng ya.
4: Ada tinggal tiga di Kecamatan Palangga, di Kecamatan Botomaranu, dan Kecamatan Botonompo. Begitu pula di Kabupaten Wajo masih ada, tetapi yang paling banyak beredar di masyarakat ini bukan caranya menenun ya, pada dasarnya hampir sama ya, buatan tangan itu mesin-mesin tenun di Sulawesi Selatan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan adalah jenisnya. Kalau di Toraja itu sangat khas juga, di Toraja sarungnya itu kebanyakan berwarna gelap, hitam. Itu kan terkait dengan kenapa warna hitam, mengapa warna hitam, karena itu kan budaya Toraja itu sangat menjunjung tinggi, sangat menjaga, sangat mewarisi kegiatan-kegiatan tradisi kematiannya, dukanya. Itu dipakai, seperti itu. Demikian pula kenapa corak-coraknya atau warna-warnanya, permainan warnanya sarung sutra Bugis Lipas Sabe Makassar, kenapa terang? Karena memang umumnya dipakai pada saat acara-acara bahagia ya, misalnya pernikahan, lamaran, atau kegiatan-kegiatan yang pesta lainnya, apa pesta adat lainnya itu dipakai. Jadi memang itu sarung itu kan dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan kosmos. Jadi itu mempengaruhi coraknya dan aktivitas masyarakat pendukungnya. Kembali lagi di pertanyaan tadi, ada tidak perbedaan? Pada dasarnya tidak ada perbedaan kalau bermain pewarnaannya, jenisnya seperti itu.
2: Oh, lebih ke jenis sama pewarnaannya ya. Siap dah.
3: Bang Jo,
2: itu seperti sudah ada telepon masuk ya, Bang Ahmad.
3: Iya, sudah ada
2: ya.
3: Telepon yang masuk ini.
2: Boleh kita angkat dulu di sana.
3: Oke.
2: Halo, terputus tuh kayaknya.
3: Terputus.
2: Boleh kita angkat dari Jakarta ya, Bang ya.
3: Ya.
2: Halo, Perempat, Assalamualaikum. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum, Bang Jojo. Selamat siang.
2: Siang, Ica. Boleh silakan Ica, langsung, Ca.
5: Mau nanya sama Bang Kafi ya?
2: Iya, Bang Kafi sama Dadaeng.
5: Bang Kafi, salam kenal ya.
3: Iya, salam kenal juga.
5: Ica mau nanya dong sama Bapak siapa tadi?
2: Ini
5: nanya
2: ada
5: itu.
2: Daeng Sumarlin, Rengko.
5: Oh iya.
2: Iya, silakan cari.
5: Mau nanyain apakah ada gitu,
4: iya.
5: Bang, kasi bedanya kain tenun yang di Sengkang ya, sama kain tenun yang di Makassar gitu. Terus apa bedanya kain tenun apa namanya?
2: Apa tuh, Cak?
5: Kain tenun itu loh, di pasar B sama kain songket. Di pasar B atau Sengkang ini.
2: Oke, coba boleh diulang lagi, Cak? Diulang kembali.
5: Apa?
2: Diulang kembali pertanyaannya.
5: Tidak lupa tadi.
2: Lah, gimana?
5: Apa bedanya? Apakah ada bedanya kain tenun yang di Sengkang sama kain tenun yang di Makassar?
2: Oke.
5: Apa ada juga bedanya tuh kain songket sama kain tenun?
3: Lipasabe.
5: Sengkang kita.
2: Oke, Sengkang. Oke, siap.
5: Oke, makasih Bang Jojo, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Boleh silakan Daeng direspon.
4: Iya. Saya kurang tahu kalau bagaimana pemakaian budaya kain songket secara ilmu, secara akademik saya kurang paham untuk bagaimana pemakaian untuk kain songket. Tetapi pada dasarnya ke budaya sarung, budaya kain, budaya busana di Nusantara itu mirip lah. Kalau di Sulawesi Selatan, kainnya terutama Bugis dan Makassar itu setiap itu mencirikan siapa akan memakainya, siapa yang akan memakainya. Misalnya ke keluarga raja, biasanya itu kalau keluarga bangsawan itu berwarna merah, warna merah. Betul pula ketika berwarna ungu, ini sebenarnya ungu ini biasanya dipakai untuk istri-istri yang sudah janda ya, tetapi saya kurang tahu apakah budaya ini budaya menyebar ketika ungu itu ada warna janda, tapi terlepas dari itu masih ada argumen di masyarakat. Kemarin pada saat hari kemerdekaan ada celoteh di belakang, maaf saya tidak memakai sarung sutra warna ungu karena itu dipakai oleh warna janda. Tapi hasil penelitian saya kurang paham terkait itu, terkait justifikasi itu. Tapi intinya memang dalam sarung itu motifnya itu berbeda. Misalnya warna hijau itu ada warna yang khusus dipakai warna gadis, ada yang dipakai warna tua, ada yang warna yang dipakai untuk pengasuh-pengasuh anak atau yang bukan darah bangsawan seperti itu. Jadi perbedaan dengan songket, secara budaya songket saya kurang paham gimana pemakaiannya secara budayanya, tetapi pada dasarnya saya pikir sama ya perbedaan motifnya. Kalau motif-motif songket mungkin juga dipengaruhi sama alam, mungkin juga dipengaruhi sama status sosial, mungkin juga dipengaruhi sama kondisi budayanya setempat ya. Karena contoh tadi saya katakan kain Toraja berbeda dengan kain Bugis, apa sarung Bugis, sarung Makassar berbeda dengan sarung daerah lain, karena itu terkait juga dengan kondisi sosial masyarakat pemiliknya.
2: Oke, siap deh kalau gitu.
4: Itu dipengaruhi karena kondisi sosial atau kondisi budaya masyarakat.
3: Baik.
2: Bang, seperti sudah ada telepon yang masuk di sana, boleh kita ada. Angkat ya.
3: Baik. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa di mana?
2: Ada Bang Eko di Bandar Lampung.
3: Oh, Bang Eko.
2: Boleh silakan Bang Eko. Bang Edo, Bang Edo.
0: Assalamualaikum Bang Jo.
2: Iya, waalaikumsalam Bang Edo.
0: Ya, makasih pertanyaan nih. Kan sekarang ini kan yang bertenun tuh udah berkurang ya, kalau yang untuk tradisional ya, kalau buatan tangan. Nah, saya tanyakan apakah di sana dari dinasnya sendiri mengeluarkan kayak untuk mengerjakan anak-anak kita, bahkan anak-anak kecil itu kan harus ya Bang ya diajarkan biar tidak pula. Kalau tidak diturunkan kepada anaknya, pasti bakalan hilang deh yang buat tenun tradisional. Apakah ada bantuan dari dinasnya sendiri untuk latihan itu, Pak? Nah, yang kedua, apakah apa saja sih yang harus dijaga untuk biar tenun kita awet atau warnanya awet?
2: Perawatannya ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya
3: pun.
2: Bang Edo, silakan. Baik, direspon. Daeng, boleh silakan.
4: Bisa diulangi pertanyaannya? Saya kurang dengar tadi, Bang. Bang Jo.
2: Iya. Jadi, boleh silakan Bang Afi.
3: Jadi yang ditanyakan tadi sama Bang Edo tuh gimana sih cara merawat agar warna dari lipat sabe ini tidak pudar? Kemudian apakah dari dinas terkait di Sulawesi Selatan ini
2: ada pelatihan-pelatihan,
3: bantuan pelatihan begitu
2: untuk anak muda untuk belajar menenun seperti itu?
4: Ya, pelatihan saya kira di tiap kabupaten di Sulawesi Selatan ada. Di Karnasda itu kegiatan-kegiatan di Karnasda itu, kemudian di kegiatan Kementerian Kebudayaan juga salah satu yang dilestarikan itu ada kain Nusantara, ada memang temanya kain Nusantara. Walaupun tidak begitu merata ya kegiatan-kegiatan pameran, misalnya pameran kain-kain tradisional, tapi saya pikir ada kegiatan-kegiatan di Kementerian Kebudayaan dalam hal ini fasilitasi pemajuan kebudayaan di tiap provinsi atau di setiap kantor balai pelestarian kebudayaan Kementerian Kebudayaan setempat. Ada isu-isunya, ada isu-isu yang dibawa terkait kain. Kemudian pelatihan di setiap kabupaten, saya kira ada kegiatan-kegiatannya seperti itu. Tadi dari awal saya sudah sampaikan kepada pendengar bahwa tahun ini Sulawesi Selatan jadi tuan rumah atau penyelenggara pertemuan ekonomi kreatif yang terkait salah satunya

0: dan kita di momen-momen 17 Agustus di suasana Merdeka ini.
1: Nah,
0: terus bagaimana melestarikan warna? Melestarikan warna itu memang pada saat dicuci itu tidak sembarang dicuci ya. Hindari kain sutra itu dicuci dengan mesin. Jadi kainnya Bang Jo, kain sutranya istrinya Bang Jo di rumah, tak usah dicuci dengan mesin cuci ya. Dibilas saja dengan busa sabun yang tidak terlalu kental. Kemudian kalau orang-orang dulu itu tidak dipanas, apa, tidak dijemur, tetapi diangin-anginkan di suhu ruang seperti itu yang tanpa langsung sinar matahari cerah, berterik, kemudian dikasih pemberat supaya tidak tidak berkerut benang-benang sutra yang ada pada kain itu.
2: Oh, okay.
0: Kalau masyarakat desa tertentu itu diberikan atau dikasih halu ya, halu penumbuk itu sebagai pemberatnya supaya tetap cantik atau tetap lurus kain-kainnya itu atau benang rajutan benang-benang yang dipakai atau batunya sarung itu.
2: Oke. Bang Kavi, ini udah ada pertanyaan dari Beli Arya Astra di Bali yang kirim WhatsApp. Mau nanya, apakah generasi muda sudah banyak yang terjun ke bidang kain tenun? Katanya seperti itu. Dan juga mungkin ini tambahan juga dari saya ya, Daeng ya. Kan tadi Daeng juga sebutin atau juga mention untuk di sana untuk pembuatan tenun sudah pakai mesin. Nah, ini yang bedain ya. Untuk mesinnya ini, apakah mesin digital? Terus juga kainnya kan kalau songket kan harus ada proses masuk-masukin benang seperti itu. Nah, itu gimana itu? Apa namanya untuk mesinnya? Gitu aja sih. Silakan, Daeng.
0: Yang pernah saya lihat di Kabupaten Wajo itu sudah digital juga, sudah digital, tetapi ada juga tempat yang masih sangat manual. Mempekerjakan belasan penrajin dan memang sangat masih buat tantangan seperti itu. Yang digital itu tidak digital, tidak begitu digital, tetapi sudah alat mesin yang masih semi digital lah seperti itu. Misalnya di Wajo, di Sengkang itu ada beberapa pengrajin, itu masih sangat intens saat ini apa membuat kain tenun itu dengan tangan. Pekerja kan banyak orang, lebih dari mungkin puluhan ya, itu mesin-mesin buatan tangan itu. Bukan maaf, alat-alat tenun yang bukan mesin, itu masih banyak kalau di Sengkang. Di daerah tertentu juga masih ada, mungkin di Sopte ada,
2: ya, kalau
0: di Maros juga ada, saya pikir di Boni.
2: Kalau Ayah Liputan di Sumatera Utara kan itu ada tuh orang yang bikin ulos tuh pakai alat juga tuh, tapi yang masih tradisional pakai kayu gitu. Jadi kalau ini yang udah semi digital gitu ya, ada yang kalau di sana ya?
0: Ada yang masih murni buatan tangan. Itu tadi misalnya di Kajang, di Kabupaten Bulukumba, termasuk di Goa murni buatan tangan. Di Sengkang juga masih ada buatan tangan, tetapi ada juga buatan mesin.
2: Iya,
0: karena yang di toko-toko yang dijual itu kebanyakan kain sutra yang biasa dipakai orang-orang itu buatan mesin ya. Jelas berbeda. Dari sisi kualitas memang buatan tangan itu sangat khas dan lebih mahal harganya dibandingkan dengan buatan mesin.
1: Baik, Derengko, ini saya mau tahu sedikit ini mengenai makna simbolik di balik motif balotetong dan balorni, karena ini saya baca-baca tadi ini sedikit mengenai motif balotetong dan balorni. Bisa dijelaskan sedikit makna simboliknya ini, Derengko?
0: Ya, pada dasarnya semua motif-motif di sarung pada sarung Sulawesi Selatan itu adalah pertama menghargai, itu adalah relasi sosial. Relasi sosial. Maksudnya adalah di dalam selembar sarung itu tercermin bagaimana hubungan antara suami dan istri. Bagaimana hubungan antar masyarakat dengan warga yang lain. Itu sebenarnya saling bentuk penghargaan, saling menghargai, saling menutup. Ketika orang jelek, jangan diceritai kejelekannya seperti itu. Saling menghargailah seperti itu. Karena sarung pada dasarnya menutupi badan. Seperti itu sebenarnya adalah maknanya disampaikan di sini adalah menghargai perbedaan, menghargai kekurangan. Dan tentunya juga ada relasi sosial. Misalnya sarung ini membedakan mana yang keluarga bangsawan, mana yang bukan bangsawan. Seperti itu. Tapi itu sekarang sudah bergeser, saya kira seperti itu. Siapa Bang Jo juga kalau membeli sarung, bebas juga warna apapun.

0: mau dibeli hari ini. Tetapi maknanya adalah ketika sarung itu dipakai adalah itu menandakan bahwa simbol keanggungan, kehormatan bagi masyarakat Bugis, kah, masyarakat Makassar atau masyarakat Toraja.
1: Nah, kalau tenun Toraja ini dan Rengko, bagaimana bagaimana maknanya untuk motif tenun Toraja?
0: Ya, itu saya sudah sampaikan di dari awal juga tadi bahwa sarung Toraja itu terkait dengan budaya kesehariannya masyarakat Toraja. Umumnya sarung Toraja itu berwarna hitam. Mengapa berwarna hitam? Karena masyarakat Toraja itu sangat menghargai kematian leluhurnya, sangat menghargai ritual kematiannya. Entah karambu solo, karambu tungkat, dan lain-lain. Banyak sekali rentetan masyarakat Toraja itu yang terkait dengan kematian. Bayangkan, orang Toraja meninggal bisa memotong ratusan kerbau. Di antara yang datang itu pasti memakai sarung Toraja. Itu. Jadi kenapa warna hitam? Karena itu dengan terkait dengan duka cita. Jadi orang Toraja menghargai dukanya. Seperti itu. Mengapa menghargai? Bentuk penghargaan kepada orang tua. Itu lagi-lagi relasi sosial. Bahwa di dalam sarung itu tercermin relasi sosial. Itu bentuk menghargai kepada kedua orang tua kita. Sekarang, misalnya karakter anak-anak atau generasi hari ini, kan tetap diajarkan di sekolah bagaimana berhadapan dengan orang tua, bagaimana berhadapan dengan sesama teman, bagaimana berhadapan dengan guru. Orang Toraja jauh sebelumnya sudah menghargai relasi sosialnya. Lewat apa? Lewat sarung. Lewat apa? Lewat budayanya. Begitu pula budaya-budaya yang lain. Saya pikir di kain songket juga, saya kira seperti itu juga. Di kain Bali juga demikian. Di kain Sasak Lombok juga demikian. Di kain Papua juga demikian. Di kain Aceh, kain Lampung juga semua memiliki kain itu untuk menghargai sebagai bentuk relasi sosial. Di kain Jawa juga demikian. Di kain Sunda juga demikian. Madura juga. Itu sebagai bentuk relasi sosial. Pada di selempak kain itu mengajarkan bahwa kita tidak sendiri. Ada Bang Jo di Jakarta, ada saya di Taman Andre Kampus Unhas, ada Abang juga di RRI Makassar Jalan Tebulaknya. Seperti itu. Jadi relasi sosial itu yang tercermin, itu maknanya yang paling dekat dengan kita.
1: Nah, gimana Bang Jo? Ada penelpon atau pertanyaan ini nih
2: tadi
1: dari
2: yang beli Arya belum direspon ya. Mau nanya apakah generasi muda di sana sudah ada yang terjun nih untuk menenun gitu, Daeng?
0: Iya.
2: Iya.
0: Saya kurang dengar.
2: di sana sudah adakah generasi muda yang mulai terjun untuk mau menenun gitu, Daeng?
0: Ada, saya kira ada. Iya, tapi itu kan tidak seperti mau terjun memakai komputer, kan tidak seperti itu. Saya kira ada di setiap kabupaten, ada daerah binaannya, di Sopeng ada, di Goa ada, di Maros ada. Saya pikir juga di Takalar juga sehari ini ekonomi misalnya yang terkenal dengan pembuatan songkoknya, songkok khas penutup kepalanya itu ada. Jadi saya kira ada di tiap daerah kabupaten, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira ada.
2: Siap.
0: Dan pelatihan-pelatihan.
2: Dan memang sudah ada dibuat pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Daeng ya?
0: Ada. Di Goa ada pelatihan seperti itu memang.
2: Siap. Karena kan kalau Ayi sempat latihan, sempat liputan waktu Ayi masih di Sumatera Utara nih, di Danau Toba nih, Bang Kavi sama Daeng. Di situ juga anak mudanya, karena kan di sana masih relatif banyak ya pembuat ulos gitu ya. Dan anak mudanya juga orang tuanya ngajarin ke anaknya seperti itu, masih ada gitu. Diajarin tuh cara mengulos. Begitu deh. Jadi di samping ada pelatihan juga dari dinas, di situ orang tuanya karena memang
1: membimbing
2: seperti itu. Siapa, apakah sudah ada telepon lagi di sana, Bang Afi?
1: Belum ada sih.
2: Belum ada.
1: Bang Jo. Cuma ini aku mau nanya nih ke Den Rengko nih. Apa sih Den Rengko yang mesti dibenahi atau oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat ini mengenai tema kita hari ini? Apa yang mesti dibenahi ini, Dan Rengko?
0: Yang paling dekat itu ruang-ruang kebudayaan nggak selalu dibuka. Apa yang didukung oleh RRI begitu pula dengan daerah, apa namanya, pemangku kebijakan di tingkat pemerintahan diberikan ruang-ruang budaya, bukan cuma sarung, tapi mungkin masih banyak produk-produk budaya yang tidak dikenal di Nusantara ini, misalnya budaya kuliner kah, budaya sastra kah, budaya pengetahuan-pengetahuan lokal masyarakat lain, misalnya bagaimana mitigasi bencana. Di daerah lain itu kan banyak mitigasi bencana berbasis budaya lokal, itu mesti juga dikabarkan kepada generasi kita ya. Misalnya bagaimana menghargai air juga penting, itu juga bagaimana mencintai air juga, itu kan terkait dengan ekologi, itu mesti juga, itu kan termasuk budaya juga. Tidak ada budaya yang bisa jadi tanpa air. Saya kira membuat sarung juga tanpa air itu juga yang perlu dibenahi. Banyak, saya pikir banyak hal ya yang terkait yang dibenahi, termasuk pendidikan yang di dalamnya ada kurikulum tentang kain khusus ya, membahas tentang kain. Jadi bukan, ini sinergi luar biasa lewat RRI ini, mudah-mudahan pemangku kebijakan memberikan ruang-ruang budaya lagi yang lebih luas. Misalnya paling tidak di misalnya muatan pelajaran bahasa Indonesia ada karya sastra yang terkait dengan kain, saya kira ada itu dimunculkan di ranah-ranah pendidikan, atau mungkin di setiap, kalau di hotel kan ada memang ya, kain, ada memang hiasan-hiasan yang terkait dengan kain di perbankan juga, saya lihat juga itu ada beberapa bank di Makassar dan sekitarnya itu, ada memang variasi-variasi hiasan yang terkait dengan kain, seperti itu. Nah, mungkin juga di misalnya pakaian seragamnya pegawai-pegawai, walaupun ada batik setiap hari tertentu, tapi bagaimana kita memakai juga kain-kain lokal kita masing-masing, lebih dimasifkan lagi supaya menjaga kelestarian budaya busana kita, budaya kain kita, budaya tenun kita, itu yang perlu ditingkatkan.
1: Gimana Bang Jo?
2: Oke deh, ini karena sudah menit 55 juga nih Bang Kavi, ini mungkin bisa langsung ke closing statement ya dari pemaparan kita di hari ini dari Daeng, silakan.
1: Silakan Daeng Rengko, closing statement-nya.
0: Terima kasih kepada RRI senantiasa memberikan ruang budaya. Terima kasih juga kepada, tentunya kepada RRI Jakarta ya, dari Promakasar. Mudah-mudahan ke depannya sinergi ini tetap berjalan dengan baik. Alam kemerdekaan ini tetap damai sebagaimana ketika kain itu dipakai. Kita senantiasa saling menjaga harga diri kita berbangsa dan bernegara. Kita saling menjaga yang rapuh, mari kita bersama-sama menguatkan di dalam kain Indonesia kita. Yang tercerai-berai benangnya, mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagaimana dalam selembar kain. Terima kasih RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
1: Dan Rengko. Iya.
2: Terima kasih juga gimana, buat Bang Kavi ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di cerita di hari ini ya pendengar Perempat bisa menambah kecintaan kita sama budaya di Indonesia, khususnya kain ya, karena di Indonesia tuh punya banyak banget macam-macam kain ya.
1: Kain.
2: Sekali lagi terima kasih Daeng, terima kasih juga buat Bang Ahmad Kavi untuk perjumpaan kita di episode ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sama-sama.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
4: Kota Makassar disebut dengan Kota Ujung Pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Encik dan Puan. Anda bersama kami Pro 4 yang bergambar suara Budi Hariang di udara bersih FM 95.9 MHz atau bagi Encik dan Puan mendengarkan siaran kami melalui air digital. Pukul 14.05 menit waktu Indonesia Barat, baik kita segera melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Khasanah Budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cituan dan Puan kembali bersama kami dalam Asana Budaya, ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai kekayaan tradisi, seni dan budaya yang tumbuh serta berkembang di tengah masyarakat. Dan kita tentunya seperti biasa dalam program Asana Budaya kita bersama dengan Alam. Ya. Dan mungkin Cituan dan Puan sudah tidak asing lagi dengan suara tabuhan kompang. Ya, bunyi tak-tak dung tak-tak taku yang dimainkan secara berkelompok terdengar meriah dan penuh semangat. Cituan dan Puan, kompang bukan sekedar alat musik pukul. Di balik bunyiannya terdapat nilai kebersamaan, kekompakan, silaturahmi dan identitas budaya masyarakat Melayu. Nah, apa itu kompang? Dan kita akan berbincang dengan narasumber kita bersama Dato' Arman SIP. Alhamdulillah beliau sudah ada di studio. Kita akan berbincang dengan beliau lebih kurang 50 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, sehat walafiat.
0: Sehat itu ya. Alhamdulillah. Apalagi baru semangat 17 Agustus masih ada. Ayo. Di samping 17 Agustus kita juga masyarakat Riau baru saja juga merayakan hari jadi Riau, ya kan?
1: Betul, betul.
0: Tentu saja yang nama Datuk tidak terlepas dari itu semua, ya enggak?
1: Betul, betul.
0: Nah, kita terlepas dari 17 Agustus, kemudian terlepas dari hari jadi Provinsi Riau. Nah, kita akan membahas tentang seni tradisi kompang. Kalau kita mengenal tradisi kompang, ini tentu saja orang akan bertanya, itu kompang biasanya dimainkan pada acara-acara tertentu saja. Nah, kita akan bertanya dengan Datuk yang ahli dalam seni kompang ini, Tuan Arman. Ya. Kalau kita boleh tahu, kompang ini kan merupakan alat musik tradisional yang berbentuk bundar, yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan dan jari. Nah, alat ini umumnya memiliki bingkai kayu dengan permukaan yang dilapisi kulit. Dalam perkembangannya terdapat pula kompang yang menggunakan bahan sintesis, ya, sintetis nih. Nah, kita bermula dari apa itu kompang lo, Dok? Kan orang tahu itu kompang apa? Nah, kompang itu sendiri apa?
1: Baik.
0: Silakan.
1: Kompang salah satu alat musik tradisi yang dipakai oleh masyarakat Melayu. Itu terbuat dari balok kompang, bahan kayu. Bahan kayu itu sendiri dari alam, ya.
0: Yeah.
1: Dari alam, bisa dari kayu leban atau kayu yang keras.
0: Iya. Yeah. Tapi kebanyakan masyarakat kita mencari kayu leban nih, kok. Tapi sekarang ini saya mungkin sekitar 5 tahun atau 7 tahun ini tak jumpa lagi kayu leban juga. Biasa banyak di dekat rumah saya itu, toh.
1: Iya, toh. Masih payah kan, payah
0: dia. Kayu leban dia, kan.
1: Di pulau-pulau sendiri pun di daerah Riau ini memang agak susah juga
0: kayu leban itu.
1: Kemudian dilapisi oleh kulit yang nanti dipukul, dan kulit itu sendiri itu biasa digunakan oleh kulit kambing dan kulit kambing betina biasa dipakai.
0: Tak sembarang kulit itu,
1: tak,
0: ya?
1: Sembarang kulit juga, karena kalau
0: inilah saya baru tahu
1: kulit kambing betina, karena dia lebih nyaring bunyi, kan?
0: Gitu.
1: Lebih nyaring dia, dan itu dibuat dan di apa namanya itu dianggit, kata lo bahasa kampung itu, dipakukan nanti, setelah kering nanti baru dipakukan dan dilapisi dengan
0: semasa kecil-kecil sering itu tuh setelah lebaran haji kulit kambing tadi dipakukan ke dinding, dijemur itu.
1: Jadi memang orang Melayu ini dengan kearifan lokal tuh, dengan menggunakan alat-alat yang bersumber dari alam, itu dimanfaatkan menjadi alat musik, yang salah satunya adalah kompang tadi. Dan kompang ini seperti yang kita saksikan di masyarakat, juga dimainkan dalam majlis-majlis adat seperti perkawinan, macam kami di lembaga adat Mayoriau itu dalam penyambutan, mungkin dalam majlis perkahwinan juga dalam dipakai ketika tepung tawar, atau dipakai ketika malam berinai.
0: Malam berinai, tepung tawar, ya, tepung dan tawar. Juga menyambut orang tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh
1: penting. Bahkan
0: tutup adat juga.
1: Sekarang ini dipakai juga meluas ke acara pawai-pawai, baik itu pawai wisuda gitu kan, kemudian pawai TK, pawai MTQ, kan ada pawai. Jadi
0: betul.
1: Kita gaungkanlah tradisi musik tradisi kita ini. Memang membumi di negeri sendiri kan gitu.
0: Nah, jadi tuh kalau boleh tahu dalam kehidupan masyarakat Melayu sendiri, Kompang sering hadir dalam berbagai kegiatan yang sosial, kebudayaan, betul. Ya kan dok?
1: Betul.
0: Nah, di mana Kompang ini juga dapat kita jumpai dalam acara penyambutan tamu, perhelatan pernikahan, kegiatan keagamaan seperti kata Datuk tadi, ada MTQ dan sebagai pawai budaya hingga berbagai kegiatan masyarakat. Nah, dalam acara pernikahan Melayu, misalnya suara Kompang ini dapat menjadi bagian dari posisi penyambutan pengantin. Nah, kalau kita lihat nih tuh, dari segi pemain Kompang sendiri, saya beberapa tahun yang lalu, sahabat saya almarhum Ustaz Solihin, salah satu juga pemain Kompang terbaik gitu.
1: Iya betul, saya kenal dengan beliau.
0: Sudah banyak yang sudah diturunkan sama dia, ilmu dia tuh. Nah, untuk pemain Kompang sendiri tuh, itu ada berapa orang tuh?
1: Pemain Kompang sebetulnya banyak.
0: Yang minimal dia tuh, paling bisa main itu berapa orang?
1: Minimal 6 pun bisa. Itu pukul, memang pukul inti lah kan.
0: Ada pukul
1: ada,
0: inti ya.
1: Ada mecah, ada mabon, ada teratat, ada lawan teratat. Itu kan teratat 10, ada ada teratat 11, kami nyebut gitu. Jadi masing-masing daerah, macam di Walafisisir, macam di Bengkalis atau di Dumai atau di mana, itu sebutan-sebutan itu kadang beragam. Biasa kami pakai nama istilah teratat gitu kan. Teratat 9, teratat 10, teratat 11 atau teratat 12. Ada mengin, ada nginan, ada melalu.
0: Ternyata banyak itu pukulan-pukulan itu banyak,
1: Itu bisa 6 orang, 8 orang, 10 orang, 12 orang, sampai 20 orang pun bisa gitu.
0: Bisa banyak di
1: sini. Bisa banyak. Dan juga ada bas Kompang, ada jedor namanya kan, jedor. Ada bas balok.
0: Bas balok itu.
1: Balok besar itu.
0: Itu
1: yang biasa untuk berarak atau untuk pawai itu cocok betul tuh.
0: Jadi itu kalau boleh kita tahu, ada yang memainkan pola pukulan tertentu nih tuh. Nah, dalam tradisi Kompang ada juga yang menjaga tempo dan ada pula yang memberikan variasi sehingga pemain terdengar lebih dinamis. Betul. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya nilai kegotoroyongan, kebersamaan dalam Kompang ini. Tanpa kegotoroyongan dan kebersamaan tidak akan mengeluarkan seni yang begitu luar biasa.
1: Betul.
0: Ya kan? Nah, tentu ada satu pemain yang berdiri sendiri. Semua saling mendukung untuk menghasilkan satu kesatuan bunyi.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu nih tuh, nih kan seperti Datuk kan boleh dikatakan sudah begitu memahami betul arti dari pemain Kompang sendiri. Untuk hal-hal tertentu, misalkan untuk orang menikah ataupun perayaan MTQ dan sebagainya atau menyambut tamu, itu ada tak khusus pukulannya tuh, misalnya tuh?
1: Ada kalau dalam majlis berinai, malam berinai
0: atau tepung tawar atau
1: tepung tawar itu memang ada pukulan-pukulan sejak dari pukulan bawah kata orang sampai pukulan atas. Ada lagu-lagu yang dibawa dan lagu-lagu itu adalah syair-syair pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tradisi Melayu dan Melayu identik dengan Islam. Kekayaan-kekayaan nilai-nilai Islam itu memang masuk dalam tradisi Melayu, termasuk dalam memainkan alat musik Kompang ini. Ada kitab Barzanji atau kitab Saraful Anam yang dibacakan dalam syair-syair ketika memukul Kompang itu. Jadi di dalam syair itu nanti ketika kita memukul Kompang, syair itu ada ketukan-ketukan tersendiri. ada ketukan setengah kata orang kan, ada pukulan satu kata orang kan itu. Dia nanti ada ketika di kalimat-kalimat syair itu nanti sampai di satu kalimat dalam syair Syaraful Alam itu ada pukulan naik, ada pukulan turun. Jadi intinya sebetulnya bukan saja memukul kompang, tapi sebetulnya lebih menanamkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan masyarakat. Karena macam malam berinai itu kan seorang pengantin, calon pengantin itu akan melaksanakan sunnah Nabi. Nah, bentuk dia melaksanakan sunnah Nabi itu salah satunya yang menikah. Ketika prosesi malam berinai itu kita puji Nabi Muhammad yang agung ini dengan membacakan puji-pujian kepada beliau. Jadi Melayu itu tak terlepas pada apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia.
0: Jadi umumnya tuh yang dinyanyikan, yang dimainkan oleh grup kompang itu sendiri kebanyakan seperti bersanji atau apa itu puji-pujian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ada barangkali seperti orang kita Melayu nih ada lagi yang apa, Cok? Yang dimainkan itu tuh, sayur-sayur itu.
1: Masih, kita masih ada yang main seperti itu. Masih ada di kampung-kampung pun masih ada. Malam malam berinai, malam bertepuk itu masih pakai membaca kitab Syaraful Anam Barzanji itu.
0: Jadi untuk pemain kompang sini itu yang awam lah, sama tuh. Kalau boleh tahu udah tuh berapa, udah berapa lama tuh masih kompang itu?
1: Kompang ini sebetulnya kalau mukul kompang ini baru, bisa katakan baru lah kalau dibandingkan orang tua-tua kita di kampung. Tahun 98 dah saya dah mukul kompang lah.
0: 98 dah main kompang sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Dah ada murid tuh belum?
1: Nah, ini jadi.
0: Nah, regenerasi kan harus. Kalau seperti almarhum Ustaz Solin dia regenerasi dia kan.
1: Dia si apa nama jiwa seni ni kadang melekat ke orang tu sampai bisa mengajar. Cuma kadang ada pula jiwa seni ni kadang untuk mengajar orang susah gitu. Sama orang main gitar tu dia tak bisa menyanyi, dia bisa main aja. Menyanyi orang lain. Sama dengan main kompang ni juga gitu. Dia bisa mukul tapi untuk ngajar orang kadang tak bisa. Tapi macam saya terus terang, saya pukulan semua belum banyak tahu. Tapi ada beberapa pukulan-pukulan memang sudah tahu saya. Cuma mengajar ke orang tu mungkin belum bisa semuanya.
0: Ada pula yang kita jumpa ni tu, kita bisa main, bisa segalanya, bisa tapi segalanya. Untuk menurunkan ilmu itu tak bisa.
1: Tak bisa.
0: Iya kan?
1: Mengajar ni memang berat.
0: Bagaimana cara teknik pukulan dia apa? Untuk saat ini tuh yang paling banyak dipakai dalam acara-acara tertentu, baik menyambut tamu, tamu kehormatan, dalam acara apa? Itu pukulan apa yang paling banyak dipakai tuh sekarang tuh?
1: Kami untuk biasanya pakai pukul panjang namanya. Panjang, kemudian disambut dengan pukulan duncai, kemudian disambut dengan turunan dua, kemudian bisa dialihkan ke pukulan palakam, kemudian bisa perang empat, ada perang empat, ada kacang goreng kata istilah itu, macam-macam istilah. Ada pukulan terakhir tu kalau nak ditutup boleh juga pukulan Ya Rasulullah tu. Pukulan Ya Rasulullah tu biasa yang serap laju itu, kalau dibengkalis kan laju tu.
0: Betul.
1: Kata orang diedit, padahal itu bukan edit. Ini memang pukul tu laju.
0: Tapi kalau yang seperti kata-kata di awal tadi kita sebelum bincang-bincang ini kan ada tu rugi. Itu apa nama dia tu?
1: Itu istilah itu dipakai oleh ada salah seorang ustaz di Malaysia. Ceramah dia mengatakan bahawa orang Melayu kalau mukul kompang ni tak pernah untung, rugi terus. Itu Ustaz Samsul Debat biasa.
0: Samsul Debat. Saya pernah lihat juga, dengar juga ceramah beliau waktu saya di Kuala Lumpur kemarin tu. Makanya saya ketawa deh. Apa sebab pukul orang Melayu tak apa? Karena tewa. Terakhir tuh ada nama dia tuh, pukulan itu rugi.
1: dia kan mukul kompaling ada tangan terbuka, ada tangan tertutup.
0: Ha-ha.
1: Ketika tangan terbuka tu tang,
0: ya,
1: tangan tertutup tungi. Itu diistilahkan di apa nama, di framing orang jadi rugi tadi kan.
0: Itu kan sama-sama tu tuh pas ya, ramai-ramai kan tuh.
1: Iya, ramai-ramai.
0: Nah, untuk saat ini tuh, apalagi di dalam saat ini kan banyak acara-acara tradisi yang sering kita menjumpai permainan kompang ini, apalagi menyambut tamu kenegaraan juga pernah, kepada orang-orang penting lah. Betul. Umumnya ini. Salah satu yang tidak pernah tertinggal tuh saya lihat adalah kompang.
1: Kompang.
0: Ya kan? Jadi kompang ini memang tradisi kompang ini kan, musik ini kan dari Arab nih, Dok.
1: Betul.
0: Nah, tapi sudah menyatu dengan suku Melayu Riau umumnya.
1: Iya.
0: Di Malaysia juga Melayu lah umumnya. Melayu. Itu ya, serumpun Melayu nih. Nah, untuk di Pekanbaru ini tuh, untuk saat ini ada tak tuh mungkin ada generasi muda, ada apa yang nak berlatih kompang nih tuh? Nah, ini kan kalau tadi regenerasi kan hilang nanti ini tuh.
1: Betul, betul.
0: Nah, cuman itu.
1: Kami dengan grup-grup pemain kompang yang ada di Pekanbaru ini, awal-awal sudah membuat grup gabungan namanya.
0: Mm-hmm.
1: Grup gabungan pemain kompang. Dan dulu itu rencananya saya, rencana kami-kami ini, kawan-kawan ini,
0: mm-hmm,
1: di setiap kecamatan itu ada grup. Ada grup kompang. Nah, grup yang melatih grup-grup ini nanti itu diharapkan dari pemain kompang yang ada sekarang ini.
0: Mm-hmm.
1: Nah, entah dibuat tuh di apa, di Rumbai, di Panam, entah nanti di Kulim atau di Tenayan atau di mana, yang ada big minat bakat anak-anak daerah tempatan di sana itu ingin belajar kompang.
0: Yeah.
1: Dengan gabungan ini, pemain-pemain kompang itu bisa mengajarkan kepada generasi penerus pemuda setempat untuk belajar kompang. Nah, kalau lahir itu pemerintah, baik pemerintah kota itu akan bisa kita usulkan menjadi ikon budaya yang dimasukkan dalam kurikulum ekstrakurikuler di sekolah-sekolah.
0: Iya. Yeah.
1: Sekolah-sekolah. Dan itu akan bermanfaat bukan saja dari segi pelatih kompang, pemain kompang, juga manfaatnya dari pengrajin kompang. Kalau cikal bakal pemain kompang yang ada tersebar di kecamatan yang ada di Pekanbaru, tentunya alat-alat kompang itu kan akan dibutuhkan.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, balok kompang itu akan dibutuhkan. Kulit kambing yang tadi, kulit betina itu akan dibutuhkan. Jadi semua berdaya guna dan berdaya manfaat untuk
0: apalagi semua saat ini pemerintah betul-betul menggalakkan UMKM. Ini betul, kan salah satu bisa jadi UMKM gitu ya. Karena kalau saya nak dua bulan lagi pensiun itu, untuk Pekanbaru saya sulit betul mencari pengrajin kompang tuh.
1: Pekanbaru ada, udah ada.
0: Udah ada tuh. Di mana tuh?
1: Ada kawan saya namanya Nur Azmi Bukhari.
0: Mm-hmm.
1: Dia anak pulau juga, anak pulau Dedap. Dan
0: alamat dia di mana tuh?
1: Alamatnya di ini, dekat belakang PMC ini. Apa nama daerah itu?
0: Oh, Gobah.
1: Gobah.
0: Gobah.
1: Dia ada apa? Ada tempat lah di rumah dia tu untuk membuat kompang. Dan bahan-bahan ini memang dari pulau kita bawa.
0: Tak ada lagi kalau untuk Pekanbaru dan sekitar, tak ada lagi tu.
1: Tak ada. Jadi sebetulnya dengan adanya gabungan yang tadi, pemain-pemain kompang ini bisa melatih anak-anak yang ada di setiap kecamatan dan terbentuk setiap kecamatan, akan juga membantu kepada pengrajin kompang.
0: Betul.
1: Dan kalau sudah membantu itu dari segi
0: ekonomi
1: terbantu.
0: Terbantu. Di samping ekonomi terbantu tuh melestarikan budaya.
1: Melestarikan budaya.
0: Karena kompang ini adalah salah satu identik dengan Melayu Riau.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Saya ingat batu zaman wali kota almarhum Herman Abdullah.
0: Iya, Pak Herman, almarhum Pak Herman, betul.
1: Selama periode beliau itu dalam rangka hari jadi Kota Pekanbaru, salah satu festival kompang itu tak pernah tinggal.
0: Iya.
1: saya dah duka selama beliau dah berapa kali saya ikut.
0: Itu kalau tak salah almarhum Ustaz Solihin juga promotornya itu.
1: Iya betul.
0: Salah satu beliau, saya, beliau juri dia tuh.
1: Saya kenal beliau tuh di situ.
0: Iya. Saya ketika beliau sudah wafat, saya merasa kehilangan karena RRI sudah bertahun-tahun bersama almarhum Ustaz Solihin yang membesarkan mulai dari budaya mulai kompang dan sebagainya. Kemudian ini dulu setiap malam Jumat ada acara kita seni itu, seni kompang. Nah, beliau bawa beberapa kawannya ini nih, menunjukkan kepada masyarakat kompang inilah ada pukulan dia. Makanya saya sedikit banyak tahu tadi pukulan tadi yang itu yang Datuk sampaikan. Nah, untuk saat ini toh, kan kita udah mulai anak sekolah nih, kurikulum baru, anak yang baru naik sekolah. Sejauh ini peran LAM sendiri tuh bagaimana loh memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan supaya ini menjadi salah satu kurikulum ini untuk anak-anak sekolah yang ada di Riau khusus Pekanbaru tuh. Apa yang sudah dia sampaikan ke pemerintah supaya tradisi ini jangan sampai hilang atau menjadi muatan budaya lokal gitu
1: teman-teman. LAM tentunya mendukung lah, mensupport dan mengajak juga kepada instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, salah satunya dengan tradisi kompang. Mengajak tentunya juga diikuti juga, dikuatkan lagi oleh kawan-kawan yang pemain kompang. Ada berapa orang yang kawan-kawan saya juga ikut melatih anak-anak di sekolah-sekolah di Pekanbaru. Tak semua sekolah ada permintaan permintaan dari sekolah untuk mengajar ekstra kulikuler bagi anak-anak yang ada di sekolah. Termasuk Min satu pernah juga ada kawan yang ajar di situ. Gitu. Jadi dengan terbentuk tadi di 12 kabupaten kota, 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, bisa nanti diusulkan melalui dinas pendidikan, bisa dimasukkan dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler.
0: Ekstrakurikuler itu sekarang kan namanya ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan. Nah, toh kalau salah tolong dikoreksi. Setahu saya itu dalam permainan kompang ini kan ada 7 pukulan. Seperti saya Datuk sampaikan ada pukulan dasar. Nah, pukulan dasar ini adalah menjadi pola utama ataupun ketukan dasar dalam permainan kompang. Nah, pukulan ini tentu saja menjaga tempo agar permainan tetap stabil atau. Kemudian kedua ada namanya pukulan anak, kemudian pukulan induk, pukulan tingkah, nah pukulan naik dan juga pukulan turun serta pukulan menutup. Mungkin Datuk sebagai salah satu pemain kompang ya. Nah, dalam pukulan induk ini tuh, ini fungsi dia apa tuh? Kalau tadi kan Datuk sudah bilang pukulan anak biasanya digunakan sebagai variasi atau ya, mengisi di antara pukulan dasar sehingga irama menjadi lebih hidup seperti yang kata Datuk rugi itu. Ya kan? Nah, pukulan induk ini apa pula nih fungsi dia tuh?
1: Ya, pukulan induk tu sebetulnya dipakai untuk kode aja sebetulnya. Istilah nama aja sebetulnya.
0: Istilah nama.
1: Itu biasanya kami sebutnya tekong.
0: Kami sebut tekong. Sama lah kayak memang takro tekong tu.
1: Tekong. Ketika nanti kita merubah pukulan dari pukulan panjang dan mecah pukulan ke pukulan duncai, perang empat atau yang lain-lain tu, itu dikode oleh satu orang tekong.
0: Itu tadi pukulan induk tadi itu.
1: Dialah yang pembuka utamanya. Dia juga nanti yang menutup nanti kode dari dia juga kan.
0: Oh, jadi boleh katakan dialah yang memberikan arahan. Misalnya ini pukulan apa nih kan?
1: Dan setiap ketika kita macam bergerak pengantin. Pengantin itu memang kita baca selawat dulu. Tak langsung pukul kompang. Biasa kita lazimkan, lazimkan ketika bergerak pengantin kita baca selawat dulu. Kerana dia tak lepas pada Islam tadi. Puji-pujian kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mau dipanjangkan boleh. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jawab nanti baru pukul kompang kan.
0: Kalau yang digendong tuh kan kompang biasa kan yang di tangan pegang nih. Ada yang digendong tuh yang pakai dung dung tuh, itu bassnya atau
1: itu
0: gimana?
1: Itu bass jedornya kan.
0: Ah, itu jedor itu tuh.
1: Nah, itu jedor.
0: Tapi sekarang sudah jarang saya bawa nampak yang digendong tuh, ya kan?
1: Jarang.
0: Karena biasa walaupun ada menyambut pejabat, orang-orang penting, biasanya pakai yang dipegang aja tuh.
1: Iya.
0: Itu untuk alat kompang ini sendiri tuh, kalau saat ini seperti kata Datuk bahan dia susah apa nih, itu kalau ada pendengar kita pun yang nonton YouTube kita perempuan ini, kalau beli itu sebiji itu berapa tuh?
1: 3 bulan yang lalu kalau salah saya 600 ribu.
0: Itu?
1: Iya, 600 ribu tahan 6,5 gitu lah.
0: Oke, berkisar 600 atau 6,5?
1: Bisa sampai 800 ribu.
0: Tergantung bahan.
1: Tergantung bahan, kemudian ada balok itu kan, ada balok 12, 13, 13,5, ada 14, ada 15.
0: Iya, iya, iya. Karena saat ini kayu yang susah itu balok segitu susah tuh.
1: Dia kan leban macam leban ada leban bani, ada leban sadang, ada macam-macam kayu, nama jenis kayu ini kan.
0: Iya. Kalau sini, kalau sini orang lu cakap bukan kayu leban tuh, kayu pelampung.
1: Pelampung.
0: Iya, dia merapung itu tuh, ringan. Tapi tahan itu, ya kan? Jadi balik kita tadi kalau harga di segitu memang butuh. Tapi pada intinya untuk bikin kompang ini memang harus kulit kambing betina itu.
1: Iya, biasa dibuat sama kawan-kawan yang pengrajin kompang. Memang kulit kambing betina.
0: Karena bunyinya lebih bagus.
1: Lebih bagus, lebih nyaring dia.
0: Jadi Tu Arman, kalau saat ini tuh, kalau ada acara-acara seperti apa umumnya, kalau ada pernikahan di ada Melayu, orang Melayu Riau, memang baik itu berinai ataupun ketika arah pengantin itu mau ke kompang gitu. Nah, untuk saat ini mungkin Datuk tahu ada berapa kumpulan kompang yang ada di Pekanbaru saat ini tuh?
1: Di Pekanbaru ada
0: yang sepengetahuan Datuk lah.
1: Iya.
0: Yang kalau saya dulu cuma tahu sama Ustaz almarhum Ustaz sedikit aja yang tahu saya.
1: Ada berapa orang? Ada berapa? Dulu hampir tiap kecamatan ada tuh.
0: Iya, zaman dulu. Waktu zaman almarhum Pak Herman Abdullah setiap kecamatan punya tuh.
1: Banyak ada apa? Macam kami, karena kami sepupu banyak di sini. Itu dulu namanya Putra Meskom Bermada. Karena kebanyakan ada sepupu kami dari Meskom ya gitu.
0: Iya.
1: Main kompangnya Meskom.
0: Setahu saya waktu saya masih suka MC sama Pak almarhum Pak Emrah dulu lah, kalau ada acara-acara itu yang kalau festival kompang tuh yang berat hanya 3 kecamatan tuh. Kecamatan 50, Kecamatan Tampan, sama Payung Sekaki. Nah, tiga itu agak berat. Tapi agak berat 50, tempatnya rumah Ustaz almarhum Ustaz Solihin. itu agak berat tuh. Itu karena di sana boleh dikatakan pakar-pakar itu.
1: Saya juga ada grup juga. Ada grup dan pernah ikut festival tahun 2022.
0: Setelah COVID tuh.
1: Setelah COVID acara Kenduri Riau juga yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Riau dalam rangka hari jadi pemerintah Provinsi. Alhamdulillah kami waktu itu dapat juara 2 kan.
0: Alhamdulillah.
1: Itu nama grupnya Anak Pulau. Anak Pulau, grup kompang Anak Pulau. Grup kompang lain ada, ada juga yang dari Dumai dan dari Bengkalis, yang juara 1 dari Bengkalis.
0: Dari Bengkalis
1: jadi Meskom langsung.
0: Selat Panjang macam mana tuh? Biasa Selat Panjang kuat juga tuh.
1: Iya, kuat juga. Cuma waktu itu tak hadir, yang dah hadir tuh cuma berapa dari Pekanbaru kami, Anak Pulau, kemudian dari Dumai, dari Duri, kemudian dari Bengkalis.
0: Itu. Jadi harapan Datuk ke depan itu tentunya sebagai peseni kompang nih. Nah, untuk pemerintah sendiri himbauan Datuk cuman itu supaya ini kembali seperti tahun 80-an atau 90-an sehingga seni kompang ini menggeliat kembali, dicintai oleh anak-anak muda sekarang. Ini kan sekarang ini kita boleh ke bukan kita pesimis tidak, tapi melihat anak-anak sekarang kan hobi gadget dan sebagainya.
1: Betul.
0: Sehingga tradisi nenek moyang kita, tradisi datuk-atuk kita, itu sudah mulai tampak hilang. Contoh aja lah, macam kita contoh kecil ini tuh, misalnya sekarang kalau ada anak bayi yang baru lahir yang tur mandi, itu hampir jarang kita lihat tuh.
1: Betul.
0: Ya kan tuh? Nah, tambah kita yang katakanlah kita kan tak muda nih, dan 58 nih. Kalau kita tetap mewariskan ada istiadat ini kepada yang muda-muda, tentu akan hilang begitu saja tuh.
1: Betul.
0: Nah, apalagi Datuk salah satu tokoh di Lam juga, ya kan? Nah, apa upaya yang kita bisa perbuat sehingga ini bisa dilestarikan, bahkan bisa kembali di tengah-tengah masyarakat itu hidup lagi aja seni budaya Kompang itu.
1: Baik. Ya, kami di Lam tentu terus mengedukasi dan mengajak, karena Lam sendiri salah satu fungsinya membina, melestarikan dan mengembangkan adat budaya yang ada di Provinsi Riau, khususnya di Provinsi Riau dan di Pekanbaru. Kita berharap kepada para pelaku seni Kompang terus berkarya, terus mengembangkan tradisi Kompang ini. Jangan malu, kita punya di kegaman kita sekarang ini punya media kan.
0: Iya. Nah,
1: jangan malu kita memposting, kita mempublikasikan kepada khalayak ramai bahwa tradisi kita itu masih ada. Kita ajak. Ya, kalau kawan-kawan yang punya bakat untuk mengajarkan, apa salahnya?
0: Yeah.
1: Diajarkan kepada generasi muda bahwa orang tua-tua dulu dengan Kompang ini menyatu gitu.
0: Yeah.
1: Macam mana menyatunya tangan dengan kulit Kompang itu?
0: Karena seperti kata Dato' tadi, pukulan dasar ini boleh katakan macam mana pemain itu Kompang bisa pukulan ini menjadi tempo agar pemain semua tetap stabil itu ya.
1: Betul.
0: Ini kebersamaan ini yang perlu. Kalau salah satu dari pemain Kompang itu egois, dia aja yang menonton. Iya tak? Jadi
1: bagi orang yang tak bisa tak pandai atau tak pernah mukul Kompang, itu dengan bunyi Kompang itu katanya bunyi tung-tung-tung gitu aja. Padahal kalau dia belajar sebetulnya. Masing-masing orang, 12 orang itu pukulnya beda-beda, bisa jadi satu dia. Bunyinya. Satu kesatuan, macam mana Kompak, macam mana orang tua-tua dulu bisa membuat pukulan Kompang sehingga menjadi satu kesatuan. Padahal kalau dipecahkan satu-satu tu bunyinya hancur gitu.
0: Iya.
1: Tapi ketika dimainkan bersama-sama,
0: bisa sedap, bisa akrab di telinga kita itu, pendengar kita itu ya. Itulah kebersamaan dan kegotoroyongan, baik bukan dalam lingkungan tempat kita tinggal, dalam keluarga dan sebagainya, tapi dalam berseni juga harus ada kekompakan, saling menjaga sehingga bisa mengeluarkan nada yang begitu indah. Betul. Ya kan Tok ya?
1: Betul.
0: Nah, Tok, di tengah perkembangan teknologi dan masuknya berbagai jenis musik modern, nah, keberadaan Kompang ini kan menghadapi tantangan yang tersendiri Tok. Sebagai generasi muda kini banyak memiliki banyak pilihan hiburan dan musik. Kalau kita dulu kan tidak, radio aja dulu kalau ada punya radio paling kayu tuh di tempat kita, ya tak?
1: Betul.
0: Jadi karena ini itu pengenalan kesenian tradisional perlu dilakukan secara berkelanjutan.
1: Betul.
0: Betul ya, Tok?
1: Betul.
0: Nah, Kompang ini dapat pula dikenalkan. Diperkenalkan melalui sekolah, seperti kata tadi sudah sampaikan kepada pemerintah setempat juga, ya, sanggar seni, komunitas budaya, kegiatan masyarakat maupun berbagai festival kebudayaan yang saat ini mudah-mudahan Pak Wali Kota kita bisa mengangkat kita kembali seperti almarhum Wali Kota kita yang lama, Pak Herman, ya kan, untuk kembali mengadakan festival Kompang.
1: Betul.
0: Jadi dengan ada festival Kompang ini tentu setiap kecamatan akan kembali giat untuk mendirikan perkumpulan musik Kompang ini.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul sekali.
0: Nah, untuk saat ini walaupun kecamat kita, beberapa kecamat sudah dimekarkan. Kalau dulu kan cuma 12 kabupaten kecamatan aja. Sekarang sudah banyak, ada lebih, ya kan? Nah, dengan itu semakin ramainya camat ini, dengan ada seni budaya Kompang ini kan lebih hidup lagi nih, Tok.
1: Lebih hidup seharusnya.
0: Nah, ya kan? Apalagi anak-anak muda juga dapat diberikan ruang untuk mempelajari teknik bermain Kompang.
1: Iya.
0: Sekaligus juga memahami sejarah dan nilai budaya yang ada di dalamnya.
1: Iya.
0: Jadi sebelum memainkan musik ini, yang perlu diterapkan dulu bagaimana memahami sejarah dan nilai budaya itu sendiri. Ya kan, Tok?
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk sendiri ini apa nih, Tok? Untuk Kompang ini, seperti kata Datu tadi, kalau ada acara-acara tertentu, yang apa, acara sakra, ini kan sering ditampilkan musik Kompang ini.
1: Iya.
0: Nah, untuk kedepannya mungkin kita berharap Kompang ini bisa kembali dihidupkan seperti yang dianjurkan oleh LAM, menjadi muatan pelajar muatan lokal ya, Tok ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk LAM sendiri tuh saat ini ada tak menggalang anak-anak muda di tempat, misalnya anak-anak ranting LAM yang mungkin bisa mengangkat seni Kompang ini gitu?
1: Kalau di LAM kabupaten kota, kebanyakan kan kalau Kompang ini kan memang di daerah pesisir. Di daerah pesisir itu LAM kabupaten kota yang ada di pesisir itu memang masih menggalakkan. Di samping alat musik dan tradisi lain juga termasuk salah satunya Kompang inilah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kami di Pekanbaru itu memang latihan itu memang di Balai Adat di LAM,
0: di Jalan Ponegoro.
1: Jalan Ponegoro, dan semua pemain Kompang itu dihimpun dalam gabungan latihan Kompang itu. Semua pemain Kompang yang ada di Pekanbaru itu berkumpul di situ latihan di Balai Adat. Dan berharapnya itu yang seperti saya sampaikan itu, berharap pemain-pemain Kompang yang ada di Pekanbaru itu bisa mengedukasi, mengajarkan kepada anak-anak kita, generasi muda yang ada di setiap tempat mereka tinggal masing-masing. Ada macam di Rumbai, di apa, Tuan Kadi. Ada macam Tuan Kadi kan ada tuh kemarin grup anak-anak muda di situ.
0: Pas acara Petang Megang.
1: Iya,
0: ya kan? Anak-anak muda. Kemudian juga kemarin

0: dan tenaga pelatihnya kita berharap dari kawan-kawan yang latihan ini tadi gitu.
1: Iya.
0: Tentunya kalau sudah terbentuk nanti minat bakat orang dari kecamatan itu untuk membentuk, tentunya pengrajin kompang pun terbantu dari situ.
1: Iya. Setidaknya di samping melestarikan budaya kita, juga mengangkat nilai ekonomi, kerakyatan. Iya. Apalagi saat ini kan pemerintah betul-betul menggalakkan UMKM, betul, industri rumah tangga itu toh.
0: Betul.
1: Nah ini kan membuat alat seni kompang ini kan termasuk kerajinan,
0: betul,
1: kerajin tangan yang sudah mulai langka nih toh. Iya. Kalau ini tidak diturunkan atau tidak regenerasi, ini kita sungguh kita sayangkan pengrajin kompang akan hilang.
0: Betul.
1: Untuk saat ini seperti saya tanya sama Dato di awal jumpa kita tadi, bahwa di Pekanbaru saya sudah lama mencari apa melihat pengrajin kompang tak ada lagi. Kalau dulu tuh waktu saya masih tahun 80-an itu hampir setiap kelurahan ada tuh dok.
0: Iya ada.
1: Bikin tabu, bikin gedongan apa ada. Karena bahannya itu sendiri masih banyak. Tapi sekarang tahu kita jumpa pun dulu katanya anak sekarang kayu laban apa tak mereka tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Karena tahu kita tahu kayu laban itu selalu bikin sebagai kompang, bikin beduk, bikin apa juga bikin tangkai cangkul tuh bagus tuh. Iya tuh.
0: Betul betul.
1: Nah untuk kedepannya nih tuh Datuk sebagai salah satu tokoh di Ilham. Nah apa upaya Datuk sama kawan-kawan di Ilham ke pemerintah provinsi atau pemerintah kota untuk mengangkat kembali seni tradisi kompang ini yang saat ini mulai kita katakan dibilang punah tidak, ya kan? Tapi hilang-hilang timbul hadirnya ketika ada acara tertentu saja, tidak seperti kita lihat beberapa tahun yang lalu waktu 2014 ke bawah waktu almarhum Pak Herman masih ada itu selain pesta lampu colok, betul, kompangan, kemudian pawai malam takbiran sebagainya ini tetap dipergunakan, tetap dilestarikan. Nah, ke depan gimana tuh? Apa masukan-masukan yang sudah kita bentuk dari teman-teman di Ilham tuh?
0: Ya kita tetap berharap juga dari pemerintah berinisiasi untuk tetap ya melestarikan, untuk tetap menggunakan tradisi kompang ini dalam hal-hal event-event kegiatan-kegiatan masyarakat dan di pemerintahan. Seperti yang disampaikan tadi dalam penyambutan tokoh-tokoh, pejabat, kemudian juga dari organisasi ormas-ormas, kita juga terus menawarkan kepada mereka bahwa tradisi kita ini seperti dari dulu sampai sekarang tuh ya dalam hal penyambutan tetap menggunakan kompang.
1: Iya. Yeah.
0: Kompang, silat, tari persembahan, musik-musik yang lain.
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kita boleh katakan kompang ini mengajarkan kita tentang kebersamaan,
0: kebersamaan,
1: kekompakan, kegotong-royongan. Ketika satu pukulan terdengar tidak pada tempatnya, permainan lainnya akan menyesuaikan.
0: Betul.
1: Jangan, ya kan?
0: Jangan sampai besok kompang, pemain kompang tak ada tapi bunyi kompang tetap ada. Pakai MP3 orang
1: biasa lagi. MP3. Sang gitu siapa main dengan? Ya, tak main. Ada kan.
0: Jangan sampai besok karena kita sendiri
1: tinggal tak, nama saja.
0: Tinggal nama je. MP3 ya tinggal lagi. Pemainnya tak ada.
1: Jadi bukan kehidupan kita juga demikian, ya kan?
0: Yeah.
1: Perbedaan bukan alasan untuk kita berjalan sendiri-sendiri. Justru dengan saling menghargai dan menjaga kebersamaan, terciptalah kehidupan yang harmonis seperti permainan seni kompang ini.
0: Yeah.
1: Ya toh ya?
0: Iya betul.
1: Nah, sebelum kita sudahi bincang-bincang kita tentang kompang ini toh, harapan Datuk dan kawan-kawan di Ilham mungkin bisa disampaikan apa kedepannya program yang akan kita bikin sehingga acara tradisi kompang ini betul-betul kembali melekat seperti tahun-tahun 2014 ke bawah dok, ya kan?
0: Iya.
1: Waktu almarhum Pak Herman masih ada, kompang boleh hampir bukan kecamatan saja tuh, kelurahan ada.
0: Kelurahan,
1: iya. Tapi sekarang kita miris melihatnya hampir hilang.
0: Iya, sampai di masjid-masjid pun ada gor kompang.
1: Iya, ada.
0: Ada dulu.
1: ada nama dia yang bersanji dan ya, apa semua.

0: kan tuh?
1: Iya.
0: Nah itu tadi bisa ke ada kekahan, nah ini ada yang bersanji itu. Tapi sekarang kita sudah mulai langka nih. Iya. Nah silakan tuh apa yang mungkin anda sampaikan?
1: Ya kita kami dari LAM sendiri tetap berupaya untuk melestarikan tradisi Melayu namanya Kompang. Itu di dalam kegiatan-kegiatan majlis ada penyambutan itu tetap kita pakai, dan kita berharap dari pemerintah juga tetap mengikuti melaksanakan apa yang telah dibuat oleh Lembaga Adat Melayu Riau, dan ini menjadi tradisi kita orang Melayu menyambut orang kenamanya. Dalam masyarakat kita juga kita ajak bahawa kita tinggal di negeri Melayu, di mana di bumi dipijak di situ langit dijunjung, bahawa tradisi Melayu salah satunya menyambut atau mengarak pengantin dengan kompang, atau malam berinai kita main kompang, malam tepung tawar kita main kompang, tidak terlepas juga dengan tradisi dan musik-musik yang lain gitu.
0: Iya. Jadi itulah harapan dari Datuk dan kawan-kawan di LAM itu ya, sebagai perpanjangan dari kita generasi Riau saat ini. Cituan Nampuan, itulah sekelumit cerita tentang tradisi kompang, salah satu kesenian yang menjadikan bagian dari kehidupan masyarakat Melayu sendiri. Jadi mari kita terus mengenal, mencintai dan melestarikan kesenian tradisional daerah. Sebab ketika kita menjaga sebuah tradisi, sesungguhnya kita sedang menjaga cerita, nilai dan identitas yang diwariskan oleh generasi terdulu kepada kita. Iya tuh ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, Cik Nampuan, saya Er Mansur dan Datuk Arman SIP dari LAM Riau menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita sudah berbincang dengan Datuk Arman lebih kurang 50 menit. Dan sebelum saya pamit dari Asana Budaya ini bersama Dr. Herman, mungkin ada sedikit pantun itu, kita tutup itu ya. Pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar membeli sowase. Kompang berbunyi penuh irama, warisan budaya tetap dijaga. Tetap bersama kami di Perumpada Pekanbaru setiap hari Selasa di Asana Budaya bersama LAM Riau. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Puan. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah PAD Kota Pekanbaru menunjukkan tren positif hingga Juli 2026 lalu. Sejumlah sektor pajak perkotaan mencatat perubahan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bupati Kota Pekanbaru T. Deni Marhapan mengatakan capaian penerimaan daerah secara keseluruhan terus bergerak positif sepanjang Januari hingga Juli 2026. Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat pada sejumlah sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan PAD Kota Pekanbaru. Salah satu sektor dengan pertumbuhan cukup signifikan ini pajak makanan dan minuman. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cituan dan Puan, para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Kembali bersama saya Herman Mansur dan teman-teman yang bertugas di acara Dangdut Yuk mulai Senin hingga Kamis seperti biasa. 4 hari ke depan bersama saya Herman Mansur yang akan menemani Anda di acara Dangdut Yuk. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga sehat semua ya, tanpa kurang suatu apapun, dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Masih semangat 45 ya kan? Kemarin kita baru saja memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-81 tambah terasa, ya kan? Usianya sudah cukup tua. Baik, mari kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini. Di hari Selasa 18 Agustus 2026 dengan sebuah lagu lama dari grup Kendedes. Ini lagunya Resesi Dunia.

0: Baik, satu nomor lagu lama namun cukup hangat untuk membuka tabel kegembiraan kita di acara Dangdut Jok hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Baik, sudah yang tersambung ya? Oke, kita terima penelpon pertama. Halo, Dangdut Jok. Mana orangnya? Halo, Dangdut Jok. Wah, putus. Baik, di belakang yang terputus dicoba kembali 2306. Halo, Dangdut Jok.
1: Perempuan RRI Pekanbaru, selalu dihati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbakku yang pertama, biasanya yang tertengah-tengah. Semangat 17 Agustus masih ada ya?
1: Walaupun harus semangat loh.
0: Kemarin ikut balap karung gak?
1: Enggak, lagi di Rohul kemarin.
0: Oke.
1: Enggak
0: di rumah. Ya, apa tuh lagunya?
1: Boleh minta dari Sita Alfia ya.
0: Boleh. Apa judulnya, Mbak?
1: Karena lagi panas, jadi minta lagunya Haredang.
0: Haredang. Oke.
1: Ada Mas.
0: Mas operator tolong cariin. Sabar katanya.
1: Sita Alfia. Haredang.
0: Iya. Yeah.
1: Salam dulu lah ya, Mas.
0: Silakan, Mbak.
1: Iya, buat Mbak Rita, Mama Pahmi, Mama, Bunda Aini, Mbak Fina juga di Prawang, Bu Minar, Nena Aska, Bu Yus, Mama Kembar, Bu Atika, Bunda Yani, Ocu Amin Ambo, Papa Simpson, Pak Deyanto, Mama Indah, apa lagi?
0: Yang nyanyi lagu si, yang nyanyi siapa? Epi Asmar ya?
1: Vita Alfia.
0: Oh, Vita Alfia ya? Oke, Vita Alfia, operator. Oke.
1: Buat Mas Heri, Mbak Yani, sehat selalu sama anak-anak sama Cici.
0: Amin.
1: Salam buat Mbak Yani ya, Mas.
0: Iya, Mbak. Nanti saya sampaikan. Oke.
1: Buat Mas yang lagi bertugas, sehat selalu.
0: Amin, amin. Oke, Mbak. Sama-sama, Mbak. Itu tadi Mbak Rus di Rumbai. Yang pertama luar biasa, 17 Agustus, 18-nya langsung ya. Di belakangnya, halo Dangdut yuk.
2: Dangdut Kelompok RI, lalu di hati.
0: Iya, apa kabar?
2: Kabar sehat, Nehat.
0: Baru
2: pulang dari Pekanbaru.
0: Ikut balap karung?
2: Enggak, ke rumah sakit Prima tadi.
0: Rumah sakit kok Prima? Biasanya orang enggak Prima, kesehatan ya. Baru ke rumah sakit.
2: Kontrol bulanan.
0: Arisan.
2: Kontrol bulanan.
0: Saya pikir arisan.
2: Kali sebulan kontrol.
0: Oke, Men, barusan Mbak Rus tuh, Men.
2: Hah?
0: Barusan Mbak Rus yang lagunya Haredang. Apa Amin lagu yang hari ini apa?
2: Aku lagunya hari ini dari Maggie Z. Judulnya Anjing dan Sampah.
0: Apa gitu?
2: Lagu dari Maggie Z, tukar-tukar pula lagu Mas Yari. Lagu tukar itu aja ya kan. Kali ini judulnya Anjing dan Sampah.
0: Bukan
2: ada kata operator?
0: Ini lagi dicari operator. Oke, lanjut, silakan.
2: Ada.
0: Ada. Kurang bagus, Men, lagunya katanya.
2: Ada lagunya.
0: Tapi musiknya kurang bagus, apa namanya? Kurang begitu agak
2: ya.
0: Agak bukan agak ini kresek-kresek gitu ya.
2: Ah, dicokar lah.
0: Maggie Z apa lagi?
2: Dicokar dengan lagu apa? Dengan lagu Seribu Benang Cinta.
0: Dari?
2: Masih dari Maggie Z.
0: Oke, langsung ada.
2: Lagunya, salam-salamnya untuk Mas Heri dan operator ya. Lagi buat tugas, semoga saya selalu untuk Aini, di Prawang, Kak Yus, Kak Nena, Kak Ros, Bang Arjuna, Bang Rudi, Bang Adi, Bang Simpson. Lanjut untuk Pak Ali Umar, terus untuk siapa? Karmailis, Kak Yani di Paus, Yani di Jalan Paling Ujung. Terus untuk Kak Dewi di sana. Ada Hafiza,
0: ya.
2: Ada Bunda Surtini, ada pantun.
0: Kasih Bunda.
2: Ada pantun untuk Bunda Surtini.
0: Agimin.
2: tanam-tanam tebu ditanam di tandam Magindo Ali.
0: Tuh.
2: Bukan sakit bertambah damam kalau diobek hampir mati.
0: Hampir alun le kan?
2: Alun le kalau lah kalau mati dah saya dah bantu le. Kalau hampir bisa membantu.
0: Hampir baru baru hampir ada alun sampai le jawab.
2: Alun sampai le kalau sampai dah saya bantu le.
0: Iya. Kalau lah sampai itu nama ikan sepat ikan gabus.
2: Iya, biar makin cepat makin bagus.
0: Iya, jangan lama-lama. Langsung ya bunyi kentung langsung pindahan iya. Gitu. Oke, Min.
2: Untuk semua-semua lah, Mas Ari.
0: Iya, Min.
2: Dengarkan kita di perempat tanpa ada kecuali dapat salam. Spesial untuk yang di hati aja lah. Untuk keluarga kita di Ukul Muju sana, Mas Ari. Oke, Mas Ari.
0: Oke, Min.
2: Tunggu lagunya.
0: Iya. Baik, Cua Am. Di belakang Cua Am ada lagi. Iya. Halo, Dangdut yo.
3: Dangdut Perempat Pekanbaru selalu siap.
0: Assalamualaikum
3: Mas Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kemana aja endingnya Mas Eri? Liburnya bertambah pula satu hari.
0: Oh biasa. Panjat Pinang.
3: Panjat Pinang Mas Eri. Dapat Mas Eri. Apa dapatnya?
0: Dapat capek.
3: Dapat capek.
0: Masalahnya kan sebagai orang tua kan tut urin daya nih. Jadi kita ini bawa anak-anak kecil di atas. Cucu-cucu yang di atas.
3: Itulah, mungkin Mas Eri tidak percaya. Ibu tarik tambang semalam.
0: Menang?
3: Menang.
0: Dapat tuh hadiah?
3: Iya, dapat lah. Namanya aja menang.
0: Iya. Itu satu.
3: Mas Eri lagunya aja lagi, Mas Eri. Nanti orang sholat pula sebentar lagi.
0: Iya, apa itu lagunya?
3: Lagu apa ya, Mas Eri? Lagu Mas Uri S aja lah, Mas Eri. Capek ya, Bu cari.
0: Oh, boleh.
3: Capek ibu mikirkan, bukan operator yang capek mencari, ibu mikirkan capek.
0: Boleh?
3: Iya. Salamnya Mas Eri, pertama untuk Ibu Ros tadi ya Mas Eri. Terima kasih Ibu Ros ya, selalu salam Ibu dan doakan Ibu.
0: Amin. Insyaallah.
3: Salam Ibu Ros berbalik ya, kembali dibalikkan Allah SWT kembali kepada Ibu Ros ya. Insyaallah saya selalu beserta keluarga. Doa ibu itu ya, ibu ya. Terima kasih selalu udah doakan ibu. Tapi ibu jarang bisa masuk, entah apa nggak tahu ibu. Iya, dan salamnya lagi untuk semua yang lagi monitor perompar petang-petang nih, dapat salam dari Ibu Emma di Rumba ya. Insyaallah selalu bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumba. Istimewanya buat Mas Eri bersama Mas Operator, insyaallah selalu bahagia selalu beserta keluarga masing-masing.
0: Amin.
3: Dan rezekinya berkah dan aktivitasnya lancar. Dan insya Allah pulangnya nanti dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin. Amin Allah.
0: Iya.
3: Amin. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Eri.
0: Baik Bu Emma. Baik, kita istirahat dulu di rumah Bu Emma. Ini lagunya untuk Mbak Rus.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, hari sana aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung.
2: Ini suara anak-anak Indonesia.
3: Indonesia keren, cuma ada di sini.
2: Mereka berbicara tentang Indonesia.
4: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
2: Tempat di mana mereka dilahirkan.
5: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
2: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
2: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
10: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
11: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
10: Kami juga punya hobi yang sama.
12: Sama-sama suka bernyanyi.
11: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
10: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
11: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
13: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
14: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
13: Mas Gugung.
14: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
13: Iya.
14: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
13: Komentar Anda?
14: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
13: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
14: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
13: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
14: Hah, masa sih, Mbak?
15: Oh, no.
13: Jadi?
16: Woi, timpukin dia, woi. Ayo, semuanya.
13: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
14: Woi, ampun woi!
17: Baik, Citra Puan, saat di pukul 15.37 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 15.39 menit waktu Isbar, kami kembalikan surah azan. Tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pambarun, daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Baik, silakan satu atau dua penonton lagi kita terima sebelum kita kembalikan azan. Dan selamat sore untuk Rangga ya. Apa kabar ini Rangga di Kulim ya? Halo, dangdut.
18: Dangdut Probat selalu di hati.
17: Yo yo yo yo yo.
18: Memindah penyakit bunda ini.
17: Emangnya menular.
18: Ya menular lah. Ya ada bakawan radio kan.
17: Iya.
18: Bapak udah main sakit katanya ya.
17: Bukan sakitnya, check up.
18: Ayolah, Bapak pantun lo jamin tadi ya.
17: Iya, di balenya.
18: Iya, rancak pantun jamin orang tadi mah ya. Aku di balik lo, kita balik pantunnya.
17: Iya.
18: Ayolah. Situ jua bandanya dalam.
17: Tuh.
18: Pinang mudanya.
17: Hey.
18: Oh, jamin katanya sakit. Tawa teraci dukun tibo.
17: Iya deh.
18: Iya saksi katanya kan.
17: Iya.
18: Maka nak jadi mati ya tadi itu lah.
17: Iya. Kalau telah mati, tidak saya bantu lah. Tiada balik pantun ya kan.
18: Tibo apa nak tawa teraci dukun tibo. Ah, lain jadi bantu ni kan.
17: Ambo tambo cile apa apa apa pantun tu Bang Eri, ikan sepat ikan gabus yang mati lebih cepat lebih bagus. Iya
18: mantap. Ini zaman tu kan. Iya. Kita kena jual lede aja tu kau cakar ruang kau.
17: Iya. Okey. Apa yang Eri? Doa Ibu Emma minta lagu Rembulan Bersinar lagi.
18: Ah, rembulan aja lah kami berdua.
17: Iya.
18: Ini kami-kami kok ada lagu-lagu lama Sonia rembulan.
17: Iya. Kalau lagu baru goyang dumang lah kan lucu.
18: Ah, iyalah. Atu nak gadi-gadi deh. Gadi-gadi kini. Gadi-gadi dulu nak lama lah nyanyi.
17: Iya. Apa beda anak gadi dulu sama anak gadi kini? Ya kan? Apa Bang Eri? Kalau anak gadi dulu, kini jelah tua aja.
18: Ya kini tua. Dulu gadi nyoma orang-orang. Iya. Lagi Bu Emma kan?
17: Iya.
18: Iyalah, salam Eri ya. Salam istimewanya untuk Eri dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Arjuna, Rusi, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Aju Mosfir, Ibu Artati, Mas Joko, Atu Aju Amin, ha, Halai Tibo Tawa tadi itu, Maya. Bang Sinston, Aju Buyu, Ibu Darmainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini di Perawang, Ibu Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Depi Joni, Pak Deyanti, Ibu Farida, salam untuk kota semuanya, Ri Merdeka.
17: 17 Agustus. Okay, Nizur.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cinampuan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Pembaruan, daerah yang sewaktu tibanya, tibasanya kami kembali dengan surah azan, tanah masuk waktu selawat asar untuk kota Pembaruan, daerah yang sewaktu dengannya hari ini.
15: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teratur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.co.id.
2: Ada banyak warna di sekitar kita.
3: Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
2: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Baik, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Juga hari ini di sesi kedua di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Sudah ya? Oke. Halo, Dangdut yuk.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah mandi, udah sholat, pasti gitu. Jawabannya pasti gitu. Udah mandi mas, udah sholat. Alhamdulillah
1: ya, udah, mas.
0: Tapi,
1: ya, mas.
0: Tapi hari ini gak puasa kan? Gak puasa ya, 18 Agustus kan?
1: Sama operator ya.
0: Ya.
1: Lancar dalam bertugas.
0: Apa lagunya hari ini?
1: Tidak Semua Laki-Laki ada mas.
0: Sudah diputar.
1: Oh udah.
0: Udah. Yang ada lagu Sarmila.
1: Hah? Gak asyik sih.
0: Apa itu?
1: Keramat lah, keramat.
0: Keramat boleh. Terus untuk siapa?
1: Ya.
0: Ya. Oke. Lagunya.
1: Sudah ya.
0: Dah.
1: Salam-salam untuk semua buat mas yang pulang bertugas dan operator ya. Nanti kembali pergi dan pulang dilindungi oleh Allah SWT dalam perjalanan sehat sampai ke tempat tujuannya dengan selamat. Amin. Nah, itu buat Bu Dharma ini, buat Bu Suti ini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, dan Bu Emma, Bu Indah, Bu Farida, Ocu Jawai, Kak Mai, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Ocu Buyung, Tengku Rodjansa, Kak Rudi, Amat Zakir, Mas Simpson, Mas Tejo, dan Jerry. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, lancar, juga dalam berurusan. Amin. Makasih ya mas.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakangnya, silahkan. Halo, Dangdut yuk.
2: Halo, Dangdut yuk, bersama Pro 4 selalu di hati.
0: Piyo, gak yakin. Gak ikhlas.
2: Apa kabarnya Ri?
0: Kabarnya 17 Agustus juara 1 kata Bu Emma.
2: 17 Agustus tahun 45.
0: Itulah.
2: Lahirnya Ibu Yus di 17 Agustus.
0: Itulah lahirnya, itulah hari kemerdekaan.
2: Tapi
0: kita.
2: Tapi tahunnya gak dibilang ya.
0: Jadi malam Makci Yus ulang tahun. Tapi yang keberapa ya? Rahasia 17 Agustus betul.
2: Eri aja tahu, Eri aja tahu tuh.
0: Mau dikasih tahu enggak ya?
2: Jangan tahu. Kalau Eri tahu tuh.
0: Oke.
2: Okay. Berapa umurnya?
0: Iya.
2: Berapa kira-kira kalau perasaan Eri?
0: Baru 17 jalan.
2: Ya lari lagunya apa, Diri?
0: Lagunya dari Roma.
2: Apa tuh?
0: Lagunya tadi keramat, apa banyak jalan menuju Roma.
2: Oh.
0: Banyak jalan jalan makmur, ke Rawagambut bisa, Rawabening bisa.
2: Ke makmur bisa juga, langsung ke sawit, dari sawit langsung ke rumah Lakiman.
0: Belok kiri, sampai tuh Pak Yadi.
2: Iya, itulah lagunya.
0: Boleh.
2: Apa tadi, Ri?
0: Banyak jalan menuju Roma.
2: Oh, banyak jalan ke rumah Lasiman.
0: Iya. Nanti juk.
2: Iyalah, salamnya buat Lasiman dengan Yadi ya. Itu buat Tengku Adriansa, Ocu Amin, Ocu Jawai, Pak Mali. Ibu Surtini, Ibu Ros, Mama Mayani, Mama Asih Kembar. Pina di Perawang.
0: Ya. Mbak Ros.
2: Mbak Ros sudah tadi, Mbak Ros. Ros pertama tadi.
0: Iya, juara deh, juara 17 Agustus ya.
2: Ya buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Istimewanya buat Eri sekeluarga bersama opa cucu-cucunya.
0: Iya, opa operator cucu-cucunya.
2: Makasih Eri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makci Yus. Baik di belakangnya. Halo Dangdut yuk.
3: Halo Dangdut Perempat selalu di hati. Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar my brother?
3: Alhamdulillah kabarnya baik. Bagaimana kabar Bang Eri dengan
0: operator Alvis ketawa deh. Ketawa dia. Om apa? Operator manggil penyiar om apa? Kau orang kampung deh. Iya. Yeah. Orang kampung sudah disiapkan lagu di Roma. Banyak jalan menuju Balai, ya kan? Bisa lewat Tanjung Batu, lewat Kundur, lewat Moro. Iya, Bang. Aduh, pula judul lagu Roma, banyak jalan menuju Roma. Saya bilang bukan, banyak jalan menuju Balai. Ngapa Balai di tengah cepat laut? Saya bilang dari Tanjung Batu bisa, dari Selat Panjang bisa, dari mana-mana bisa. Saya bilang
3: dari udara bisa ya.
0: Itu naik Susi Air.
3: Dia tiga kapal apa capung.
0: Iya, Susi Air yang menemani satu, Bang. Kita kita di Sebati tuh.
3: Ah,
0: terbayang saya bilang nih sampai tak kota tak nabrak ke Gunung Jantan Balai. Dia bilang
3: nih. Sekarang Bang Iri di Balai itu 17 aku tuh rame itu. Apa itu yang main perahu yang kecil itu?
0: Mayong Bang.
3: Rame itu dekat pinggir.
0: Biasanya pantai Pelawan Bang. Tandingnya di pantai Pelawan tuh Bang.
3: Oh, dah Taman Bunga lagi.
0: Dah di pantai Pelawan sekarang tanding Bang.
3: Oh, dari situ pindah deh. Oh. Dulu Pak.
0: Dalam Taman Bunga.
3: Taman Bunga Pulau Pari di sampai sana.
0: Iya, sekarang kan di Pantai Pelawan, depannya kan ada pulau itu, Bang. Sampai situ deh, Bang. Kencang tuh, Bang. Mayong tuh.
3: Iya. Oh. Ramai tuh nonton tuh. Ramai tuh.
0: Iya. Saya kecil-kecil kan nonton di waktu zaman Taman Bunga tempat kita mandi. Ah iya, sana tanding. Sekarang kan udah ramai dari Kostal. Banyak kapal. Banyak kapal, Bang.
3: Iya, banyak kapal.
0: Banyak kapal tak bisa. Tabrak nih kapalnya habis semua kan. Jadi di Pelawan tuh.
3: Dia bukan ada kemudi.
0: Iya. Ini
3: entam aja.
0: Baliklah ke bulan 12 sudah kita balik.
3: Hah? Bulan berapa kita balik?
0: Oh, balik kita bulan 12, ya kan?
3: Iya. Tunggulah kalau ada
0: rezekinya
3: kita balik sama
0: kita balik. Iya, kita aja si Alvis kan. Ke Pantai Ketam, Jembatan Kuning, ya kan? Ke Kostal.
3: Dekat situ.
0: Nengok pulau di sini, nengok laut susah. Ke Dumai kita di warna laut, ya Bang?
3: Dumai dulu jauh
0: ya. Iya. Kalau sana bangun tidur tamat laut. Ah,
3: tamat laut ini dah. Kalau tak sedap pergi Kostal pakai roda
0: 2 ya. Iya, sore cantik Bang. Kalau sore cantik Bang. Nengok matahari terbenam.
3: Makanan banyak situ Bang Iri.
0: Murah meriah Bang. Sama sini Bang. Murah dia. Sedap sana tuh.
3: Iya.
0: Ini jajanan cuti besok bulan 9 saya balik lagi Bang. Balik.
3: Oh, balik lagi.
0: Jadi ada radio di sana kan. Bang Erin nanti pensiun baliklah sini Bang, benahi radio kita Bang. Ya, sebelah ini.
3: Dekat mana itu radio itu Bang Erin?
0: Di KPN. Kalau
3: aku mana tahu ke Bang Erin di sana kan?
0: Di KPN Bang.
3: PN. Ya. Dekat mana dia?
0: Tak jauh dari apa tuh?
3: Dekat kolam renang, ada kolam renang.
0: Iya, tak jauh dari sana Bang, PN tuh. Kemarin ada juga yang swasta yang ada di Sungai Ayam. Ada juga atau mau lagi bikin?
3: Tak, maksudnya Bang Iri nanti kemana, nanti Sungai Ayam ke dekat PN ke?
0: Masalah. Iya, masalah kita kan balai punya kita Bang, nak kemana aja itu. orang tua yang punya balai kan, kemana kita apa? Yang penting bisa kita kembangkan kampung kita ya tak?
3: Boleh. Mantap tuh.
0: Bang, apa lagu Bang? Kita lagu Roma lagi deh Bang. Sedap Bang.
3: Pilih aja Bang Iri sama operator.
0: Boleh.
3: Lah. Boleh.
0: Ya. Alus Bang, wis. Bang Simpson pilih aja kata dia. Okay, kata dia.
3: Mana sedap kita bertiga lah. Yang lain lupang aja.
0: Janganlah situ tengku nanti maju pula dia tuh. Monitor dia kan. Ini bintang berdua dia, kita tak dikirim dia. Bilang kan.
3: Salam ya Bang.
0: Boleh silakan Bang.
3: Untuk Bang Eri dan keluarga dan operasi kita juga ya, saya selalu murah rezeki, saya selalu
0: panjang
3: umur, banyak duit dia nak balik hati-hati.
0: Iya, ya. Balik kita naik Dumailan yang cepat tuh Bang, yang di tengah dia kosong, kencang tuh Bang.
3: Ada itu kawan kita dekat Tanjung Balai Kerimun, Tengku Ardian Tanjung Balai Kerimun. Masuk Tengku di kau tuh jangan gitu aja,
0: jangan sembunyi di Sungai Paku, ya kan? Teluk Paku
3: di Bang. Capil itu dari pekan di kau.
0: Kirim pakai pompong dia balik ke Sungai Paku Pulau Barit.
3: Tak usah pakai pompong, rugi pompong berenang.
0: Bisa berenang.
3: Ya kena makan lumbu-lumbu situ, lumbu-lumbu banyak tu.
0: Lumbu-lumbu nolong dia bang, tak makan dia bang.
3: Oh tak makan.
0: Iya, lumbu-lumbu nolong dia bang. Ya, kalau kita mandi dulu suka dengan kita dia bang.
3: Ya betul. Dia tengoknya yang ditolong ni pahit daging dia kata dia.
0: Iya. Kalau pahit tak apa-apa, tinggal tu, tak ada dia bang, tulang aja tinggal dia. Apa nak makan dia. Terus apa lagi bang?
3: Buat Tina di Perawang ya, buat Suamin, Bunda Ita, Bunda ini juga ya, buat Tubuyo, Putra Pulia, Pak Deyanto dan lainnya, apa Farida, Pak Diman, Betul Suryani, Bu Minar juga ya, Nenek Aska Surtini juga ya, sudah itu siapa nih si siapa lagi ya? Semua-semualah yang belum disebut nanti kita sebut lagi ya.
0: Iya.
3: Itu aja Bang Heri.
0: Okay Bang Sedan, sahabat. Nak
3: banyak masuk lagi. Terima kasih banyak lah.
0: Okay, sama-sama. Operator kita apa deh?
3: Lagu kita apa buat deh?
0: Banyak jalan menuju ke balai gitu.
3: Balik. Okay Bang Heri, terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau, disalahgunakan di kejahatan cyber.
2: Udah. Lewat itu, yang Tabe caranya ya?
3: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
2: Nah, gitu. Luar benar.
4: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
2: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
4: Namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
2: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
4: Jaga boh, Gen.
5: Bro, minta uang.
4: Bro. Bapakmu nih.
2: Slow, bro. Kan anak milenial.
6: Jaga budaya Indonesia.

0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
1: Baik, Cik dan Puan, saat ini pukul 16.49 menit waktu Asia Barat. Selamat sore untuk Rangga di Kulim. Bang Heri ada di salam ya. Salam untuk Bang Heri, Arwah Rasyid, Ambar Sapudin, Suci dan juga Ucu Musir. Tardumar juga ada Pak Kiraman Yulis, Amza di Natuna ya. Maizul juga ada Pak Kiraman nih. Mas Heri ada salam nih dari Saira, Salsa dan Firza Nabila, Aulia juga Safitri, One dan Ita. Salam untuk keluarga saya di sana ya. Mudah-mudahan saya selalu Rangga di Kulim. Baik. Salam juga untuk cucu Mas Heri Adam dan Anasya ya. Saya selalu keluarga di Tampan. Oke. Itu tadi satu nomor bagus dari Maggie Z, Benang Biru.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya maaf, Pak.
6: Buang lagi sampah itu, Saleh.
5: Yaudah, ntar lama.
6: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
5: Terus ini buang di mana, Mak?
6: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
5: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
6: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
6: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
6: Loh, memang kenyataannya kok.
7: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Jitwaran para penggemar musik dangdut. Kira-kira sampai di sini dulu ya. Jumpa kita di hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026 di acara Dangdut. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum pamit kami seperti biasa mohon maaf salah kata salah ucap. Lagunya belum sempat kami kabulkan. Insyaallah besok Rabu dan Kamis masih bersama saya masih akan menemani Anda di acara Dangdut. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Kabar berita pukul 17 waktu di Semarang. Selamat sore, Cik Tuan Ampuan, di mana Wali Kota Pekanbaru mengajak jajaran Pemko punya semangat melayani masyarakat. Cik Tuan Ampuan, prosesi upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di lapangan Gedung Utara Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru Senin kemarin 17 Agustus 2006 berlangsung hikmat. Oleh Kota Pekanbaru, Agung Nugroho memimpin langsung upacara yang dihadiri juga oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru. Ada juga para kepala organisasi perangkat daerah, mereka yang hadir memakai busana adat dari berbagai daerah di Nusantara. Agung dalam momen HUT kemerdekaan RI mengajak seluruh jajaran pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengisi kemerdekaan dengan semangat. Mereka harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Semangat 17 Agustus tidak hanya berhenti usai upacara, tapi tidak harus ada seluruh hati dan sanubari lewat kerja nyata untuk melayani masyarakat. Dirinya bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markus Anwar mengingatkan agar jajaran pemerintah Kota Pekanbaru sebagai abdi negara tetap menjaga amanah jabatan, mereka harus bisa memberi pelayanan sepenuh hati dengan memberi kemudahan. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.

Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 17.06 waktu Indonesia Barat, baik Citu dan Puan, sembari Anda beristirahat bersama keluarga di petang hari ini setelah kembali dari tempat bertugas ya, disibukkan dengan berbagai kegiatan. Rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata lokal kami hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Herman Mansur yang akan menemani Citu dan Puan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini biasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Dari Amalina Zapin 7 Purnama mengantar pukul 17.16 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cilombuam, hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2018 kita akan bicara tentang wisata yang ada di Kota Dumai. Cilombuam, selain Pulau Jawa, pulau terbesar lainnya seperti Sumatera juga tidak kalah menarik. Ketika mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama-nama kota besar seperti Palembang, Aceh, Medan ataupun Pekanbaru. Tapi apakah kita pernah mendengar sebuah kota yang namanya Dumai? Orang Pekanbaru tentu sudah tidak asing lagi Dumai ya. Hanya 2 jam perjalanan lewat tol. Dumai adalah sebuah kota yang berada di bawah naungan Provinsi Riau. Usia kota ini bisa dibilangnya masih sangat muda karena baru diresmikan tahun 1999 yang lalu. Lokasinya cukup strategis, yakni di pesisir pantai timur Sumatera, serta berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Cituanampuan, pelabuhan kota Dumai bisa dibilang lumayan padat karena berada dalam unsur laut yang cukup sibuk. Kota ini juga berada dalam cakupan IMTGT yang merupakan singkatan dari Indonesia, Malaysia, Thailand. Dan di kawasan segitiga Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Nah, jadi selain itu kita juga harus tahu kalau Kota Dumai ini merupakan wilayah penghasil minyak bumi. Di sini terdapat salah satu kilang minyak terbesar yang pernah dibangun di Indonesia dengan luas wilayah sekitar 2.000 km. Kota Dumai yang juga mengembangkan kawasan wisatanya. Nah, ada beberapa wisata yang wajib kita kunjungi ketika berada di Kota Dumai. Yang pertama itu ada namanya Pantai Teluk Makmur. Koleksi pantai yang berada di Kota Dumai memang seolah tidak ada habisnya. Cik Tuan Puan, salah satunya adalah Pantai Teluk Makmur yang berlokasi di Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai. Dimana harga tiket masuk pantai ini sangat murah, yakni hanya Rp10.000 saja. Beberapa spot pinggiran Pantai Teluk Makmur ini merupakan batu besar yang bermusim melindungi daratan dari hantaman ombak. Nah, kita suka berburu matahari terbit ataupun matahari senja, wajib membawa kamera terbaik ketika datang ke pantai ini. Selain menikmati angin pantai dan juga deburan ombak yang menenangkan, kita juga bisa menikmati minuman kelapa segar yang diambil langsung dari pohonnya. Nah, kita juga bisa bermain air serta pasir. Pantai ini sangat cocok untuk pelepas penat setelah beraktivitas sehari-hari. Nah, baik, nanti kita akan membahas yang kedua, ada namanya Danau Bunga Tujuh. Lokasinya itu di Bukit Baterem, Dumai Timur ya. Baik, nanti kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di informasi wisata lokal hari ini.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo,

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik, Encik Tuan Amfan, kembali kita lanjutkan bincang-bincang tentang wisata lokal yang ada di Kota Dumai. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Pantai Teluk Makmur ya, kali ini kita ada namanya Danau Bunga 7. Nah, Encik Tuan Amfan beralih ke wilayah Dumai Timur, tepatnya di Bukit Betrem ya, terdapat danau indah yang diberi nama Danau 7. Danau ini cukup populer di kalangan wisatawan lokal. Pemandangannya indah menjadi salah satu daya tarik yang menyebabkan danau ini ramai dikunjungi setiap harinya. Selain menikmati keindahan danau, kita juga bisa menemukan habitat flora dan fauna lain karena danau ini, Cik Tuan Puan, Danau Bunga 7 ini memang dikelilingi hutan yang cukup lebat. Suasananya tenang, pemandangannya asri akan membuat kita merasa rileks dan lebih segar. Nah, setiap tips jika kita mendapatkan pemandangan yang indah dengan nyaman, usahakan untuk datang di musim kering. Kalau kemarau, nah itu masuk ke sini kita harus membayar sekitar Rp20.000 saja per orang, cukup terjangkau buka. Nah, kemudian ada lagi namanya Tapak Harimau Sakti. Lokasi ini di Kelurahan Plintung, Kecamatan Medang, Kampai, Kota Dumai Riau, di mana destinasi wisata di Kota Dumai lainnya yang mungkin tak akan kita dapatkan di kota lain selain di isi Kota Dumai, ada namanya Tapak Harimau Sakti. Setelah sebelumnya mengunjungi dua wisata alam ini, Kota Dumai juga memberikan opsi untuk mengunjungi salah satu cagar budaya yang bukan hanya berumur ratusan tahun, tapi diprediksi berusia ribuan tahun. Bernama Tapak Harimau Sakti yang dinamakan sebegini rupa karena bentuknya menyerupai tapak harimau. Keberadaannya Tapak Harimau Sakti sampai saat ini menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Dumai berhasil menjaga salah satu cagar budaya penting di kabupaten ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, Cituan Abuang, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung program wisata lokal hari ini. Kita membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Kota Dumai. Baik, yang keempat adalah namanya Hutan Mangrove Dumai. Nah, Hutan Mangrove Dumai ini itu tidak hanya pantai dan danau saja, tapi Dumai juga memiliki beberapa destinasi wisata alam lainnya. Salah satunya adalah Hutan Bakau atau mangrove ya. Hutan Bakau ini memiliki fungsi sebagai penghalang banjir dan keberadaannya sangat penting bagi ekosistem. Dari sudut pandang wisatawan, Hutan Bakau ini yang ada di Kota Dumai dilengkapi dengan jembatan sampai penyewaan perahu yang bisa kita maksimalkan untuk menyusuri Hutan Bakau itu sendiri, seperti Hutan Bakau pada umumnya. Dan kita juga akan menemukan beberapa flora dan fauna khas Hutan Bakau. Yang kelima ada namanya Gua Plintung. Nah, kekayaan alam di Kota Dumai seolah tidak ada habisnya. Cituan Abuang, selain memiliki pantai dan juga aneka hutan yang menarik sebagai destinasi wisata, ada juga namanya gua bernama Gua Plintung yang pasti menarik untuk kita jelajahi. Gua ini terbentuk secara alami, bukan buatan tangan manusia. Berlokasi di Plintung, Kecamatan Medang, dan kita perlu memiliki tekad yang kuat, persiapan serta semangat ya, sangat berhati-hati ketika Anda di sini. Maklum, lokasinya berada di tengah hutan dan juga tebing. Kerennya pastikan memakai alas kaki yang nyaman untuk kuat berjalan menuju gua ini, karena cukup licin. Kondisi Gua Plintung ini juga masih sangat alami, sudah ada penerangan, namun bila lebih baiknya membawa senter sendiri. Semua tantangan tersebut akan dibayar lunas ketika kita menyaksikan langsung stalaktit yang juga stalaktit ini di dalam gua. Selain itu juga sungai kecil ataupun air jernih yang sangat mengalir ya di dalam gua tersebut. Baik, besok kita akan bahas lagi teman-teman wisata yang ada di Kota Dumai. Ada nama Pantai Purnama, Pantai Wisata Dumai, kemudian ada Hutan Mangrove Dumai, dan ada beberapa tempat wisata lainnya. Jadi besok kita lanjutkan kembali di acara wisata lokal. Saya Rimas Mondiri, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti setelah saya mundiri, rekan saya Bintang Lisartika menemani Cituan Abuang di tempat malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

lagu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
3: Baik, Cik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia atau DPD LVRI Provinsi Riau menekankan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan penanaman nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Komitmen ini juga dikemukakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau yang disampaikan dalam dialog kebangsaan Radio Republik Indonesia RRI Pekanbaru yang mengusung tema merajut persatuan, menguatkan nilai kebangsaan menuju Riau bermarwah dan Indonesia maju pada Selasa 18 Agustus 2026. PLT Ketua DPD LVRI Provinsi Riau Mayor Purnawirawan TNI M. Yusuf Sumardi mengungkapkan bahwa para veteran memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di lingkungan masyarakat masing-masing. Selain menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, LVRI Riau secara aktif turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kebangsaan kepada para siswa. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat menyoroti momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pijakan penting untuk memperkuat kembali rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat. Melalui sinergi antara LVRI, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat, dialog ini diharapkan mampu membakar semangat persatuan untuk mewujudkan Provinsi Riau yang bermarwah serta mendukung terciptanya Indonesia maju. Demikian kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, kenapa setiap bulan Agustus kita pasang bendera?
4: Ya, karena bendera itu yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diperjuangkan oleh pahlawan kita dulu loh, Nak.
3: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
4: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
3: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
4: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
3: Kalau begitu, aku mau jadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang, dan bangga pada negeriku.

0: kemerdekaan sering kita bayangkan lewat bendera yang berkibar atau upacara setiap bulan Agustus. Padahal, di zaman sekarang, makna kemerdekaan juga hadir dalam hal-hal yang sederhana. Merdeka adalah saat kita bisa memilih untuk tetap jujur meski ada kesempatan untuk berbuat curang. Merdeka ketika berani menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk belajar, bekerja, berkarya, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu setiap hari dengan sikap yang baik, saling menghormati, dan terus memberi manfaat. Karena Indonesia yang semakin kuat dimulai dari masyarakat yang mampu memaknai arti merdeka dalam kehidupan sehari-hari.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dan memasuki suasana malam hari ini, Cik Tuan dan Puan, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Izinkan saya Bintang Lili Sartika yang akan mengawal dan menyapa Anda sepanjang hingga sepanjang malam nanti, Cik Tuan dan Puan, dengan harapan semoga kebersamaan kita ini bisa terus membuat Anda tetap melek ya, tetap terhibur, dan tentunya masih menambah wawasan kita sepanjang hingga malam hari ini, karena masih banyak program-program acara dan lagu-lagu Nusantara yang akan kami pilihkan untuk menemani ragam aktivitas dan perjalanan Anda, Cik Tuan dan Puan ya. Namun sebelum kita melangkah dan merangkaikan kebersamaan tepa petang ini dengan program-program lainnya ya, seperti drama legenda nanti akan ada, Cik Tuan dan Puan ya, informasi kabar berita jam 19, ragam irama Nusantara. Nah, sebelum kumandang azan untuk pekan baru yang masuk pada pukul 18 lebih 25 menit, kami hadirkan, ada baiknya terlebih dahulu kita akan dengarkan dulu mimbar Islam. Kali ini mengangkat topik tentang kiat mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia yang akan disampaikan oleh Ustadz Syafri Edi MA. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba' Rabbi a'uzubika min hamazatis syayatin wa a'uzubika rabbi ayyahdurun rabbi sirahli sadri wa yisirli amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imamah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, pemirsa mimbar agama Islam di mana saja berada, pertama dan yang terutama sekali, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah. Selanjutnya, tidak perlu lupa kita kirimkan salawat dan salam buat arwah junjungan alam, junjungan umat siang dan malam, yakni Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Adapun judul mimbar agama Islam kita pada hari ini adalah kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Satu ketika seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, tentang makna fid dunya hasana dalam doa Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Wahai Ibnu Abbas, apa makna fid dunya hasana dalam doa Rabbana atina fid dunya hasana tersebut? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, adapun makna fid dunya hasana di dalam doa tersebut, maknanya ada 6. Maka apabila 6 ini ada pada diri seseorang, maka orang ini akan mendapatkan fid dunya hasanah. Artinya kebahagiaan hidup di dunia. Bahkan kata para ulama, tidak hanya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga kelak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa mimbar agama Islam di mana saja berada. Yang pertama kata Ibnu Abbas, makna fid dunya hasanah itu adalah al-afiat. Dan kata-kata al-afiat ini selalu digandengkan dengan kata-kata sehat, menjadi sehat wal-afiat. Tapi pada hakikatnya, pada intinya, makna al-afiat itu lebih dalam jangkauannya, lebih luas maknanya dibandingkan dari kata-kata sehat. Apa makna al-afiat? Makna al-afiat adalah kesehatan, kekuatan, tenaga yang ada pada diri seorang digunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna al-afiat. Tapi apabila seorang itu sehat, kuat, tapi tidak digunakannya kesehatan dan kekuatannya itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bernilai sehat saja tapi tidak bernilai al-afiat. Jadi inilah yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia itu, yaitu al-afiat. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-qaffaf. Artinya merasa cukup atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, di mana sebelumnya dia telah berusaha semaksimal mungkin. Perasaan merasa cukup atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan ini akan ada pada orang yang bernilai al-afiat. Tapi apabila orang itu tidak bernilai al-afiat, maka orang itu tidak akan bernilai al-qaffaf. Artinya, yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Sehingga orang yang tidak pernah merasa cukup atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya, maka orang itu juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi hal yang kedua ini berkaitan dengan hal yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah al-auladul abrar. Artinya memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa mimbar agama Islam di mana saja berada. Jadi yang ketiga adalah al-auladul abrar, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena di diri anak itu ada unsur ayahnya, ada 4 dari unsur ayahnya, 4 dari unsur ibunya, 4 dari malaikat, 1 dari Allah. Jumlahnya 13. Mana yang 4 dari unsur ayah? Yaitu darah, lemak, daging, rambut. Sedangkan yang dari unsur ibu, kulit, urat, tulang, dan sumsum. 4 dari malaikat, pendengaran, perkataan, penciuman, dan penglihatan. Dan 1 dari Allah, yaitu nyawa. Itu artinya apa? Apabila anak duduk di tempat maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya anak yang duduk di tempat maksiat, melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu bapaknya sudah ikut melakukan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di diri anak itu ada unsur ayahnya, ada unsur ibunya. Maka oleh sebab itu tidak ada mantan anak, yang ada itu mantan istri, mantan suami, mantan lura dan lain sebagainya. Begitu pula sebaliknya, jika anak melakukan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayahnya juga, ibunya juga akan mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya tersebut, walaupun ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Maka oleh sebab itu orang-orang soleh tempo dulu kalau berbicara tentang anak, permohonan mereka cuma hanya satu, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikan anak-anak saya, keturunan-keturunan saya itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Inilah hal yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia adalah al-auladur al-brar, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang keempat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, adalah al-mar'atu salihah. memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Kalau istri, soleha. Kalau suami, soleh. Ini untuk mendapatkan kebahagiaan hidup yang keempat. Dan yang kelima, kata Ibnu Abbas, adalah al-malu soleha. Artinya, harta yang didapatnya dari jalan yang halalan thayyibah. Rumah yang dibangunnya, mobil yang diberinya, makanan-makanan dan minum yang diserahkan, diberikan kepada anaknya, semuanya didapatnya dari jalan halalan thayyibah. Bukan dari menghalalkan segala macam cara, atau dalam bahasa kaidahnya al-ghayah tubarrir wasilah, atau dalam bahasa lainnya the end justifies the way, yaitu didapatnya dari jalan halalan thayyibah. Bahkan seorang ayah yang pergi pagi pulang sore menghidupkan anak dan keluarganya mencari rezeki yang halalan thayyibah, kemudian dia meninggal dalam mencari rezeki tersebut, halalan thayyibah tersebut, maka dia termasuk dalam kategori mati syahid. Tapi syahidnya adalah syahid dunia, tetap dimandikan, dikapani, disolatkan dan dikuburkan. Kemudian yang keenam, kata Ibnu Abbas, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat itu adalah al-ilmu wal ma'rifah, artinya ilmu pengetahuan. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para pendengar mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah 6 hal untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Bahkan kata ulama, apabila 6 hal ini ada pada dirinya, maka orang ini tidak hanya mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, tapi juga di akhirat. Semoga 6 hal ini ada pada diri pribadi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian mimbar agama kita pada hari ini. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, saudara Cik Turan Puan, langsung saja kita rangkaikan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari Quran Surat Al-Waqiah ayat 9-19 yang akan dibacakan oleh Qori Az-Zarengat dan diterjemahkan oleh Qori Ah Murnah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa yang senang kalau menemui Allah Ta'ala besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaklah ia menjaga solat-solat fardunya ini di waktu ia dipanggil untuk mendatanginya, yakni jika sudah mendengar azan. Sebab sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu beberapa jalan petunjuk, dan sesungguhnya solat-solat itu adalah termasuk sebagian jalan-jalan petunjuk tersebut. Andai kata engkau semua sama bersembahyang dalam rumah-rumahmu sendiri, sebagaimana solatnya orang-orang yang suka meninggalkan jemaah itu, yakni yang bersembahyang dalam rumahnya, niscaya engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu. Selanjutnya, jikalau engkau semua telah meninggalkan sunnah nabimu, maka niscaya engkau semua tersesat. Sesungguhnya saya telah melihatnya sendiri, bahwa tidak ada seorang pun yang suka meninggalkan solat-solat itu dengan berjemaah, melainkan ia adalah seorang munafik yang dapat dimaklumi kemunafikannya. Sungguh, ada pula seorang itu yang didatangkan untuk menghadiri solat jemaah itu. Ia disandarkan antara dua orang lelaki, sehingga ia ditegakkan di dalam saf. Karena itu, karena ia mengetahui betapa besar fadilahnya dalam solat berjamaah itu. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurut kamu, kemerdekaan itu apa sih?
1: Ya, bebas dong. Bisa sekolah, bisa kerja, bisa berkarya.
0: Betul, tapi ternyata kemerdekaan bukan cuma soal bebas ya.
1: Iya, kita juga harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berbuat baik untuk Indonesia. Mari, terus bergerak, terus berkarya, dan terus menjaga Indonesia.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Nyigu Hindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memberikan apresiasi atas pelaksanaan Gebyar Pendidikan tahun 2026 yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-69 Riau. Acara ini diselenggarakan di Mall Ciputra Kota Pekanbaru Jalan Riau Minggu 16 Agustus 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan dalam Gebyar Pendidikan ini ada sejumlah rangkaian acara seperti pagelaran seni yang dilakukan oleh anak-anak dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA sederajat, lomba berpidato yang diikuti oleh 99 peserta tingkat SMP dan SMA sederajat serta edukasi dari pakar psikolog dan hukum. Demikian kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
4: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ambon Manise lagunya, saudara, yang dibawakan oleh Novia Bahdim, kemudian Jackson Zeran bersama Toton Karibo, ya, lagu dari daerah Maluku, membuka kebersamaan kita di tepak malam saat ini, Cik Tunampuan, dan masuk ke ragam irama Nusantara. Tentunya di ragam irama Nusantara ini adalah ruang untuk memperkenalkan ragam budaya, ragam tradisi, makanan, kesenian, alat musik, permainan, kulinernya, bahkan mungkin tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan lain sebagainya, flora dan faunanya, Cik Turampuan, ya. Nah, untuk malam hari ini saya mengajak Anda, Cik Turampuan, salah satu buah yang mungkin agak familiar, ya, kalau kita dengar namanya, namanya Gandaria. Gandaria, kalau kita menyebut Gandaria pasti yang teringat tuh Gandaria yang ada di Jakarta, ya. Ternyata ini enggak, saudara. Buah khas Maluku yang satu ini namanya Gandaria. Jadi buah khas Ambon ini menawarkan cita rasa manis asam yang menyegarkan sekaligus kaya nutrisi, Cik Turampuan. Kalau kita mau lihat, ya, mau saya menggambarkan bentuk dari buah Gandaria ini bulat-bulat, Cik Turampuan, bulat-bulat kuning, ya. Kalau kita lihat dia menyerupai, bulatnya menyerupai langsat, tapi kalau buahnya itu lebih menyerupai kemangga gitu loh, Cik Turampuan. Bisa dibayangkan gak, ya? Nah, kira-kira warnanya kuning. Kalau dia sudah matang warnanya sangat kuning, Cik Turampuan. Walaupun warnanya sudah matang, sudah sangat kuning, tapi rasanya itu asam manis. Asam manis segar gitu, Cik Turampuan, ya. Jadi buah Gandaria ini ternyata bukan hanya didapatkan manfaatnya dari buahnya saja, ternyata semuanya, ya, semua hampir seluruh bagian dari tanaman Gandaria ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, saudara. Bahkan batang kayu dari tanaman ini dapat digunakan sebagai papan. Nah, daunnya dapat dimakan sebagai lalapan dan buahnya dapat dikonsumsi baik dalam keadaan matang ataupun masih agak muda.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.
2: Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih, Cik Tuan dan Puan. Kita masih di Ragam Irama Nusantara ya. Masih saya ajak Anda mengenal buah Gandaria. Buah khas Maluku yang ternyata memiliki banyak sekali manfaatnya, Cik Tuan dan Puan. Jadi buah yang sudah matang bisa dimakan begitu saja atau disajikan menjadi minuman. Sedangkan yang masih muda biasanya dirujak atau dijadikan pelengkap olahan sambal dadakan. Jadi mungkin kayak mangga gitu juga ya kan. Dan buah Gandaria ini seperti yang saya sebutkan itu berbentuk bulat kecil dengan kulitnya tipis gitu. Tipis membungkus daging buahnya. Sedangkan bijinya berbentuk sedikit oval dan cukup keras untuk buah berukuran kecil ini. Dan banyak manfaat dari buah Gandaria ini, saudara. Beberapa di antaranya adalah sebagai sumber vitamin C ya. Karena dengan rasanya yang asam manis itulah ya. Dan sebagai antioksidan pencegahan berkembangnya sel kanker pada tubuh manusia. Wah, luar biasa ya. Dan salah satu cara pengolahan buah Gandaria ini menjadikannya sebagai jus ya. Nah, untuk membuat minuman jus ini kita membutuhkan buah Gandaria yang sudah matang dan berwarna kekuningan. Namun sebelum disatukan dalam mesin jus, buah Gandaria ini harus dikupas dulu dan dipisahkan dari bijinya. Nah, tanpa dijus, buah ini juga terasa nikmat. Rasanya perpaduan antara manis dan asam, layaknya buah mangga dipadukan dengan jeruk, saudara. Nah, kira-kira seperti itu gambaran rasanya. Sedangkan tekstur jus buah Gandaria ini lebih mirip kepada jus mangga, yaitu tidak terlalu cair, namun kaya akan serat buah. Dan dengan menjadikannya minuman jus, serat buah Gandaria akan semakin terasa dan dampak positif bagi siapapun yang meminumnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada tiga orang pun maka dari itu. Hendaklah engkau semua tetap menjaga jamaah, sebab hanya serigala itu dapat makan dari kambing yang jauh, yakni yang terpencil dari kawanannya. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Kegotong royongan itu baru dikenal di Riau sejak masa Indonesia mulai merdeka. Di dalam budaya Melayu, barangkali pemahaman kegotongan itu terungkap di dalam pertama dikatakan bersolang, bertobur, berpiari dan bertayan. Yang intinya adalah mencerminkan kebersamaan dan saling tolong menolong. Dan itu ditegaskan ungkapan adat yang mengatakan adat orang hidup bersama, ke bukit sama mendaki, ke lurah sama mendurun, ke laut sama berbasah, ke darat sama berkering, mendapat sama meraba, hilang sama merugi, hati tungau sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Artinya dengan kebersamaan itu, segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan dilakukan secara adil dan merata. Maka dikatakan, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Dengan adanya rasa kebersamaan ini, maka masing-masing orang memiliki tanggungjawab moral bagaimana turut membantu kesusahan, kesulitan orang lain yang juga dirasakan sebagai kesulitan dan kesusahan dan beban bagi dia sendiri. Asas ini pula menyebabkan orang-orang Melayu selalu bersikap terbuka dan berbaik hati kepada siapapun juga. Di dalam ungkapan adat dikatakan, kalau sakit, jenguk-menjenguk, kalau senang, jelang-menjelang. Kalau jauh, ingat-meningat, kalau dekat, tinjau-meninjau. Rasa kegotong royongan dan kebersamaan ini menyebabkan banyak kerja yang menjadi, banyak yang usaha yang dapat dilakukan dan banyak niat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan dengan demikian, adanya rasa kegotong royongan ini menyebabkan kehidupan menjadi lebih baik dan sebarang kerja dapat berjalan dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
2: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
1: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
2: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
1: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Aduh. Woi, itu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan radio masih eksis di kalangan masyarakat.
5: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

giliran 5,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, saudara ya. Sudah pukul 19.50 menit, gak terasa ya. Sudah hampir di penghujung ragam irama Nusantara. Tapi kita harus tuntaskan kebersamaan kita malam ini tentang tanaman gandaria yang tumbuh dengan baik di seluruh wilayah Ambon, baik dataran rendah maupun dataran tingginya ini. Jadi buah gandaria ini adalah buah yang cukup mudah ditemukan di Maluku, khususnya Ambon, saudara. Tanaman gandaria ini tumbuh dengan baik di seluruh wilayah Ambon, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa gandaria adalah buah musiman. Jadi masa panen buah gandaria ini biasanya sekitar bulan September-Desember. Namun penjualannya masih bisa ditemui hingga bulan Februari. Dan pada bulan-bulan tersebut buah gandaria akan banyak kita temukan di sepanjang jalan-jalan kota Ambon. Nah, kalau ingin mengetahui rasanya, menikmati rasa asam manisnya, datanglah di bulan September dan Desember hingga bulan Februari ya. Pasti di situ kita menemukan yang namanya buah gandari. Demikian ragam irama Nusantara kita malam ini, saudara. Semoga semakin menambah kecintaan kita terhadap flora dan fauna, ragam budaya dan tradisi dari seluruh daerah.

Acara demi acara, program demi program akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas malam ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan tentunya untuk menambah suasana yang syahdu malam hari ini, saudara, berikutnya kami akan persembahkan drama legenda yang tentunya hadir dari seluruh daerah Nusantara ya, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Dan berikut ini kami akan hadirkan, kita akan mendengarkan kembali ya cerita-cerita legenda ini karena ada pesan-pesan tersendiri ya. Kita dengarkan kembali cerita tentang legenda Malin Kundang.

0: talinya, Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebuah pulau.

0: angkat peti itu, kita akan menjual.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: Setiap hari harus berhadapan dengan badai, dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh, kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malik.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malik?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terpikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malik. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Ah, Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersuka cita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: Sungguh indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubaiyah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Permisi tuan, apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

mendengar ucapan orang itu, Mande Rubaya seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: Selang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mande Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mande Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak. Amak sudah sangat rindu.
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Ah, maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar, sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ah, ya, aku baru ingat. Dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: Kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaiyah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Anakku, kau benar anakku kan? Mengapa kau begitu lama tak memberi kabar?
2: Hah? Anak? Siapa itu Uda? Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya, benar. Orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini. Ya.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
3: Aduh, sakit. Emak sakit.

0: Sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu.

0: Paman, aku ingin berlayar sepertimu. Tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Ama, Ambo ingin pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Ama. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak,
0: Ama, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Ama.
3: Baiklah, Ama izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Ama akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Ama. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi Ama surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Mandi Rubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Ama, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Mandi Rubayah. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, ya, tegas sekali kau, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
6: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
7: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Dilihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Mandi Rubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
7: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ah, ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya. Tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: seru banget nih. Seru.
7: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
6: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
7: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
6: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
7: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
6: Iya juga ya.
7: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Saat ini kita masih di Tepak Malam Cik Tuan dan Puan ya. Dan tadi baru saja kita menyimak drama legenda Malin Kundang. Sebuah kisah yang begitu dekat dengan ingatan kita tentang bakti kepada orang tua, nilai kehidupan dan pesan moral yang diwariskan dari generasi-generasi. Nah, Cik Tuan dan Puan, jangan kemana-mana. Kebersamaan kita di Tepak Malam masih terus berlanjut. Nah, selepas kisah Malin Kundang tadi, sudah saya persembahkan satu lagu Gas yang Tangkurak bersama Ratu Sikumbang ya, dan membawa kita ke suasana keranah budaya Minangkabau melalui segmen apresiasi budaya Minang Cik Tuan Puan. Dan kita akan mengenal salah satu seni tari tradisional Minangkabau, yaitu tari indang Tigo Sandiang. Jadi tari indang ini dikenal sebagai salah satu kesenian yang memadukan gerak tari, musik dan syair. Nah, dalam perkembangannya kesenian ini tidak hanya menjadi tontonan saudara, tapi juga menjadi bagian dari cara masyarakat Minangkabau menyampaikan nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Dan tentu malam ini semakin lengkap karena kita juga akan ditemani lagu-lagu daerah Minang yang khas dengan alunan musik serta lirik yang syarat makna. Cik Tuan dan Puang, ternyata tari indang Tigo Sandiang Minangkabau ini adalah warisan dakwah Islam yang syarat makna, tapi terancam tergerus zaman modern saudara. Makanya malam hari ini saya mengingatkan kembali bahwa masyarakat modern sekarang harus tetap mempertahankan tari indang Tigo Sandiang ini, karena ini merupakan identitas budaya daerah ya. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah mendukung pelestarian tarian ini. Sekolah dan sanggar seni juga mengajarkan tari indang Tigo Sandiang ini supaya terus dapat lestari ya. Karena apapun ceritanya, tantangan pelestarian tari indang Tigo Sandiang di era globalisasi ini sangat banyak. Karena mungkin pelaku budaya akan menghadapi kendala dalam regenerasi penari dan pelatihnya. Jadi kurangnya juga dokumentasi formal itu juga menghambat penyebaran pengetahuan tentang hari ini. Mudah-mudahan komunitas-komunitas budaya masih terus berupaya menjaga eksistensi tari indang Tigo Sandiang ini melalui inovasi pertunjukan dan kolaborasi dengan seni modern ya, Cik Tuan dan Puan. Dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel tentang ragam tari tradisional dari daerah-daerah, Cik Tuan dan Puan ya. Mulai literasi lah gitu kira-kira. Dan Cik Tua dan Puan, kami juga mengajak Anda ikut menjadi bagian dari suasana Tepak Malam ini. Mungkin ada lagu Minang yang paling Anda sukai, atau mungkin mengingatkan Anda kepada keluarga, kampung halaman, atau mungkin seseorang yang istimewa. Nah, kami juga mengundang Anda melalui interaktif kita 0761-23606, Cik Tua dan Puan ya, untuk menikmati lantunan lagu-lagu Minang pilihan Anda. Tapi tidak sekedar mendengarkan lagu ya, sambil kita juga menikmati kekayaan budaya Minangkabau yang juga menjadi bagian dari warna budaya Nusantara. Saya nantikan nanti.

0: Yes. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saluang Sirompak merupakan sebutan bagi saluang khas Payakumbuh, Sumatera Barat. Kata rompak yang artinya adalah memaksa. Permainan instrumen ini dikenal dengan nuansanya yang bersifat magis, di mana lirik magisnya mampu menjadi semacam pengantar kekuatan sihir. Basi rompak merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut usaha meminta bantuan kepada kekuatan gaib agar membuat orang lain menuruti apa yang diinginkan pengirim sihir atau pawang. Pawang akan mendendangkan mantra sambil dibantu oleh seorang peniup saluang sirompak. Sirompak bukanlah jenis saluang pertunjukan, tapi jenis musik ini masih tetap dilestarikan. Konon, untuk dapat belajar meniup saluang sirompak, dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya sambil belajar teknik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, masih kita nikmati dendang-dendang lagu Minang malam hari ini, Cik Tuan dan Puan. Sambil Anda juga menikmati malam hari ini, semoga lagu-lagu yang kami suguhkan untuk Anda malam hari ini lebih membuat suasana lebih bergairah lah ya. Dan tentunya kami juga masih menantikan partisipasi Anda, Cik Tuan dan Puan, jika ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangannya. Wah, langsung ya. Tadi saya kira udah pada tidur semua ini kayaknya kan. Tapi yuklah kita ngobrol-ngobrol kecil sikit ya. Langsung saja dari 0761-23606. Assalamualaikum malam. Don sana.
2: Mbak Bintang dari Ama Rumbai ya.
1: Oke, dari Ama Emma. Cucuk nak?
2: Iya, di Rumbai. Ini kan sudah Kak Bintang persilahkan tadi.
1: Iya.
2: 0606. Jadi langsung ibu-ibu udah nunggu-nunggu dari tadi. Lagunya bagus-bagus.
1: Iya, makanya saya kira udah pada sibuk-sibuk sendiri, pada kecapean mungkin 17-an kan. Enggak tahu kita kan, ternyata amak kok alun tah lalu lai.
2: Alun le menang Kak Bintang lagu Minang baru.
1: Ah, lai lah, apa lagunya?
2: Apalah Kak Bintang, apa Kak Bintang? Oh itu lah Kak Bintang, rumah tampak janjang tak tentu Kak Bintang.
1: Rumah tampak janjang tak tentu.
2: Iya, Mbak akan nanya. Mbak akan datang ke rumah orang, tapi Bintang rumah nampak, ya jangan nampak.
1: Onde, tak tentu yo.
2: Itu lah tuh, apanya tuh Kak Bintang. Misalnya rumah apanya ada kan, tapi untuk mengapakan orang tuh kita gak bisa, orang tuh nampak sama kita kan, gak tercapai. Itu lah tuh Kak Bintang ya.
1: Oke, yang mana judulnya?
2: Mungkin lah, nak.
1: Rumah tampak aduh, jalan tak tentu ada. Lai ado.
2: Salamnya untuk satu-satu yang mandang aja lah malam gue ke Bintang yo.
1: Lai.
2: Salam dari Bema di Rumbai. Insyaallah selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bema di Rumbai. Istimewanya untuk ke Bintang serta keluarga. Insyaallah selalu bahagia selalu. Berkah kesini yang Kak Bintang lah.
1: Iya, amin.
2: Kalau pulangnya nanti, Allah dilindungi Allah SWT sampai ke rumahnya. Amin.
1: Amin.
2: Assalamualaikum Kak Bintang. Terima kasih waktu
1: dan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amak Den dari Jalan Riau, dari Rumbai ya. Mak Ema, lai lagunya Rumah Tampak Jalan Tak Tentu ya. Andi, macam mana lagunya? Kok dalam kok? Lagu Sadia. Lanjut. Selamat malam dun sana.
3: Selamat malam juga.
1: Eh, mangga kok? Mangga ikut lomba tarik suara? Enggak tarik tambang?
3: Sudah apa? Suara tak ada lagi.
1: Bateriak-teriaknya. Tarik! Cepat! Akhirnya habis suaranya kan?
3: Konser-konser. Din, lagu Mudi Arau aja lah, Din.
1: Mudi Arau. Lai.
3: Gila. Lai enggak, Din.
1: Lai.
3: Kalau Lai putarin dek koyo ambo tunggu kamu.
1: Iya.
3: Gimana waktu gue lo ya?
1: Di simpang ampe, menang di simpang tiga.
3: Kalau wak menunggu.
1: Terserah uni saja lah. Ha.
3: Iyalah salamnya buat buat Pak Mali, Ibu Emma, Ibu Ros, Ibu Nen, Ibu Nena, Ibu siapa lagi itu? Ibu Darmaini. Itu aja lah.
1: Oke lah.
3: Cari orang yang kemana-mana poi ya. Istimewanya buat Bintang yang sedang bertugas.
1: Maaci.
3: Kok diam aja loh.
1: Kayaknya gak ada ngomong nih.
3: Itu aja ya, Bin.
1: Iya, makasih. Sama-sama. Malam kembali, Bu Yus, ya. Aduh, lanjut lagi. Selamat malam. Waalaikumsalam.
4: Pencelandan, sungguh kecepatan skrim.
1: jangan langsung nyerocos lah, kita ngobrolnya santai-santai.
4: Iya.
1: Mangga aja nyerocos-nyocos begiko, ha.
4: Iya. Kancil putu es krim di simpang teladan Sugunggung.
1: Apa namanya?
4: Kancil putu es krim di simpang teladan Sugunggung.
1: Tanjung es krim.
4: Kancil putu es krim.
1: Kansil.
4: Iya, es krim.
1: Kansil.
4: Putu es krim.
1: Putu es krim.
4: Iya.
1: Wih.
4: Mantan fotografer dulu.
1: Ngeri kok, ha? Mantan fotografer sekarang punya usaha es krim nak?
4: Iyalah.
1: Keren mah.
4: Mau main anak tuh di mana pesta wak.
1: Keren bana kok, ha.
4: Iyo.
1: Lai banyak es krim.
4: Udah kenal sampai kepala kenal kecepatan es krim gini.
1: Udah, lai ada es krimnya kirim lah kasih kok, ha.
4: Pesta wak isi tuh jual es krim sama main anak tuh.
1: Kirim lah kasih ko sikit. Mau bau dah ko, ha.
4: Ya. Iko ikil apa lah Mas Ferry, Pak Tong, Mazul, Ibu Emma Durumbai, Tosyu Amin, Atika, Asyik di Pelan Panjang, Mak Indah, Durumbai. Itu semuanya lah, Mak. Khusus untuk pelanggan klaim semuanya.
1: Oke, lagu apa?
4: Apa lagunya?
1: Apa lagunya? Lagu Minang.
4: Lagu Binang, apa tu judulnya?
1: Oh, banyak judul. Apa lagu kesukaannya udah kok?
4: Ah, apa lah? Nanti sabui kan?
1: Ah, banyak kok dah disabui sadonya, ha.
4: Nah, aja.
1: Nggak ada ingat do. Luko masih membakeh dari Sylvia Hayati. Merindu-rindu surang, Fauzan.
4: Ayo rindu-rindu surang lah.
1: Oh, mandi surang lah ya. Iyalah, ya. Iyalah, iyalah.
4: Khusus kirim Mbak Bintang. Pelanggan sekiranya di Pala. Dari kaki foto sekiranya di Sipan Teladan Sugunggung. Itu nenek jalan. Nenek jalan gang jalan apa? Pemudi, nenek pemudi khusus untuk semuanya. Lama ya, Mimintang.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laris manis es krimnya udah yo. Ah, Biko tak kirim ke Siko. Malah Biko juga gak apa. Ngarap ya kan. 23606. Bila ada nak masuk bergabung lagi. Masuklah Siko. Deh. Lailah kau ya. Baiklah saudara. Baiklah. Bila nanti kita menunggu. Manunggu, ha? Langsung sajalah kita ke lagu nak. Lagunya kok, ha, yang apa namanya tadi, rumah tampak jalan tak tentu kok lah dulu nak. Saya akan kembali lagi di 0761236606 setelah lagu yang berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir

0: Itu dia, Ci, Tuan dan Puan, lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk dendang lagu Ranah Minang. Untuk malam hari ini tadi buat ama yang ada di Rumbai, ya, Bu Emma, dan juga Uni Yus di Labuai, dan udah kansil foto es krim di Sigunggung, ya. Semoga terhibur malam hari ini dan memberikan suasana yang lebih hangat dan tentunya kalau udah gembira tuh rasanya gimana gitu ya kan. Daripada susah berpikir, kita ngobrol aja dengan yang satu ini ya. Ya, selamat malam dan sana.
1: Selamat malam, Uni Bintang.
0: Siang ke?
1: Udah Simpson ke Muara Fajar ke?
0: Oh, udah Simpson ke?
1: Iya, apa kabar, Uni?
0: Lai sehat.
1: Lai ko sehat ko. Kalau makan malam ko.
0: Alun makan makanlah.
1: Ini kok lah makan lalu.
0: Malam tak boleh dia makan doh.
1: Tak boleh makan.
0: Tak doh.
1: Makan apa buah?
0: Buah boleh lah.
1: Boleh lah. Mm-hmm. Ya. Mengganjal kecik awak ya.
0: Tak doh mengganjal-ganjal. Mengganjal pakai kayu-kayu lah.
1: Pakai kayu ya.
0: Kan ikut
1: pulang. Mendongkrak lah.
0: Itulah dia.
1: Lagu apa kini ni?
0: Lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang.
0: Dendang Ranah Minang.
1: Kalau tak lagu apa lah buiknya. Buik apa tu lagu. Udah baliklah udah.
0: Oh, disuruh aku, udah pulang gitu ya.
1: Suruhlah udah tuh pulang tuh. Uni ko ala rindu kayaknya kan.
0: Inyo lupa jalan pulang. Kirim alamatnya tuh lai.
1: Kirim ongkos dah alamat lo. Dia ongkos saya tahu alamat itu.
0: Itu terserah lah tuh.
1: Salamnya ya Uni. Untuk Uni Bintang yang lagi tugas yang selalu merajekinya, sukses dan pekerjaannya. Kalau balik hati-hati kini nak hujan. Ala turun hujan itu.
0: Oh lun lai.
1: Mudah-mudahan sampai rumah nak kena hujan dulu ya. Buat Tengku Ardiansa di Tanjumalai Kremon. Buat Cuamin, buat Papi BT yo, Pak Diman, Pak Rida, udah itu Pina di Perawang, lah masuk ko Uni itu, Pina di Perawang, alun lagi.
0: Alun.
1: Yo keluar tadi tu, udah itu siapa si Ika di Kampar, Ika di Siaulu, Bunda ini, udah itu Suryani ya, udah itu Pak Dima, Pak Diman, Pak siapa ko, siapa, si atong alun masuk lagi.
0: Alun
1: masuk lagi atong, dia tu Pak Dianto ya, Dianto, Bunda Isal juga ya, Bunda Isal, si Aldo ya, Rudi, Adi, sadu-sadunya lah Uni.
0: Okay.
1: Lagunya ada apa nih?
0: Insya Allah.
1: Terima kasih nih. Selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menyusul di belakang silakan. Selamat malam dun sana.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Dengan siapa?
2: Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Hamzah Yusuf. Jambi. Woy, orang Jambi masuk kok, ha?
2: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Siapa?
2: Hah?
0: Siapalah ya?
2: Sudah lama tak pernah masuk lagi nih.
0: Lah, lama tak masuk. Saya
2: ya, lupa nih.
0: Saya Uni Bintang.
2: Malam ini acara lagu apa nih? Lagu Melayu.
0: Dendang apa? Ranah Minang.
2: Oh, Ranah Minang.
0: Lai Selaso tu Dendang Ranah Minang.
2: Oh, jadi ini Uni nih.
0: Yo,
2: Uni siang.
0: Uni Bintang lah mengecek awak tadi ha.
2: Uni Bintang. Apa kabar Uni?
0: Lai sehat.
2: Iya, dunia lagunya nih.
0: Potu.
2: Lagunya Sekali Pandang Menjadi Sayang.
0: Sekali Pandang.
2: Aduh deh, ini lagunya.
0: Insya Allah.
2: Sekali Pandang Menjadi Sayang.
0: Ditunggu saja.
2: Iya, salam-salamnya untuknya Uni Bintang. Selamat malam, selamat Batara Jo. Semoga sehat selalu ya. Untuk cadunya lah Uni nang kete tidak disebut nama nang gadang dabaimbuan galah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Ya, Sekali Pandang Langsung Sayang. Lagu sialah kok ya. Oke, langsung saja di belakangnya Uda Hamzah Yusuf dari Jambi. Silahkan di 0761236006. Lai saya terima foto teleponnya. Uni je udah dun sana kasado yang ada di Kota Pekanbaru. Ada hujan di hari ini, malam ini. Sampai ditanya tadi gitu tuh ya. Ada mungkin di beberapa wilayah hujan ya. Mudah-mudahan di sini ya, sebenarnya diharapkan juga sih hujan karena panas sekali tadi ya kan. Panas, tanaman juga pada nangis nih. Aduh, panas, kering, tolong. Yalah, kita ke lagu dulu lah ya. Lagu yang pertama, Pulanglah Uda, kata Uda Samson dari Muara Pajar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

0: lawan kita dulu loh, Nak.
1: Kalau sekarang kita berjuangnya gimana, Mama?
0: Pertanyaan bagus. Jadi caranya dengan belajar sungguh-sungguh, Nak. Nah, jujur, gak boleh bohong ya. Menghargai orang lain, menjaga kebersihan, itu sudah menjadi cara kalian mencintai Indonesia lewat tindakan sederhana setiap hari.
1: Berarti aku juga bisa ikut menjaga kemerdekaan ya, Mama?
0: Tentu. Sekecil apapun kebaikan yang kamu lakukan, itu adalah bagian dari mengisi kemerdekaan, sayang.
1: Kalau begitu, aku menjadi anak Indonesia yang rajin belajar, baik kepada semua orang dan bangga pada negeri.

0: Pernahkah kita berpikir siapa yang sebenarnya menang dalam judi online? Jawabannya bukan pemain, melainkan pelaku yang sengaja merancang permainan agar orang terus mencoba, terus berharap, dan akhirnya terus kehilangan. Awalnya mungkin hanya ingin iseng, 1.000 atau 2.000 rupiah terasa tidak berarti. Namun jika dibiarkan, kebiasaan itu bisa berubah menjadi kecanduan, menguras tabungan, merusak kepercayaan keluarga, bahkan menghilangkan harapan untuk masa depan. Karena itu, jangan mudah percaya pada janji keuntungan instan yang beredar di media sosial atau aplikasi digital. Gunakan internet untuk hal-hal yang memberi manfaat seperti belajar, bekerja, mengembangkan usaha, atau mencari informasi yang bermanfaat. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya judi online. Karena masa depan yang baik tidak dibangun dengan keberuntungan sesaat, tetapi dengan kerja keras, kejujuran, dan pilihan yang bijak. Stop judi online. Menang yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mengatakan tidak.
1: FM, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Ya, masih bersama saya Bintang Lili Sartika di Tepak Malam hari ini, Pro 4 RRI Pekanbaru yang terus menyapa Anda dan menghangatkan suasana malam hari ini. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati ya. Jangan sampai ada gangguan dalam perjalanan Anda karena keluarga pasti menantikan kepulangan Anda. Selamat ya. Tadi berangkatnya sehat, pulangnya harus sehat juga. Jadi harus hati-hati di jalan. Semoga perjalanan yang menyenangkan dan mengantarkan Anda selamat sampai ke rumah masing-masing atau selamat sampai ke tujuan. Dan tentunya ragam lagu-lagu dari Nusantara masih akan terus menggema, mengingatkan kita bahwa menikmati kekayaan budaya Indonesia itu lewat lagu itu sangat romantis gitu ya. Kita masih persembahkan udah langsung berdering dia ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat malam di sana.
2: Yo.
1: Assalamualaikum,
2: Mbak.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Ini Pak Uung, pendatang baru.
1: Pak Uung?
2: Iya.
1: Di mana Pak Uung?
2: Di Panam, Bu.
1: Di Panam. Aduh, Panam hujan enggak?
2: Hah?
1: Panam hujan enggak malam nih?
2: Enggak.
1: Oh, enggak. Ange lah ya.
2: Angin.
1: Iyalah, karena pendatang baru, salam kenal, selamat bergabung di Pro 4, Pak Uung.
2: Iya.
1: Pak Uung mau minta lagu apa malam ini?
2: Ya, mau minta lagu dari Odi Malik.
1: Odi Malik. Lah yang mana judul?
2: Anak Sarugo.
1: Oh, Anak Sarugo. Ditunggu, Pak Uung.
2: Iya. Ya, itu aja, Bu. Salam kenal sama yang lain.
1: Gak ada salamnya?
2: Ya, salam untuk semua lah, Bu.
1: Oke, siap. Aduh, jadi ibu-ibu ya. Ini ya.
2: Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Uung. Aneh. Ah, sialai. Langsung saja 0761-23606. Ha, sekarang kan dikasih kesempatan untuk yang biasa hanya menyimak dan mendengarkan ya. Silahkan Ci Tuan dan Puan, silahkan saja 0761-23606. Saya masih menunggu dan memberikan kesempatan untuk Uda Jo Uni, yang mana malam hariko lagi ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangannya seperti Pak Uung tadi dari Panam ya kan. Berarti dia mencuri kesempatan. Nah, Kaniko Pulo nak, yang gak pernah biasanya akhirnya bergabung masuk di Dendang Ranah Minang malam kok. Masa tak ada yang mau mengalahkan Pak Uung? Oh, ada WhatsApp nih. Ada WhatsApp, kita mau baca dulu. Oh, tak lah. Lain WhatsAppnya. Ya, lain WhatsAppnya, macam agak sedikit berbeda ya. Jadi enggak jadilah saya bacakan. Nah, untuk Anda, Cik Tuan dan Puan yang nak mendengar lagu kesayangan dari Dendang Ranah Minang, silahkan Cik Tuan dan Puan. Jangan lupa nih pencet teleponnya 0761-23606. Saya lupa tadi bilangnya. Bolehlah lewat WhatsApp kita 0811-76009. Lai, dak do? Langsung saja lah kita nak mendengar lagu Anak Sarugo tadi nak. Iko spesial lagunya untuk Pak A. Uung di Panam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang, buat tampil elegan, butuh biaya yang dalam. Tapi, semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi, pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang, gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada apa rame-rame di sana?
2: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
1: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
1: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
2: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tidak terasa, Cik Tuan-Puan, malam semakin larut dan waktu perlahan membawa kita menuju penghujung malam ini. Terima kasih sudah menjadikan Prompat sebagai teman di antara kesibukan, kesunyian, dan cerita Anda hari ini. Apapun yang Cik Tuan-Puan lalui hari ini, semoga malam ini menjadi ruang untuk meletakkan sejenak segala lelah yang belum selesai, biarlah kita lanjutkan esok. Yang mengecewakan, semoga menjadi pelajaran. Dan yang membahagiakan, semoga menjadi kenangan indah yang menemani kita hingga terlelap. Tapi malam bukan hanya tentang akhir sebuah hari ya, Cik Tuan Puan, tapi juga tentang kesempatan untuk kembali menenangkan hati. Jadi sebelum mata terpejam, mari kita terlebih dulu bersyukur karena hari ini sudah kita lalui dengan sebaik-baiknya, Cik Tuna Puan. Tetaplah bersama Prompat karena di setiap malam selalu ada cerita, lagu, dan suara yang selalu menemani Anda. Dan semoga malam ini Cik Tuna Puan tenang, tidur dengan nyaman, dan besok pagi terbangun membawa semangat baru. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak di waktu petang. Jika hari telah berganti, semoga esok lebih gemilang. Selamat malam Cik Tuan dan Puan, terima kasih telah menjadikan Prompat bagian dari cerita hari ini. Selamat beristirahat, semoga malam memeluk kita dengan damai dan esok menyambut kita dengan harapan baru.

0: Loh, lontong baru layak-layak. Hawenya gerah bener di malam, mana banyak nyamuk.
1: Mendingan lu dengerin Kong cerita nih.
0: Cerita apaan Kong?
1: Kong Kidung, sobat si Bitung yang suka ngerampok di marungnya tuh.
0: Cerita jagoan dong Kong.
2: Anda tentunya pernah nonton Lenong. Kalau melihat acara Lenong di TV, kita pasti tertawa melihat artis-artis cantik berbicara nyablak. Lenong mungkin adalah salah satu kesenian Betawi yang paling bisa bertahan hingga saat ini. Padahal banyak kesenian Betawi yang tidak kalah menariknya.

0: Salah satunya adalah seni tradisi tutur lisan yang disebut ngerahul. Beda dengan lenong, ngerahul merupakan aktivitas spontan di kalangan masyarakat Betawi. Tak ada pemberitahuan atau undangan bagi pesertanya. Dan tidak ada juga tanggapan yang berbuntut bayaran. Ngerahul melibatkan peserta laki-laki maupun perempuan. Biasanya diikuti paling sedikit 4 orang dan paling banyak 10 orang. Satu atau dua orang peserta mengambil peran sebagai pembawa lakon. Mendengarkan ngerahul tidak harus duduk, tapi bisa sambil berdiri atau sambil tidur-tiduran. Jika ngerahul dilakukan sambil tidur-tiduran, maka pembawa lakon duduk sambil selonjor. Ngerahul beda dengan ngerumpi atau ngegosip. Ngerumpi ada korban yang jadi sasaran, tapi dalam ngerahul hanya sebuah kegiatan sosial guna menguatkan solidaritas dan meneruskan nilai-nilai luhur budaya Betawi.
1: Mozaik Nusantara
2: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerah lah, malas mikir aku.
1: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Saudara, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Luts, dia Luts berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalananmu ke tempat yang diperintahkan kepadamu." Dan telah kami tetapkan kepadanya Luts keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cetuan dan Puan. Alhamdulillah senang sekali Fajriyah Hidayati kembali hadir menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Cetuan dan Puan juga akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan dalam rangkaian tepak pagi jelang tepak siang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti Cetuan dan Puan. Kita akan bersama dalam rangkaian program menarik dan juga akan disajikan lagu-lagu Melayu pesisir dalam rangkaian tepak pagi untuk menemani ruang dengar Cetuan dan Puan. Dan untuk Cetuan dan Puan yang sedang bersiap-siap hari ini untuk beraktivitas, semangat. Cetuan dan Puan seperti biasa pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam rangkaian Mutiara Religi. Sesaat lagi nanti kita akan simak ceramah agama, berikut juga dengan pengajian ayat suci Al-Quran bersama dengan program Satu Cetuan dan Puan. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Nada Sika featuring Syakir Daulay, Rabbi Khalaq.

Menyebut nama Allah, lagu dari Andini membawa kita saat ini pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Pagi untuk selanjutnya hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita merangkai kebersamaan selanjutnya dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, pada kebersamaan kita hari ini di edisi Rabu 19 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersua kembali kita pendengar dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kami hadirkan insyaallah program ini setiap hari keruan dengar Anda. Tentu dapat Anda dengarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga bisa Anda dengarkan di relay oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Pendengar Pro 1 berharap kami tentu dapat menjumpai Anda pada kesempatan ini, ya, semua dalam keadaan yang sehat. Semoga juga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini pendengar dalam Mutiara Pagi, kajian secara umum itu akan kami hadirkan terkait dengan fikih munakahat ataupun juga fikih keluarga Islam, ya. Dan ada topik khusus yang akan kita dengarkan terkait dengan hukum nikah poliandri dalam Islam. Nah, tentu untuk mendengarkan topik khusus kita di pagi ini, pendengar, alhamdulillah, ini kita juga sudah bersama dengan narasumber yang juga berkompeten dalam bidangnya. Ada pakar hukum keluarga Islam dan juga merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryaw, Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersua kembali kita, kabar bagaimana, sehat Ustaz ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ustaz, ini hukum nikah poliandri dalam Islam yang akan menjadi pembahasan khusus kita di kesempatan ini, Ustaz ya, begitu?
2: Ya, insyaallah.
1: Oke, baik. Nah, ini yang akan menjadi perbincangan kita di Mutiara Pagi hari ini, pendengar, yang tentu barangkali nanti ada yang ingin Anda tanyakan mungkin atau ingin Anda sampaikan yang pastinya berkaitan dengan topik khusus kita ini. Silakan pendengar Pro 1, kami undang Anda ya untuk berpartisipasi. Pada menit 45 waktu Indonesia Barat nanti insyaallah kita diskusi ataupun juga membuka sesi tanya jawab. Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Line telepon dapat Anda gunakan 0761 24595, ya, 0761 24595, atau juga di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 juga bisa Anda kirim pertanyaan Anda kepada kami. Insya Allah nanti akan dibacakan, ditanggapi oleh Ustadz kita pada pagi ini. Jadi silahkan kirim ke 0811 76 73 991. Kami informasikan juga pendengar, Anda dapat mendengarkan siaran ini melalui streaming rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Baik pendengar Pro 1, untuk mengawali kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini, kita simak terlebih dahulu tausiah ataupun juga pengantar tentang hukum nikah poliandri dalam Islam. Kita langsung akan menyimak bersama dengan Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Kami persilakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, arsala rasulahu basira wa nazira, wa da'ayan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashadu an la ilaha illallah wa ahlula syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, kita dengan rahmatin hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin.
1: Amin.
2: Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita secara umum membahas tentang fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas hal yang sangat urgen sekali, yaitu berkaitan dengan hukum nikah poliandri. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, poliandri ini tentu lawan daripada poligami. Kalau poligami artinya seorang laki-laki menikahi lebih daripada satu perempuan, kalau dalam Islam yang dibolehkan sampai 4. Sedangkan poliandri adalah perempuan yang menikah laki-laki lebih daripada 1. Jadi bisa saja suaminya 2, 3, 4 dan sebagainya. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, secara hukum kita akan mengatakan nikah poliandri itu dilarang, hukumnya haram. Tapi coba kita lihat di beberapa fenomena di media sosial, masalah poliandri ini kadang dijadikan candaan. Atau apakah itu sebagai membawa kepada perilaku ada orang yang melakukannya, atau hanya sebagai candaan. Tapi ketika dia menjadi sebuah candaan, kadang-kadang candaan itu menunjukkan ada realitas yang terjadi. Maka kita para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, bagi umat Islam, sesuatu yang dilarang kemudian dilakukan satu candaan itu tidak boleh dilakukan. Karena persoalannya, hal-hal yang dilarang tersebut Allah SWT telah menjelaskannya, dan Rasulullah SAW memperkuat apa yang dikatakan oleh Allah SWT, sehingga apa, hukum yang berkaitan dengan poliandri itu adalah hukum yang dilarang. Maka tidak boleh dijadikan candaan, karena di media sosial banyak sekali kadang dilihat ada gambar seorang perempuan kemudian dikelilingi oleh 2 atau 3 laki-laki, dibilang ini suami pertama, ini suami kedua. Kemudian ketika dijadikan candaan mengatakan bahwa dia mempunyai suami harus 2 dan 3. Tentu di sini adalah bisa saja memberi motivasi pada orang lain untuk melakukannya. Padahal persoalan daripada poliandri itu adalah persoalan yang dilarang oleh agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika kita lihat larangan ini, maka harus kita tengok pertama, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maka sebenarnya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Maka kata an-nisa bukan kata an-niswah. Jadi artinya nisa itu dengan niswah itu sangat berbeda dalam konstruksi daripada pemahaman tafsir. Jadi artinya laki-laki itu adalah pemimpin. Pemimpin dalam konteks ayat ini secara umum adalah asbabun nuzulnya di dalam keluarga. Maka ketika kita bawa di dalam sebuah pernikahan, maka laki-laki adalah sebagai keluarga. Maka pemimpin dalam keluarga berarti dia bisa menguasai 1 atau 3, 4 paling banyak dalam suatu pernikahan. Tapi tidak dikatakan tentang persoalan perempuan, karena perempuan itu dikategorikan sebagai pendamping, maka tidak bisa dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka ketika hukum poliandri ini dilarang dalam konteks agama, yang pertama kali disorot adalah persoalan nasab. Jadi ketika seorang perempuan mempunyai 2 atau 3 daripada suami, kemudian dia hamil, maka anak yang ada di dalam rahimnya itu tidak bisa dinasabkan kepada 1 atau 2 daripada laki-laki tersebut. Karena percampuran itu akan menghancurkan satu nasab. Ini kalau kita kiaskan kepada seekor kucing, kucing itu para pendengar yang dimuliakan Allah, dia menikah bisa dengan beberapa induk kucing, bisa menikah dengan jantannya kucing, beberapa jantan kucing, dan nanti dia akan melahirkan dengan 2 atau 3 anak yang berbeda tergantung jantan yang menikahinya. Maka jelas kalau kucing, kalau manusia tidak bisa, walaupun nanti hanya 1 yang akan terbentuk daripada pertemuan ovum dan sperma, tapi ketika dia mempunyai suami lebih daripada 1, maka itu sudah merusak pada nasab daripada anak tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sangat berkaitan dengan yang disebut dengan istilah konstruksi daripada keluarga itu sendiri. Karena keluarga pada hakikatnya harus ada seorang pemimpin dan ada yang pendamping. Ketika ada dua atau tiga laki-laki menikahi satu perempuan, siapa yang akan menjadi pemimpin dalam rumah tangga tersebut? Walaupun di dalam candaan orang mengatakan, ini perempuan enak ini, yang bisa dia dikasih oleh tiga orang uang semuanya. Tapi persoalan pemimpin tersebut tidak bisa dalam konteks itu. Maka pelarangannya adalah sangat berkaitan dengan tidak ada kebaikan padanya, adalah keburukan yang timbul daripada pilihan diri tersebut. Keburukan tersebut artinya harus sesuatu yang harus dilarang. Nah, ini yang disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jamil masalih. Artinya sesuatu keburukan itu harus disingkirkan. Nah, inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga, harus kita lihat bahwa nikah pulen dan li ini dia tidak menetapkan bagaimana hukum-hukum yang lain, termasuk hukum warisan, termasuk hukum berkait kerabat dengan zuriat dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan hukum-hukum perwalian dan perwalian. Nah, tentu hal ini akan merusak hukum-hukum ini. Di sinilah sebenarnya sandaran bahwa polendri itu adalah suatu keharaman yang dilarang oleh agama. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sehingga Allah dan Rasulnya melaknati orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan itu tidak akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Sehingga dalam fitrah seorang manusia, perempuan itu sebenarnya harus menikahi satu daripada laki-laki, tidak boleh dengan dua. Kalau ketika terjadi dia melakukan dua sampai tiga, tentu fitrahnya sudah rusak. Maka di balik fitrah tersebut ada tersimpan sebuah rahasia Allah, adalah sebuah persoalan kesehatan. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, baik kesehatan mental atau kesehatan fisik. Maka seorang perempuan melakukan poliandri, pertama kali yang disorotlah kesehatan mentalnya. Berarti mentalnya sudah rusak, yang boleh dikatakan mentalnya sakit. Dia balik itu, nanti dalam perjalanan hidupnya juga secara fisik dia akan sakit. Maka Islam menjaga hal tersebut. Maka dalam ilmu maqasid syariah ada disebut hibzun nasab, hibzun nasal, kemudian hibzun nafs. Jadi artinya menjaga nasab, menjaga jiwa, ya, menjaga keturunan. Maka tiga penjagaan ini itu dilanggar dari nikah poliandri, maka hukum yang diletakkan dalam Islam sesuatu yang harus ditinggalkan, maka dia akan menimbulkan sebuah mudarat bagi orang melakukan. Maka mudarat inilah yang disebut dengan istilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, penyakit. Penyakit apa? Bisa penyakit mental, yang kedua penyakit badan. Tapi kedua-duanya akan dihinggap terhadap orang melakukan. Maka jauhi suatu penyakit tersebut, kembali kepada fitrah yang murni, tidak melakukannya, dan jadikanlah itu adalah sebuah hukum. Jadi tidak boleh dijadikan hukum canda, tidak boleh dijadikan candaan. Karena persoalan tersebut sudah jelas dilarang, maka tidak boleh kita bercanda terhadap pelakunya atau orang melakukan. Karena hal demikian itu juga berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan kebaikan untuk ketahanan rumah tangga. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya, hukum nikah poliandri dalam Islam masih menjadi kajian khusus kita saat ini, pendengarnya, di program Mutiara Pagi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kita masih juga bersama dengan narasumber kita yang merupakan pakar hukum keluarga Islam dan juga guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskarya, Ustadz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin berpartisipasi, ya, kami persilahkan pendengar. Mungkin ada yang ingin Anda tanya tanyakan ataupun juga ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Ya, silakan gabung bersama kami di 0761245995 atau di 0811767399991, itu di via pesan singkat WhatsApp Pro 1. Langsung kita menyapa pendengar kita di ujung telepon, Ustaz. Ini sudah ada yang ingin bergabung sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa ini? Halo?
3: Hai, halo.
1: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Dengan Cu Amin.
1: Oh, Cu Amin. Agak sedikit jauh suaranya, Cu. Kurang jelas kita mendengarnya, Cu.
3: Beberapa hari ini, Abah. Merdeka.
1: Baik. Silakan, Cu. Langsung apa yang ditanyakan, Cu?
3: Apa tema kita tadi?
1: Hukum nikah poliandri.
3: Poliandri, ya?
1: Iya, Cu.
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada dua yang saya tanyakan, Ustaz. Pertama, kalau hukum nikah poliandri ini dilarang di dalam agama kita, bagaimana ada enggak ini, umpamanya sudah orang ini berjanji dari dulu, ya berjanji untuk melaksanakan pernikahan semacam ini, bolehkah janji itu dimungkiri? Artinya, mereka saling berbuat sesuatu yang dilarang, dimurkahi. Ya kan, karena kita di dalam agama ini kan harus satu laki-laki satu perempuan, ya kan, satu laki-laki satu perempuan. Namun mereka di belakang ada janji, kita akan menikah, nah, tanpa dia sebutkan apa prioritasnya, entah masih bersuami, entah statusnya belum, dia pernah berjanji akan menikah. Ini bagaimana pula hal yang semacam ini, Ustaz? Terikat kepada janji-janji mereka yang konyol lah, yang janji di luar Islam lah, kira-kira begitu, ya kan. Padahal mereka tahu, saling tahu, yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri. Ini janji-janji yang kayak ini bagaimana nih, Ustaz? Kemana tahu terjadi di belakang hari, ya kan. Ini untuk pengetahuan kita dan anak-anak tentu kita belakang hari. Terima kasih, Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah terikat janji, nah ini bagaimana, Ustaz? Silakan tanggapannya langsung, Ustaz, apa yang disampaikan Cu Amin tadi.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Cu Amin tadi sangat berkaitan dengan suatu perjanjian, tapi perjanjian itu tidak berkaitan dengan sebuah kebaikan. Walaupun dia hanya mengatakan perjanjian sebuah tentang nikah. Memang oke, nikah. Tapi persoalannya harus diketahui daripada status perempuan tersebut. Maka ketika seorang perempuan itu berstatus sebagai suami, sebagai istri orang lain, maka dia tidak boleh melaksanakan perjanjiannya untuk nikah lagi. Atau apalagi dengan janji-janji tersebut sangat berkaitan dengan perceraian. Oh, dia pernah berjanji mungkin waktu SMA akan menikah dengan si Pulan. Kemudian dalam perjalanan mereka terpisah, jumpa lagi. Kata Pulan, oh, kita harus nikah, kamu janji dulu. Maka dia menggugat suaminya agar cerai. Hal seperti itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, sesuatu yang dilarang. Dan perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa ada alasan syar'i. Maka kalau ada yang melakukan tanpa alasan syar'i, maka perceraian cerai. Caranya adalah suatu kesalahan dan hukumnya haram. Apalagi yang dijelaskan oleh Cu Amin ini, status perempuan tidak tahu. Kemudian posisinya tidak jelas. Tapi karena sebuah perjanjian, mereka melakukan pernikahan. Tentu pernikahan yang dilarang, tidak dibolehkan melakukan. Maka di sinilah Islam mengatakan ketika mau nikahi seorang perempuan, maka harus jelas apakah dia punya suami atau tidak punya suami. Nah, kemudian kalau saat ini sudah bercerai, apakah sudah selesai masa iddahnya atau belum? Kemudian kalau dia berpisah daripada suaminya, maka apakah perpisahan itu sudah tuntas secara hukum atau belum? Nah, tentu ini yang menunjukkan sebuah status itu, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Zaman sekarang banyak terjadi ketika ada seorang perempuan merantau atau boleh katakan menjadi TKI di luar negeri, suami ditinggalkan, kemudian dari sekian tahun tidak ada hubungan dengan suami, dia nikah lagi sana. Ini kan status dia dengan suami pertama itu masih jelas sebagai istri, tapi karena dia sudah lama tinggal di luar negeri sebagai TKI, dia nikah gitu-gitu saja. Ini yang disebut dengan polyandri siri kalau dibahasakan, karena hal itu dilarang dalam konteks agama, apalagi sebuah perjanjian yang dilarang tanpa tidak mengetahui status, tentu hal itu tidak boleh dilakukan. Karena sesuatu yang dilakukan melanggar syariat, tentu hukumnya haram.
1: Ya. Baik, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, Ustadz. Tadi pendengar kita juga ada yang menanyakan, ya, tapi sepertinya sudah terjawab yang terkait dengan bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ternyata masih berstatus sebagai istri orang. Ini ada juga terkait dengan pertanyaan lain di via WhatsApp kita. Ustadz menanyakan persoalan penentuan nasab anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan juga. Pendengar kita gabung di via WA Pro 1. Ustadz, silakan.
2: Ayah, jadi ketika ada seorang melakukan poliandri, ini tidak ada kejelasan nasab. Kalau seorang perempuan itu sudah hamil dan melahirkan anak, walaupun dalam konteks kekinian bisa saja orang menggunakan pemeriksaan DNA, gitu. Jadi artinya ditengok DNA anak ini, kemudian disesuaikan DNA dari laki-laki yang menikahi daripada perempuan tersebut. Nah, jadi artinya ketika DNA-nya sesuai dengan A, maka A lah sebagai bininya gitu atau bintinya. Dalam konteks DNA, tapi di dalam konteks agama itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Seorang yang lahir yang hasil dari beberapa laki-laki, maka nasabnya tidak jelas. Maka kalau ada orang mengatakan bagaimana binnya, apakah dibinkan kepada salah satu daripada laki-laki tersebut, tidak bisa. Maka tetap dikategorikan pernikahan tersebut pernikahan yang dilarang, pernikahan tersebut adalah tidak benar. Kalau begitu pernikahan itu tidak sah. Kalau tidak sah, mereka tetap berumah tangga, maka apa yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak tersebut dikategorikan anak luar nikah. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kalau anak luar nikah, nasabnya bukan kepada laki-laki, beberapa laki-laki yang menikahi, tapi nasabnya tetap kepada perempuan atau kepada ibunya, atau juga bisa dibina atau dibintikan kepada hamba Allah saja. Jadi artinya siapa ayahnya? Abdullah. Abdullah berarti sebagai hamba Allah. Karena pernikahan tidak sah berarti perempuan itu dikategorikan hamil di luar nikah. Nah, ini para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau kita mengkonstruksi pada nasab tersebut. Karena persoalannya adalah nasab itu tidak bisa dari beberapa orang, dia tetap daripada satu. Tapi dalam hal, kalau kita lihat apa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang yang belum masuk Islam waktu itu dan belum ada risalah Islam, itu terjadi suatu pernikahan, itu salah satu bentuk pernikahan zaman jahiliyah itu adalah perempuan meletakkan bendera di depan rumahnya bahwa dia akan menerima pernikahan, nanti masuk laki-laki, besok masuk laki-laki, besok laki-laki, jadi laki-laki yang berbeda sampai perempuan tersebut sudah hamil. Maka setelah hamil, maka tidak ada laki-laki masuk lagi, kemudian ditunggu sampai dia melahir. Setelah lahir, ditengoklah muka bentuk tubuh anak yang lahir, nanti dicocokkan dengan perempuan yang pernah masuk dengan perempuan itu. Mana yang mirip, itulah bapa anak. Ini kan secara hukum adalah pernikahan jahiliyah yang dilarang. Maka kalau ada yang melakukan poliandri, lahir anak, maka anak itu anak yang dinasabkan hanya kepada ibu atau kepada hamba Allah. Kalau pernikahan itu tidak sah dan tidak dibenarkan.
1: Ya baik Ustaz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita berada di menit 55 Ustaz, tidak terasa sampai di penghujung waktu. Di 1,5 menit terakhir ini Ustaz, ya mungkin sekiranya sebagai penutup, apa pesan Ustaz kepada pendengar kita mengenai pentingnya tentunya memahami hukum pernikahan ini Ustaz sebelum mengambil keputusan. Silakan Ustaz.
2: Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sebuah pernikahan, dia sebenarnya berhubungan antara laki-laki dengan perempuan.

0: kebanyakan ulama melukan Islam memahami daripada monogami, bukan poligami. Poligami adalah sesuatu bersifatnya ada suatu kemaslahatan darurat. Maka ketika dibalik lagi dengan sebuah poliandri, maka poliandri adalah hukum yang dilarang, yang tidak dibenarkan. Dan karena berkaitan dengan banyak hal, sehingga disitulah diletakkan Allah dan Rasul melaknati perempuan yang melakukannya. Apabila dilaknati, tentu akan mendapatkan murka, dan di dalamnya ada suatu kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan, sehingga nanti akan menimbulkan penyakit, baik itu penyakit mental atau penyakit fisik. Dan itulah yang disebut menjaga jiwa, menjaga nasab, dan juga keturunan adalah bagian yang terpenting dalam maqasid syariah. Demikian.
1: Iya, baik Ustadz, luar biasa. Terima kasih untuk penjelasannya pada pagi ini Ustadz. Semoga apa yang disampaikan ini tentunya bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Ustadz, insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Tetap selalu sehat dan juga selamat melanjutkan aktivitas lainnya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz untuk waktunya sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada pakar hukum keluarga Islam yang juga merupakan guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskaryau, Alustad Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA. Hukum nikah poliandri dalam Islam menjadi pembahasan yang telah kita simak bersama. Tentu ini kita berharap ya, semoga pembahasan di Mutiara Pagi hari ini ya dapat menambah wawasan dan juga membantu kita pendengar untuk memahami persoalan pernikahan dengan bijak berdasarkan ilmu dan juga tuntunan agama Islam tentunya. Baik, hingga di sini pendengar kebersamaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia, pamit undur diri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Melanjutkan kebersamaan pada kesempatan ini, pendengar, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi terkini untuk Anda. Akan kita simak informasi pagi ini dalam...

pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan bersama saya Fajriya Hidayati. Kita ke kabar berita pertama, Cetuan dan Puan. 9 PMI korban speedboat tenggelam di perairan Rupat dipulangkan ke daerah asal. Sembilan pekerja migran Indonesia bermasalah korban penempatan ilegal yang selamat dari kecelakaan kapal di perairan antara Selat Rupat dan Kota Dumai dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Kesembilan PMI tersebut sebelumnya berada dalam speedboat yang membawa 22 orang, termasuk nahkoda dan tekong, dengan tujuan Malaysia. Kapal tersebut terbalik di tengah laut pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Riau, Harold Hamonangan, mengatakan 9 PMI telah diserah terimakan dan mendapat pelayanan di Rumah Ramah P4MI Kota Dumai. Lebih lanjut, 9 PMI tersebut berasal dari sejumlah daerah, yakni 2 orang dari Lampung, 2 dari Aceh, 2 dari Jawa Barat, serta masing-masing 1 orang dari Timur, Jambi, dan juga Nusa Tenggara Barat.

Kawan-kawan, kita ke informasi selanjutnya. Badan Anggaran DPRD Riau bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah membahas kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara Provinsi Riau tahun 2027. Dalam draft KUA PPAS yang disusun pemerintah Provinsi Riau, anggaran pendapatan dan belanja daerah Riau tahun 2027 naik menjadi 10 triliun rupiah dari nilai APBD Riau tahun 2026 yang hanya 8,3 triliun rupiah. Kenaikan APBD yang cukup signifikan ini menjadi tanda tanya besar dari anggota Banggar DPRD Riau Iqbal Sayuti. Dirinya mengaku belum melihat apa yang mendasari Pemprov Riau menaikkan APBD sekitar 1,7 triliun rupiah. Anggota dari Plus PP3, maksud kami DPRD Riau itu menyebut kenaikan APBD itu disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan yang signifikan dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dikatakan pada tahun 2025 realisasi dari PBBKB ini sebesar 1,2 triliun rupiah. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pekanbaru Kota Bertuah, Cik Tuan dan Puan, satu tembang lagu dari aku, Riau Junior. Cik Tuan dan Puan, kalau Pekanbaru Kota Bertuah, nah, Provinsi Riau ini memiliki banyak sekali tradisi yang luar biasa. Cik Tuan dan Puan pernah mendengar Ratik Toga? Jadi Ratik Toga ini adalah salah satu budaya di Riau yang dilakukan oleh warga Rokan, Cik Tuan dan Puan, atau masyarakat Rokan, baik itu Rokan Hulu maupun Rokan Hilir. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai Ratik Toga, tapi kita akan nikmati dulu tembang dari aku, Riau Junior, berikut Pekanbaru Kota Bertuah.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu tembang lagu dari Al Hafiz ada Amboy. Masih bersama J di sini pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Dan kita sedang membahas soal Rati Toga. Nah, Cetuan dan Puan, kalau mendengar kata Rati Toga ini mungkin tidak semua orang langsung mengetahui ya. Tradisi seperti apa yang dimaksud dengan Rati Toga ini? Jadi Rati Toga ini merupakan salah satu bentuk tradisi keagamaan masyarakat, Cetuan dan Puan, yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kata Rati itu berkaitan dengan zikir atau mengingat Allah. Sementara Toga dalam bahasa setempat berarti berdiri. Maka secara sederhana Rati Toga ini dapat dipahami sebagai tradisi berzikir secara bersama dalam posisi berdiri. Namun tentu tradisi ini bukan hanya tentang berdiri dan melantunkan zikir. Di dalamnya ada kebersamaan, khidmat, kemudian nilai silaturahmi Cetuan dan Puan. Dan tentunya ada semangat masyarakat untuk bersama-sama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya masyarakat berkumpul dan mengikuti rangkaian zikir atau bacaan keagamaan yang dipimpin oleh orang yang memahami tata cara pelaksanaannya Cetuan dan Puan. Suasananya tuh bisa terasa sangat khidmat, di mana masyarakat berdiri bersama dan lantunan zikir terdengar bersahut-sahutan. Dan kebersamaan inilah yang nanti menciptakan suasana spiritual yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Yang menarik, tradisi seperti Rati Toga ini memperlihatkan bagaimana nilai agama dan budaya itu bisa berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat, Cetuan dan Puan. Nah, jadi ketika kita membicarakan budaya, budaya itu kan tidak selalu berbentuk pakaian tradisional, rumah adat, tarian, atau juga alat musik ya. Ada pula budaya yang hadir dalam tradisi keagamaan serta kehidupan sosial masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya Rati Toga dilaksanakan dan apa makna yang terkandung di dalamnya? Dan kenapa tradisi ini penting untuk terus dikenalkan kepada generasi muda, Cetuan dan Puan? Kita lanjutkan pembahasannya selepas lagu berikut.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Pemadam Api Ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

dan Puan masih dengan Jia dalam rangkaian Beranda Budaya bahasan Rati Toga. Kalau kita melihat sekilas mungkin yang terlihat hanya sekelompok orang berdiri dan melantunkan zikir. Tapi kalau kita lihat lebih dalam ada nilai sosial yang sangat kuat di dalamnya. Bayangkan masyarakat berkumpul, yang tua hadir, yang muda ikut serta, tokoh masyarakat bersama warga Cik Tuan dan Puan, dan kita semua berada dalam satu ruang dan melakukan kegiatan yang sama. Nah, tradisi ini juga memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat dahulu itu sangat dekat sekali dengan kegiatan bersama. Masyarakat tidak hidup sendiri-sendiri, ada ruang untuk berkumpul, ada ruang untuk saling bertemu, dan ada ruang untuk saling mengingatkan Cik Tuan dan Puan. Dari kegiatan keagamaan ini menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan tersebut. Ada satu nilai yang menurut Jia menarik perhatian untuk kita renungkan Cik Tuan dan Puan, di mana Rati Toga ini mengajarkan kebersamaan melalui kesederhanaan. Karena nggak perlu panggung yang megah, tidak perlu acara yang mewah, masyarakat cukup berkumpul, mengikuti rangkaian zikir, dan bersama-sama menciptakan suasana yang khusyuk. Dan dalam konteks kehidupan sekarang, nilai ini seperti justru sangat penting ya. Karena kita dihidup di zaman yang serba cepat, Cik Tuan dan Puan. Komunikasi itu bisa dilakukan melalui telepon genggam, bertemu orang juga bisa melalui layar. Tapi interaksi face to face atau secara langsung tetap memiliki tempat yang tidak tergantikan, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, masih dengan Rati Toga, dari Rati Toga ini kita bisa mengetahui bahwa kadang kekuatan sebuah masyarakat itu lahir dari hal yang sederhana, yaitu berkumpul bersama mengingat Tuhan dan menjaga silaturahmi, Cik Tuan dan Puan.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Masker menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain 3 lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah, yang mungkin keluar saat seseorang batuk, sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit. Cegah virus corona dengan memakai masker buatan sendiri. Bisa dicuci dan dipakai lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: datangnya tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya!

0: adalah Vita Batu. Vita Batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan Vita Batu yang berarti batu yang berdenting.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Pergi ke pasar membeli delima, singgah sebentar di tepian taman. Ratik toga warisan bersama, menjaga zikir, mempererat persaudaraan. Naik perahu menuju seberang, air tendang di tengah muara. Budaya dijaga sepanjang zaman, nilai kebaikan jangan dilupakan.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri membongkar jaringan penyelundupan emas ke luar negeri dengan modus baru. Emas batangan diolah menjadi bubuk kemudian disamarkan dalam pakaian dalam pria dan wanita sebelum dikirim ke Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Irhamni mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus penyelundupan emas yang sebelumnya ditangani di apartemen Fontana dan Gloria. Dari pengembangan tersebut, penyidik mengarah ke sebuah lokasi di West Classic Gold yang diduga menjadi tempat pengumpulan sekaligus pengolahan emas sebelum dikirim ke luar negeri. Menurutnya, emas batangan terlebih dahulu dianjurkan menggunakan sejumlah peralatan hingga menjadi serbuk, lalu serbuk tersebut kemudian disembunyikan dalam pakaian dalam yang telah dimodifikasi. Untuk menyamarkan keberadaan emas, bubuk tersebut juga dicampur